0: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang under-invoicing dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1991 hingga tahun 2024. Akibatnya negara mengalami kerugian besar Rp15.400 triliun. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan selengkapnya.
2: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gus Dur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Genteng Kudu Hong San Kiong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara khidmat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Jefuyua Perwakilan dari Sangha Theravada Indonesia menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam melangkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
3: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
2: Haji Diritondo Susilo, Wakil Panitia FMG menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyapu para tamu di lintas negara tersebut.
4: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami, warga Kabupaten Jombang, bisa menunjukkan pada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
2: Seiring dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju Nganjuk, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sekedar berpindah lokasi, melainkan kelanjutan dari misi penyebaran benih kebaikan dan perdamaian di sepanjang rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
1: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
5: Aktivitas jual-beli sapi di kandang CV Madeceng Farms, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor, tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms, Abdul Waris, mengatakan, kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran Rp500.000 hingga Rp1.500.000 dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jemberana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
6: Kalau pembeli tadi alhamdulillah kami sudah tutup order sejak hari minggu lalu karena stok di kandang saat ini tidak sebanyak tahun lalu, tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak, kalau sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memang yang terbatas di beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK dan jemberana, ada juga yang trauma pelihara sapi.
5: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi, Zakaria, mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
7: Yang takdiran 90, ya, harga 16 juta. Ini sapi Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun. Tahun lalu selisih 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta, 5 ekor ini, 63 ekor, 122 ekor, berat daging, harganya yang 120, 23.
5: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madecheng Farm, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
1: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Tisi Maulidia.
8: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wipesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Daya Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya, Nurhayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini, yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Bener Meriah.
9: Semoga aman diterima, umurnya diluaskan dan semoga masuk surga.
8: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
9: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah di Asrama Haji Embarkasi berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
8: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji, di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrib Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam?
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Harmuznah. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Muslim ini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Harmuznah. Selain itu, peralatan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Muslim. Haris Muslim.
11: Bukan. Alo, misalkan kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah ini di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan nih, ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi, yang kalau dia tidak meminum obat itu, misalkan akan bermasalah, gitu ya. Maka jangan lupa, tentu ini setelah konsultasi dengan dokter, gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, tidak dia rutin minum obat penahan itu, gitu ya. Dan yang ke kalau makanan kan kita sediakan insya Allah, dan insya Allah memenuhi kadar gizi, dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya
12: pendengar, Chris menambahkan, jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah khususnya dan penyandang disabilitas dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
13: Laporan khusus.
14: Kita kaitkan fenomena lipstik efek dan kondisi banyaknya masyarakat.
15: Fenomena lipstik efek atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z, meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economic atau CORE, Yusuf Randy, menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
14: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu ya, tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar, aware, bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
15: Sementara itu, dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman, mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
16: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan, lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa apa, terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang apa namanya, memaksakan diri ikut bisa ikut ikutan, bisa utang gitu ya. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
15: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan, fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu, ia menuturkan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
17: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya emergency fund atau darurat, maka ditabung. Tapi kalau dia udah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai. Apakah itu untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
15: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
1: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Siombing.
13: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick effect itu Bu, sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin gak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang, kayak lipstick, skincare, ataupun kopi gitu untuk self-reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
18: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osapolete, dibacakan Fajar Nugroho.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerja. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sembilan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen, final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Fitter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nongaseo.
2: Alor pagi ini.
3: Alor pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

Dan pendengar di mana saja berada, seperti biasa nanti di jam 9 akan ada dialog pagi hari ini. Nanti bakal kita berbicara terkait dengan perempuan kreatif ciptakan UMKM berdaya saing bersama dengan pelaku UMKM Mama Maria Astuti.

0: cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain. Pesan ini disampaikan oleh RRI Manado.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Baik, terima kasih. Saya Ridwan Miho, selaku Kepala Dinas Kesehatan dan Perpustakaan Kabupaten Alor, senang sekali menyampaikan selamat pada RRI yang menyiapkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Kita dan kita jadi sekali di udara tetap.

0: begini.
1: Alor begini.
2: Selamat pagi dan ketemu lagi dengan suaranya Angki. Seperti yang sudah disampaikan untuk edisi hari ini buat Anda, kita bakal berbincang terkait dengan topik yang menarik pagi hari ini di akhir pekan di hari Jumat. Dan yang pastinya terkait dengan perempuan kreatif ciptakan UMKM berdaya saing. Nah, ini adalah salah satu pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Alor yang sudah hadir dengan tepat waktu yang pastinya dengan kesibukan yang luar biasa. Ini ada Mama Maria Suti, salah satu pelaku UMKM di Kabupaten Alor. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Kakak.
2: Bagaimana keadaan di hari ini?
3: Ya, puji Tuhan, sehat.
2: Sehat ya. Ini aktivitas kalau boleh tahu nih, kalau mau UMKM kan berarti dari pagi-pagi nih sudah siap, sudah ready. Tadi pagi kegiatannya apa kalau di akhir pekan?
3: Kalau kami UMKM yang bergerak pada bidang minyak, jadi tidak yang setiap hari harus berproduksi pada pagi hari. Tetapi kami di sela-sela waktu kami tetap memberikan ruang untuk kami tetap melakukan produksi untuk dapat diperjualbelikan. Jadi kami juga punya kegiatan lain di
2: siap.
3: Luar.
2: Berarti ada kegiatan bukan hanya tentang UMKM saja ya, ya. Berarti betul. Lain itu apa kalau boleh tahu?
3: Selain itu saya seorang hamba Tuhan dan juga saya lebih bergerak di bidang misi dan lebih banyak mengajar anak-anak maupun ibu-ibu.
2: Siap, baik. Pendengar di mana saja berada yang lagi pantau di YouTube-nya RRISP Alor, selamat pagi. Dan inilah Mama Maria Asuti, salah satu pelaku UMKM. Bukan hanya saja UMKM, tapi memang ada kegiatan-kegiatan lain selain daripada usaha kecil-kecilan ini. Semoga minyak jadi besar ya. Nah, ini kalau mau dibilang kondisi UMKM perempuan khususnya di Kabupaten Alor saat ini, Mama Maria lihat seperti apa?
3: Saat ini sih kita patut bersyukur ya. Saat ini banyak perempuan-perempuan Alor yang sudah mengambil peran di dalam membantu meningkatkan perekonomian, khususnya perekonomian daerah Alor lewat UMKM. Kita bisa melihat sekarang ini kan ada NTT Mart yang ada di Alor dan paling banyak peserta ataupun kelompok-kelompok yang biasa hadir dalam pertemuan NTT Mart itu, baik ada di pembukaan, baik ada di pameran, itu semuanya rata-rata adalah kelompok ibu-ibu. Baik itu seperti kita lihat ada tenun, ada kue rambut, ada kopi, kami yang punya minyak VCO, kemiri. Jadi cukup banyak dan bervariasi, dan akhirnya banyak perempuan-perempuan yang berkumpul untuk satu usaha yang memajukan usaha dan juga untuk perekonomian daerah yang ada di Alor.
2: Siap, siap. Berarti sekarang wanita-wanita atau perempuan-perempuan di Alor ini sudah mulai pandai untuk bisa mencari nafkah sendiri ya, tanpa harus kayak berharap suami lah gitu. Nah, ini kalau mau dibilang bagi mama-mama atau mungkin generasi muda nih yang berpikir bahwasanya ya sudah kalau jadi seorang istri, nah suami harus bertanggung jawab. Ini pemikiran ini seperti apa kalau dari Mama Maria?
3: Kalau bagi saya memang tugas suami adalah tanggung jawab untuk perekonomian yang ada di dalam keluarga. Tetapi tidak menutup kemungkinan peran istri juga dapat sebagai penolong kan. Perempuan sebagai penolong untuk boleh mendukung di dalam keluarga. Terkadang kita tidak tahu pendapatan suami itu naik atau turun, tetapi kita sebagai perempuan itu dapat menolong lewat apa yang kita bisa untuk juga tetap mencukupi kebutuhan dalam keluarga. Tidak salah juga untuk wanita tetap bekerja, tetapi tahu kodratnya sebagai seorang penolong, bukan sebagai pengganti tugas tanggung jawab suami. Kalau masih ada suami, kita tetap berbagi peran yang seimbang supaya keluarga juga tetap ada peran dan juga tanggung jawab.
2: Sebuah kesimpulan bahwasanya kalau menjadi seorang pengusaha, wanita-wanita atau perempuan tetap ingat bahwa kodratnya sebagai seorang istri ya. Jadi kewajiban urus anak, kewajiban untuk sarapan pagi itu harus tetap dilihat walaupun tetap ada usaha-usaha yang lain. Nah, ini menarik. Bagaimana UMKM dapat mendorong kesetaraan gender di masyarakat?
3: Untuk kesetaraan gender sendiri ini cukup menarik ya. Karena ini kan sekarang perempuan sudah mulai tampil, sudah mulai terlihat khususnya dalam bentuk usaha. Dengan adanya UMKM ini memberikan kesempatan bagi para kaum perempuan khususnya untuk mengembangkan kemampuannya baik dalam membuat produk, pemasaran, dan juga banyak jenis juga akhirnya yang dihasilkan itu kan lebih bervariasi. Dan akhirnya perempuan juga akhirnya memiliki satu wadah untuk dapat lebih lagi untuk cara untuk pengelolaan keuangan itu ada begitu. Jadi lebih kayak tahu produk yang dihasilkan itu ternyata dapat menambah atau dapat memberikan satu penghasilan yang baru dan akhirnya perempuan dapat bersaing di dunia usaha.
2: Oke, okay. Ini kita agak keluar sedikit. Sejak kapan sih suka mau buka usaha? Ini sejak kapan? Memang atau dari kecil kah? Atau memang baru terniat ini mungkin akhir-akhir ini atau seperti apa?
3: Kalau dari saya sendiri, saya tidak berpikir juga untuk ada di dalam dunia UMKM. Tetapi ketika melihat kebutuhan yang ada di Alor dengan potensi yang ada yang kurang dikelola dengan baik, padahal potensi Alor cukup besar. Banyak begitu. Cuman cara mengelolanya itu yang terkadang kita tidak mengelola dengan baik, sehingga tidak ada nilai jualnya. Tetapi lewat belajar waktu itu, ternyata kita bisa ya begitu. Peluang usaha lewat potensi yang ada ini ternyata menghasilkan juga. Dan akhirnya mencoba, teman juga ikut andil dalam mencoba pembuatan minyak kemiri, VCO, khususnya kan di bidang itu. Jadi akhirnya menolong setiap kami itu lebih mencoba dari bulan ke bulan apa yang kita harus hasilkan, bagaimana produknya. Kita belajar juga secara otodidak, tetapi itu juga menolong kami untuk terus berusaha. Begitu, ternyata ada peluang begitu.
2: Berarti ini baru-baru ya?
3: Ya, kami baru jalan sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun.
2: 2 tahunan lah ya, berarti cukup lama juga. Ini idenya dari siapa kalau boleh tahu?
3: Ide itu dari teman. Karena teman memang juga punya basic dalam pengelolaan bahan-bahan mentah. Dan juga akhirnya teman ini berinisiatif untuk kembali mengembangkan untuk potensi yang ada di Alor. Sehingga beliau mengajak ibu-ibu beberapa untuk bergabung, belajar sama-sama, berhasil kah, gagal kah, tapi mereka berkumpul bersama supaya mereka bisa tahu setiap proses itu yang dikerjakan itu seperti apa. Jadi ilmu yang diberikan itu akhirnya dapat diterapkan oleh ibu-ibu sampai hari ini.
2: Mengawalinya itu seperti apa? Kan kalau mau awal itu kan pikirnya berhasil yang tadi seperti Mama Maria sampaikan, berhasil atau tidak, ya ada rasa ketakutan atau tidak sih sebenarnya waktu awal-awal itu seperti apa?
3: Kalau awal-awal kita coba, kita juga kayak mikir ini pas gak ya takarannya begitu. Terus karena memang kita tahu bahwa ini nanti produk harus dikonsumsi sama orang atau digunakan dalam kayak perawatan rambut. Jadi kita juga berpikir takarannya bagaimana, terus pemilihannya bagaimana. Tapi kita juga belajar juga lewat media-media sosial yang ada yang menolong kita. Banyak yang sudah terlebih dahulu kan terjun di dunia UMKM, di dunia pembuatan minyak khususnya. Jadi kita juga ada satu hal yang akhirnya membuat kami itu harus belajar step by step. Takut gagal, tapi kita harus berani coba dulu. Kalau bagi kami, coba supaya kita bisa tahu di mana yang kurang tepat, apa yang harus diperbaiki. Dan itu menjadi salah satu pemandu juga ke depan supaya lebih baik lagi.
2: Siap-siap. Itu kalau boleh tahu modalnya dari mana?
3: Kalau modal, karena kami masih sendiri, kami pakai modal sendiri.
2: Modal sendiri ya?
3: Ya.
2: Dari uang masing-masing kelompok ini?
3: Iya, kami tidak tahu harus memulai dari mana. Jadi sehingga waktu pemodalan kita pakai dari kami sendiri. Kita coba kumpul.
2: Berapa orang tuh kalau boleh tahu awalnya?
3: Awalnya tuh kami hanya ibu-ibu ada 3.
2: 3?
3: Kami dari, saya dengan teman 1, jadi kami berlima. Jadi kami mencoba untuk kita membuat produk ini pakai modal sendiri atau bahan baku yang ada di kebun kami.
2: Okay.
3: Jadi berusaha untuk memanfaatkan apa yang ada. Serta itu memang kami juga terkadang tetap didukung lewat, saya kan pekerjaan sebagai hamba Tuhan. Jadi yayasan di mana saya ada itu juga tetap menolong kami untuk tetap mendampingi begitu dan juga mengarahkan apa yang harus dilakukan.
2: Karena hal ini hal positif ya. Dan juga mungkin bisa memberikan juga kepada mama-mama yang lagi di rumah, yang aktif di gereja tapi mungkin usahanya bingung mau apain gitu kan. Betul. Berarti ini ada pelatihan?
3: Pelatihannya ada. Kalau pelatihan secara langsung itu teman yang memang waktu itu pelatihan ada di Bandung. Tetapi tidak terlalu banyak yang didapatkan. Mereka itu biasa kita kan ada teori. Tetapi di lapangan itu kita juga belajar mencoba. Nah, pelatihannya itu juga pelatihan antar kami saja.
2: Saling baku kasih latih lah ya.
3: Okay.
2: Ya,
3: karena kita juga tidak tahu pelatihan yang ada di Alor itu siapa yang sudah berkompeten di dalam dunia ini. Dalam dunia perminyakan ini. Kita belum tahu mana yang orang sudah pelatihan betul. Ada yang step by stepnya bagaimana.
2: Benar-benar profesional lah.
3: Kita memang mengandalkan isi hati kami, pikiran kami, dan juga keberanian juga.
2: Tantangannya apa sih?
3: Tantangannya yang ada di ini ya, tantangan terbesar sebagai yang di
2: usaha UMKM ini.
3: Usaha UMKM ini, kalau tantangan terbesarnya di awal itu adalah perempuan rata-rata itu tidak menyadari akan talenta yang mereka miliki. Sehingga mereka itu kan lebih fokus, apalagi yang sudah ibu-ibu, fokus menjalankan peran mereka sebagai ibu rumah tangga. Sehingga mereka mengabaikan potensi-potensi yang mereka mungkin punya dan tidak dapat menggalinya dengan baik, atau tidak ada yang mengarahkan. Sehingga mereka ya akhirnya ya sudah, kita tahu ibu rumah tangga tugasnya rata-rata di dapur, mengurus anak. Tetapi ketika kami hadir, contohnya di Fanatik ini, mereka juga sama, ibu rumah tangga, ngurus anak, mereka hanya berjualan di pasar, jualan sayur. Tapi kami ajak dalam kelompok ini, mereka ternyata mampu. Mereka tuh ternyata bisa untuk menemukan potensi mereka. Mereka bisa buat minyak kemiri sendiri, VCO sendiri. Kami hanya mengarahkan, dan akhirnya mereka ingat, dan akhirnya itu menjadi satu peluang usaha untuk mereka sendiri. Nah, ini satu hal yang cukup menarik. Akhirnya mereka juga lebih mandiri lagi, bukan hanya mengandalkan pekerjaannya ada di sawah, pekerjaan di rumah, tetapi mereka di sela-sela ada satu penghasilan tambahan lewat UMKM ini.
2: Siap. Nah, ini kalau sudah memproduksi brand, nama brandnya kalau boleh tahu?
3: Kalau nama brand kami Fana Moms Alor.
2: Oh iya, FCO ini ya.
3: Fanating. Moms itu kan ibu-ibu, jadi Fana Moms Alor.
2: Oke. Ini menarik sekali nih sebenarnya ya. Jadi buat bapak-bapak jangan juga kalah lah, kalau memang mungkin sudah pensiun dan lain sebagainya, mungkin lagi di rumah saja, mungkin ini salah satu ide yang luar biasa. Mama-mama bisa, kenapa bapak-bapak tidak bisa? Betul, ya kan? Dari secara gender juga kan?
3: Iya.
2: Ini memang murni ini perempuan semuanya?
3: Murni perempuan semuanya.
2: Okay.
3: Kecuali kalau kita bilang panjat pohon pasti laki-laki. Peran laki-laki tetap ada, tetapi dalam pembuatan produk itu tetap perempuan.
2: Oke, baik. Ini kalau mau dibilang, kalau produksi ini kan butuh, ya tadi sudah pakai dana sendiri dan sebagainya. Nah, ini kalau mau dibilang, bagaimana bisa, membagikan waktu keluarga. Nah, keluarga memproduksi usaha ini, terus ditambah lagi dengan aktivitas sebagai hamba Tuhan, belum aktivitas yang lain. Nah, ini cara membagikan waktu mama-mama seperti apa? Mungkin bisa kasih clue buat mama-mama bisa. Kan ada yang, capek lah, aduh ini baru mau pilih ini, ini mau beli ini nih. Ha, ini nih cara membagikan cara dari Mama Maria seperti apa?
3: Yang terpenting adalah komunikasi dengan keluarga. Kenapa penting? Kan kalau ada suami, berarti kita harus berkomunikasi dengan baik. Kalau ada anak kan bagaimana anak ini juga tetap dibesarkan dengan baik kan. Jadi jangan sampai dia diabaikan karena kami punya pekerjaan untuk mencari uang. Jadi komunikasi antar keluarga, bagaimana juga dapat menjalankan peran masing-masing, dan juga dapat mengatur waktu, dan juga selalu bilang seperti contohnya pagi hari ini saya bilang, pagi hari ini saya mau pergi ke radio. Jadi suami itu ada di rumah dengan anak, dengan orang tua juga. Dan nanti setelah pulang nanti kamu berkomunikasi siapa yang akan pergi bekerja. Bersyukur suami memang kerjaan di dekat sekitar rumah. Dan juga orang tua juga menolong juga. Jadi orang tua dari suami menolong.
2: Bantu ya, Oma.
3: Ya, membantu. Jadi kami tidak terlalu kesulitan. Dan berhasil karena memang setiap kita punya komunikasi yang baik. Dan juga mereka mensupport. Baik moral, finansial juga ya. Secara ini mereka betul-betul ada untuk kami, itu menjadi satu semangat untuk kami tetap melakukan UMKM ini. Peran ini juga mereka tetap dukung sampai hari ini, sehingga suaminya ibu-ibu ini juga cukup mendukung kami, sehingga setiap ada kegiatan tuh mereka memberikan ruang untuk mereka datang untuk sama-sama mengolah, karena mengolah minyak ini bukan 1-2 jam, harus satu hari penuh itu ada dengan kami. Jadi ini cukup satu hal yang kami tetap latih, kami juga memberitahu kepada suami mereka, suami yang ada di rumah, kegiatan kami beritahukan jauh-jauh hari supaya mereka juga mengerti, bukan satu hal yang mendadak.
2: Ada grup khusus lah begitu ya. Oke, saling mensupport di antara teman-teman, persaudaraan bisa menghasilkan cuan juga, jadi bisa membantu perekonomian dalam rumah. rumah tangga, otomatis pasti suami mendukung, sangat mensupport. Kalau seandainya suami tidak mensupport, itu Anda salah. Nah, ini Mama Maria, ini banyak yang tanya di YouTube. Terima kasih banyak pagi hari ini yang lagi pantau di RRI SP Alor. Terima kasih, katanya kalau boleh tahu tempatnya tuh di mana untuk produksinya. Terus Mama Maria orangnya orang asli mana sih, Alor atau bukan? profile.
3: Profile okay. Ya. Oke, okay. Kalau produksinya itu di Fanating.
2: Fanating.
3: Desa Fanating sebelum Moru ya. Pasti orang sini lebih tahu, dan memang betul saya bukan asli Alor. Saya asli dari Kota Batu, dari Kota Malang
2: Jawa Timur. Ya. Oke, okay. Jawa Timur, orang Jatim nih ya.
3: Orang Jatim.
2: Oke, okay. Kalau bicara soalnya Mama habis tempat produksi, berarti semuanya orang Mama tuh dari Fanating atau?
3: Ya, asli orang situ.
2: Siap. Nah, ini kalau dibilang peran keluarga sangat penting. Pernah anak-anak mengeluh, Mama jadwal kerja lah. Sekarang mungkin banyak Mama nih yang sibuk kerja. Anak pernah mengeluh, butuh perhatian lah, gitu.
3: Apa ya, kalau di tempat kami bersyukur tidak. Kenapa? Orang tua juga kadang, kita kan kerja membuatnya satu hari, satu selesai. Jadi anak-anak itu malah kemungkinan senang ya.
2: Okay.
3: Mereka punya waktu main. Biasanya mereka ada di sekitar kami. Jadi biasa kalau kami baginya, mereka yang SD biasanya kami suruh menonton TV. Ataupun mereka biasa mewarnai. Jadi sambil tunggu orang tua
2: sambil
3: mereka.
2: Sambil belajar juga ya.
3: Ya, terus okay. Juga selain membuat produk, kami juga harus tetap menyiapkan makanan. Di saat-saat kami mengerjakan sesuatu supaya apa yang mereka butuhkan juga kami tetap bisa penuhi.
2: Nah, ini kalau teknis penjualannya seperti apa?
3: Teknis penjualannya kami biasanya lewat apa?
2: Sosial media.
3: Grup.
2: Oh iya.
3: Sosial media yang ada di Facebook, kita tahu jual beli yang ada di Alor, setelah itu juga masuk di NTT Mart juga.
2: Oke. Okay.
3: Terus juga biasanya lewat mama-mama yang sudah kenal, biasanya mereka kembali menawarkan produk kepada teman-teman mereka lagi.
2: Okay.
3: Jadi antar orang bilang sini dari orang ke orang
2: ya,
3: gitu.
2: Dari kita ke tidak ya.
3: Iya.
2: Oke, okay. Baiklah pendengar di mana saja berada. Ini menarik, salah satu ide yang luar biasa dan ini harus disupport juga sih. Nah, ini dari pemerintah melihatnya seperti apa?
3: Kalau dari pemerintah, bersyukurnya pemerintah cukup berperan aktif. Ketika kami awal mula buat, kan kami tidak tahu arahnya harus kemana.
2: Siap. Tadi modalnya sendiri
3: ya,
2: aja
3: modal
2: gitu.
3: Modal saya sendiri. Pemerintah akhirnya memberikan satu ruang lewat pameran. Jadi ada orang-orang yang kenal, jadi mereka bilang, ayo coba produknya jangan hanya diam saja di Fanating, tapi coba dimasukkan dalam pameran. Supaya nanti lewat pameran itu pemerintah dapat menolong lewat NIB, sertifikat hal, dan bersyukurnya kami dapat itu. Dan juga kami sedang pengurusan di PRT juga, supaya itu nanti bisa lebih kuat lagi dalam UMKM yang ada. Setelah itu pemerintah juga memberikan satu ruang juga untuk kita, biasanya kalau ada sistem jawab begitu.
2: Siap.
3: Mereka juga meladeni setiap kami. Memang kami masih dalam tahap hanya lewat NIB dan juga lewat yang tadi itu apa sertifikat halal yang kami dapatkan. Tapi bersyukur pemerintah tetap mau
2: support ya.
3: Ya.
2: Oke, baik. Berarti ini kalau mau dibilang brandnya sudah ada, namanya sudah ada. Ini kalau mau dibilang kan orang kalau ke Tengah Timur kadang-kadang bilang, aduh ini harga berapa nih, oh begitu. Kira-kira bermasyarakat ke harganya atau memang karena kualitas lokal jadi?
3: Ya, ada dua hal yang penting di apa ya kita ketahui. Yang pertama itu kualitasnya itu bagaimana dulu. Kalau yang kedua segi harga juga nanti itu kembali lagi kepada masyarakat kan. Kalau kami lebih mementingkan kualitas. Memang mungkin kelihatan cukup mahal, kemiri ini atau kelapa ini kan hasil orang Alor begitu kan. Kenapa dijualnya dalam produk cukup mahal? Kami itu biasanya membedakan. Jadi ada produk kami yang dalam bentuk pipet, kalau minyak kemiri itu pipet itu pakai botol kaca, dia lebih sterile juga, terus juga lebih kekinian mungkin.
2: Siap.
3: Ya, tren di anak muda.
2: Bisa ditenteng kemana-mana lah ya.
3: Ya, dibandingkan dalam bentuk botol yang seperti botol minuman kecil-kecil begitu, kalau kita tuang pasti akan tumpah atau tidak sesuai takaran. Nah, dalam dua hal ini saja sudah berbeda. Harga botol pipet mungkin dia kecil kok mahal ya, gitu, dibandingkan yang botol lebih besar. Kenapa? Karena memang dia dari bentuk saja dia sudah kaca, sudah pakai pipet.
2: Semakin kecil mas,
3: semakin kecil semakin mahal. Bukan semakin mahal, kan semakin kecil makin mahal ya. Karena memang dari segi pengemasan juga berbeda. Terus juga dari segi kualitas, saya sempat membandingkan dengan UMKM yang ada di Alor, dia masih juga home industry, masih baru. Tetapi bukan sebagai merendahkan, tetapi saya juga belajar dari mereka dalam proses pembuatan.
2: Siap.
3: Begitu. Ternyata proses dari kalau minyak kemiri secara khusus itu biasa kami buat kental sekali. Hmm. Nah, tapi kadang yang kami dapatkan waktu itu tuh lebih cair. Hmm. Nah, seperti air begitu kan.
2: Siap.
3: Hanya warnanya sedikit kuning begitu. Hmm. Tetapi waktu dites dengan yang Untri pernah punya waktu itu sempat ada di pameran, mereka sempat tes. Mereka sampai tanya, "Oh, ini agak sedikit cair, ada campuran air atau apa?" Ya, hanya sedikit, saya bilang begitu kan. Sedikit itu mereka harus tanya berapa persen.
2: Oh,
3: begitu.
2: Iya.
3: Nah,
2: takarannya ya.
3: Ya. Supaya karena ini akan digunakan oleh orang dalam perawatan rambut sebagai bahan kosmetik kan. Jadi mereka ini lihat kalau bisa itu harus lebih kental lagi supaya memang ada tekstur khusus. Ini kalau namanya minyak itu berarti harus kental.
2: Siap.
3: Gitu kan. Jadi kami mempertahankan produk belajar dari mereka itu yang begitu. Kalau kami dapat lebih cair memang lebih murah.
2: Siap.
3: Tetapi memang dia cara penggunaannya dan juga apa ya efektifnya itu kayak lebih lambat ya.
2: Siap.
3: Karena dia punya campuran.
2: Kisaran harga nih, ini ya, banyak yang tanya nih, harganya.
3: Kalau kisaran harga, kalau minyak VCO, itu tuh kalau 50 mili, itu kisaran di harga 20 ribu, sampai kalau yang 100 mili itu di 40 ribu.
2: Yeah.
3: Itu kalau yang minyak kemiri murni, itu biasanya di range harga kalau pipet, itu 15 mili saja dia 25 ribu. Kenapa? Karena prosesnya itu ambil dari Jawa.
2: Siap.
3: Ongkir kesini mahal.
2: Siap.
3: Kami tidak mengambil untung yang cukup besar. Terus juga kalau dia botol biasa, tetap kami flip tetap adakan. Itu biasanya 50 mili lebih besar. Itu biasanya di range harga 35-an.
2: Oke.
3: Okay. Jadi cukup seharusnya masih masuk di kantong. Karena
2: masihlah,
3: kalau proses,
2: ya,
3: kalau menggunakan proses sebenarnya ya itu menggunakan sesuatu yang panas, kita harus sama-sama dalam posisi panas.
2: Siap.
3: Nah itu kami juga menghargai kerja keras Mama Madong yang sudah bekerja.
2: Baiklah, mau dibilang belum sampai ratusan lah ini produksi lokal yang mau dibilang berkualitas yang tadi sudah Mama Maria sampaikan, kualitasnya tuh ya dijaga dan benar-benar lebih pentingkan kualitas begitu kan. Nah ini yang kita butuhkan untuk masyarakat, jangan pernah berpikir soal 20 ribu beli pulsa sampai 100-200 ribu saja bisa ya kan.
3: Yeah.
2: Atau kesehatan rambut kenapa Sonis produksi ini ya kan? Promosi sekalian
3: promosi.
2: Nih oke okay, bagi Anda semuanya kalau bicara selamanya perempuan kreatif ciptakan UMKM berdaya saing, apa mungkin menurut dari Mama Maria pentingnya pelatihan dan juga pendampingan bagi UMKM perempuan seperti apa?
3: Ya, pelatihan dan pendampingan itu sangat penting bagi perempuan supaya lewat pelatihan ini para perempuan yang ada di alam ini kembali lagi menemukan jati diri mereka, menggali yang potensi yang mereka miliki dan juga akhirnya meningkatkan talenta yang ada, terus juga menambah wawasan mereka lewat segala hal yang baru yang mungkin mereka dapatkan lewat pelatihan, dan juga mendorong mereka agar dapat seperti menghasilkan usaha baru atau inovasi yang baru yang lebih kreatif juga, inovatif juga. Dengan pendampingan tersebut juga akhirnya meningkatkan kepercayaan diri pada perempuan dan juga secara khusus dalam hal keuangan dalam pemerintah daerah juga akhirnya cukup bertumbuh begitu.
2: Nah ini kalau bagi generasi muda, anak-anak perempuan muda-muda nih, atau mungkin ya perempuan yang mungkin sudah usia punya suami dan sebagainya, gengsi untuk dalam beraktivitas untuk mencari nafkah, mencari uang atau sebagainya. Kayak, ih mau kerja apa lah, laki suara kerjaan, ketemu kerja untuk apa. Nah ini Mama Maria mau sampaikan apa dan juga buat generasi muda nih khususnya.
3: Ya memang mungkin satu sisi punya suami enak ya. Ada penghasilan yang mungkin mereka dapat berikan kepada kita seorang perempuan. Tapi perempuan yang kreatif, kita harus belajar melihat potensi apa yang kita miliki. Sehingga kita jalankan peran kita hanya bukan sekedar sebagai ibu rumah tangga, tetapi kita sungguh-sungguh tahu bahwa kalau kita punya satu hal yang baik dalam diri kita, kemampuan, kenapa sih kita gak berani untuk kembali untuk mengembangkannya. Apalagi kalau itu dapat nilai plus dalam rumah tangga. Gak mungkin suami akan marah kalau itu juga menambah atau memperingan kebutuhan dalam rumah tangga kan. Jadi seharusnya wanita itu harus jangan sampai hanya sekedar kita, ya kita ibu rumah tangga begini. Harus berani apa yang harus kita lakukan. Karena kenapa? Kita tidak tahu kehidupan ke depan bagaimana kan. Tetapi kita juga punya satu modal dari diri sendiri, kita sudah bisa untuk bersaing bukan hanya dengan kesetaraan gender yang tadi, tetapi kita juga bisa dapat berdiri di kaki kita sendiri, kita juga bukan sebagai kayak penguasa, ayo ini ganti peran, tidak, tetapi kita memiliki satu hal yang kuat untuk juga menambah perekonomian keluarga, itu juga diri kita semakin apa ya, berkembang, kita jadi skill kita juga semakin berkembang, karena kita itu diciptakan oleh Tuhan itu kan sungguh sangat baik kan, jadi tidak ada yang tidak bisa seharusnya dilakukan.
2: Oke, baiklah. Dan ini menarik sekali, kalau bicara soal namanya perempuan yang diempukan, artinya harus tetap menjadi wanita yang tangguh, jangan pernah, jika memiliki talenta atau punya kreativitas, jangan pendam, harus dibuat sesuatu hal yang positif dan bisa menghasilkan seperti mau mama yang lagi di depan saya nih. Oke, tidak terlalu berharap. Oke lah, yang namanya suami yang tadi sudah Mama Maria sampaikan, tetap cari nafkah dan lain sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi Anda seorang perempuan juga bisa mencari nafkah juga untuk membantu, menolong tadi saya seperti awal. Nah, ini bagaimana UMKM perempuan dapat bersaing di era digital sekarang?
3: Perempuan dapat bersaing di dunia era digital sekarang, ya dengan kita dapat kembali lagi untuk kita berani untuk lihat perkembangan apa yang terjadi saat ini. Jadi kalau di era digital berarti kita harus memanfaatkan segala sesuatu yang ada. Kita nggak boleh gaptek. Terus juga kita harus mau jual beli nggak harus uang cash kan? Okay. Kita juga bisa pakai kris, pakai ATM gitu. Kalau go digital memang kita harus berani untuk satu kan sudah mulai berubah kan kehidupan kita sekarang, bukan dari dulu yang kita hanya jual beli yang cash di pasar, tapi sekarang harus berani kayak lebih
2: modern lah ya.
3: Ya modern di dalam dunia Facebook, Instagram. Memang cukup kesulitan kalau itu di dunia Shopee ya. Kalau kita di Alor kenapa? Karena dia punya ongkir dan itu masih belum terlalu dapat ditekan rendah begitu untuk dipasarkan keluar.
2: Oke, baiklah. Ini juga tadi disampaikan bahwasannya ini juga menambah wawasan bagi mama-mama mungkin yang mungkin gaptek, dan sekarang kalau mau dibilang karena era digital wajib juga harus bisa menjual produknya sendiri ya kan. Nah, ini kalau dampak dari UMKM perempuan terhadap perekonomian keluarga dan juga daerah seperti
3: pasti kalau dalam keluarga seperti tadi saya bilang, kita pasti akhirnya menjadi penopang perekonomian juga di dalam keluarga, pendapatan kepala keluarga pun ketika sedikit kita tidak terlalu kayak stres sekali ya.
2: Siap, benar.
3: Kita lebih kayak lebih tenang, ada simpanan gitu. Tetapi kita juga harus pintar untuk menyisihkan pos-pos tertentu. Setelah itu kita juga bisa tahu kebutuhan dalam keluarga itu tetap terpenuhi. Kalau untuk daerah pastinya menurunkan angka kemiskinan, terus juga dapat mengurangi yang namanya tingkat pengangguran.
2: Oke.
3: Dan di kalangan perempuan kita juga bisa dapat memutar uang itu tuh kalau untuk di daerah berarti pasar lokal semakin meningkat dan juga memperkuat lewat sektor pariwisata lewat oleh-oleh tadi.
2: Oke.
3: Jadi akhirnya ada pendapatan daerah yang terus bertambah karena kita juga ambil di dalam UMKM kita mengambil peran juga.
2: Baiklah. Dan pendengar di mana saja berada, di menit ke-48 lepas dari pukul 8 pagi kurang lebih sejam kita sudah berbincang dengan Mama Maria, salah satu pelaku UMKM. Dan tadi sudah disampaikan banyak sekali untuk mama-mama. Ini pesan apa sih sebenarnya untuk para suami nih, Cek? Yang tidak mensupport sang istri nih. Ini kan pasti ada saja kan begitu kan?
3: Ya.
2: Mungkin karena kurang percaya dengan istri kah, atau mungkin ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan kah? Mungkin ketika istri punya kemampuan, skill yang luar biasa, tapi tidak didukung oleh suami.
3: Pesan suami ya. Kalau menurut saya pesan kepada suami, coba lihat sebelum menikah kan pasti mengenal istri, wanitanya kan, perempuannya begitu, istrinya. Jadi kita lihat potensi apa yang dia miliki. Kita tinggal lihat setiap hari itu apa yang dia kerjakan itu. Jangan kita kayak hanya kalau dia sudah mulai produksi dalam rumah, entah dia menenun, entah dia menjahit atau apapun, berusaha untuk mensupport dengan cara mempromosikan barang yang telah dihasilkan. Setelah itu juga berikan ruang saja. Kalau tidak berani kayak takut ada apa, coba satu bulan begitu berikan kepercayaan. Karena kalau sudah percaya berarti kita juga berani untuk memberikan kesempatan untuk para istri untuk melakukan sesuatu. Kalau kita sudah kayak dilihat, diawasi dan juga contohnya di warning A, B, C, D begitu, kita juga akhirnya kalau mau buat sesuatu kita tidak berani. Jujur saja ya, maksudnya kita akhirnya kayak tertunggu kayak oh nanti saya takut gagal atau apapun begitu. Tetapi akhirnya kalau kita diberikan ruang, coba dulu, ada super kayak cewek itu kok cuma dikasih semangat aja itu sudah, mereka sudah okay, gitu. Mereka akan bisa
2: sudah berapi-api itu ya.
3: Jadi jangan pernah takut kalau perempuan itu gagal. Pasti perempuan itu mempunyai cara yang kreatif, tangguh ketika untuk diberikan kesempatan ya, saat khusus untuk ada dalam satu pengelolaan UMKM kah, atau usaha sendiri. Gak ada yang salah, kita mulai dari yang kecil, yang penting untuk menambah penghasilan buat kue di sini kan bisa kan. Jadi coba, kalau gak berani pas keluar, coba di keluarga dulu. Coba dulu lah buat suami. Kalau sudah layak pasti suami bisa melihat ternyata istri punya kemampuan.
2: Harus dicoba dulu ya, dan dibutuhkan juga. Ini para suami juga harus mensupport agar supaya talenta atau kreativitas yang dimiliki sang istri bisa berkembang dan bisa menghasilkan, membantu cuan bos, ya kan?
3: Ya, mending suami juga kasih modal di awal kalau mau ya.
2: Lagi-lagi ya. Oke, dan yang pastinya ya namanya juga usaha ya, apapun itu, dari niat dan juga kreativitas Anda, jangan pernah takut dulu yang tadi sudah Mama Ria sampaikan. Berani dulu, apapun resikonya, jalan dulu. Stuck di mana mungkin bisa hal-hal kecil yang terjadi kesalahan bisa dirombak menjadi tidak ada kesalahan kecil lagi. Dan mudah-mudahan semua wanita yang lagi mendengarkan, juga para suami yang permintaan dari Mama Mere sudah disampaikan, semoga bisa diarahkan untuk para istri menjadi yang lebih baik. Nah, ini kalau terkait dengan sebuah harapan khusus dulu untuk timnya mama-mama nih, harapan kedepannya seperti apa nih dari visi Oni?
3: Kalau dari saya secara pribadi, mereka dapat menjadi perempuan-perempuan yang semakin kompak di dalam kelompok yang ada, dan juga semakin banyak juga mereka dapat mengajak perempuan-perempuan lain untuk dapat bergabung mengembangkan UMKM yang ada, dan juga dapat juga berpikir untuk apa yang akan dikelola yang baru lagi begitu, maksudnya produk baru lagi yang dapat dihasilkan oleh mereka. Berharap juga mereka menjadi perempuan yang mandiri, sehingga saya secara pribadi juga bisa dapat mengembangkan mungkin kelompok-kelompok mama-mama yang lain. Harapannya mereka juga dapat mengajar teman-temannya yang lain untuk ada bersama dengan mereka untuk mengembangkan secara khusus desa Fanating dengan setiap produk yang ada juga. Mereka semakin saling mensupport satu dengan yang lain. Jadi bukan hanya sekedar duduk, tetapi mereka duduk itu berkumpul untuk sesuatu yang menghasilkan dan berdampak.
2: Oke, tongkrongan menghasilkan, asik.
3: Tongkrongan menghasilkan, boleh juga nih.
2: Oke, dan yang pastinya buat Mama Ria, apa yang mau disampaikan buat seluruh UMKM yang ada di Alor, khususnya untuk para perempuan-perempuan, harapan ke depan bagi perkembangan UMKM perempuan di Alor seperti apa?
3: Ya, harapannya UMKM perempuan yang di Alor ini semakin berkembang.
2: Siap.
3: Terus mengembangkan potensi yang ada. Setelah itu juga belajar untuk tetap tetap kuat, tangguh di tengah segala tantangan yang mungkin akan dihadapi ketika menjalankan suatu bisnis atau satu pembuatan produk begitu. Jangan cepat-cepat untuk menyerah. Coba untuk supaya setiap hal yang dilakukan itu memiliki satu proses yang nanti akhirnya kita menikmati dengan penuh sukacita. Jadi jangan sampai kita menyerah dengan dari awal udah takut, gak ada modal atau apapun. Pasti Tuhan berikan berkatnya untuk setiap kita yang mau mencoba. Setelah itu kalau UMKM yang di Alor ini sudah mulai berkembang, berarti kita harus lebih lagi untuk melihat peluang-peluang apa yang mungkin dapat kita lakukan ke depan, atau kita bisa mengajak perempuan-perempuan yang lainnya lagi, supaya kita bukan menguasai mangsa pasar, tetapi kita sama-sama untuk memajukan perekonomian yang ada di Alor dan juga rumah tangga kita masing-masing.
2: Target ke depan?
3: Target ke depan apa nih yang untuk
2: usahanya UMKM yang
3: targetnya
2: dimiliki?
3: Targetnya ya dapat, saya khusus produk itu dapat keluar dari Alor.
2: Amin.
3: Ya, karena dari segi sekarang kan kita masih kesulitan dalam pengurusan pengiriman keluar karena ongkir yang cukup tinggi kan. Jadi berharap memang dari pemerintah juga dapat menolong UMKM yang kecil untuk dapat memiliki satu wadah supaya dapat ditampung
2: berkembang lah ya.
3: Berkembang lagi.
2: Siap. Semakin sukses mama-mama lebih dari bapak-bapak nih. Oke. Dan pendengar mana saja berada, inilah kita berbincang terkait dengan perempuan kreatif ciptakan UMKM berdaya saing bersama dengan salah satu pelaku UMKM, Mama Maria Suti. Dan ini mau adakah mungkin proyek ke depan selain dari minyak ini, ada ide kayaknya harus buat inilah, harus buat ini. Mungkin ada ide lain?
3: Kalau ide pasti cukup banyak.
2: Banyak ya?
3: Dari pisang. Batang pisang sekalipun kita bisa olah.
2: Siap.
3: Tetapi kita sedang lagi lihat apakah layak dipasarkan. Setelah itu produksinya itu tahan berapa lama, itu juga mempengaruhi pasaran yang ada kan. Supaya kita bisa lihat nanti produk kita ini layak di masyarakat.
2: Amin. Mudah-mudahan ke depan
3: ada.
2: Masih ada brand-brand selain dari minyak. Dan mudah-mudahan ada produk lokal yang lain dari mama-mama fanatik. Dan selamat pagi untuk semuanya. Terima kasih Mama Maria sudah hadir di studio, salah satu pelaku UMKM. Dan ada yang mau disampaikan lagi Mama? Cukup?
3: Cukup.
2: Cukup.

0: dalam dompet lah ya, masih bisa menjangkau. Dan mudah-mudahan sukses terus Mama Maria bersama timnya, sehat terus dan selalu diberikan berkat yang luar biasa untuk semuanya dalam proses penjualan juga. Terima kasih untuk semuanya pagi-pagi yang lagi dengar di YouTube, terima kasih banyak. Mama Maria sekali lagi terima kasih sudah hari di studio. Dan mewakili kerabat kerja saya Kimon Dolang, ada salah kata selalu ucap mohon maaf bersama dengan tim teknisi, Bapak Koordinator, Bapak Willy, ucapkan selamat pagi dan Tuhan memberkati. Shalom.
1: Terima kasih baru saja Anda mengikuti program Alor Pagi Ini. Dengarkan terus Alor Pagi Ini setiap Senin hingga Jumat dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Di Banjarluaskan dari kawasan Jalan Altar Yatambua, selamat pagi jelang siang mendengar Pro 1 RR Yatambua, di mana saya Jenna berada tetap bersama kami di frekuensi 91,5 MHz dan juga yang lagi stay bersama kami di audio streaming rri.co.id dan juga RR Digital. Tetap semangat dalam menjalankan hari ini ya, walaupun hujan tetap bekerja sepenuh hati. Saya Arda Faik di Yatambua siang ini, edisi Jumat 22 Mei 2026. Pendengar Pro 1, tepat pada tanggal 29 Mei 2026 nanti, kita akan memperingati Hari Lansia Nasional ke-30 ya. Dan untuk tahun ini mengangkat tema Lansia Sehat dan Mandiri untuk Indonesia yang Berdaya. Tentunya kita berharap ya, lansia selalu sehat dari berbagai macam ancaman penyakit, walaupun sudah tua ya atau usia lanjut, tetap sehat, tetap produktif dalam menjalani hari. Dan tentu salah satu yang perlu diperhatikan dan harus dihindari adalah TBC ya. TBC ini juga merupakan salah satu penyakit rentan terhadap lansia. Dan untuk hari ini Indonesia Sehat, kita berbicara tentang lansia tangguh, Indonesia tumbuh tanpa TBC. Dan untuk pagi ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Yatambua Bapak Ibu narasumber, kita sapa terlebih dahulu. Ada Bapak Yosep G. Taolin, SSTP, MTRIP, Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos Belu, Dinsos PMD Belu. Selamat pagi ya, Pak.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar?
1: Ya, baik.
0: Salam sehat ya. Oke, ada juga Ibu Yusina Imelda, CSKM, Kabid P2B, Dinkes Belu. Selamat pagi, Ibu.
2: Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua.
0: Oke, dan juga ada Ibu Polina IKR, Bera SST, MKES, Kabid Kesmas, Dinkes Belu. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kak. Salam sehat untuk kita.
0: Oke, tetap sehat ya kita walaupun cuacanya seperti ini ya. Terkadang panas, terkadang hujan. Ya, kita berbicara tentang lansia tangguh Indonesia tumbuh tanpa TBC. Dan hari ini tentu bertepatan juga dengan Hari Lansia. Terlebih dahulu ya, kita semua tahu bahwa untuk memperingati Hari Lansia ini, bahwa NTT merupakan tuan rumah, dan tentu Kabupaten Belu juga terlibat dalam kegiatan tersebut. Nah, saya ke Ibu Ika terlebih dahulu nih. Ibu, seperti apa keterlibatan Dinkes Belu dalam acara atau memperingati Hari Lansia Nasional untuk tingkat Provinsi NTT, Bu?
2: Iya, baik, terima kasih Kak. Untuk Dinas Kesehatan ini bentuk keterlibatannya lebih kepada pelayanan kesehatan terhadap lansia, karena penyelenggara dari hari ulang tahun Halun ini oleh Kemensos, jadi melibatkan Dinas Kesehatan karena kegiatan-kegiatannya itu ada 7, lebih banyak kegiatannya kesehatan, pelayanan kesehatan terhadap lansia, sehingga kami di Dinas Kesehatan terlibat untuk kegiatan Halun ini.
0: Oke, okay. Berarti saya ke Pak Yasab nih, yang sebagai pemeran utama dalam kegiatan Halun ke-30 tahun 2026. Dari Dinso sendiri bagaimana untuk kegiatan ini ya, yang mana sebagai pemeran utama nih?
1: Ya, baik. Ini terkait dengan kegiatan ini, kita sudah melewati tahap kesiapan, bahkan kemarin kita sudah pelaksanaan hari pertama. Dimana kegiatan pertama itu fisioterapi.
0: Itu bagi lansia?
1: Ya, untuk lansia. Dan untuk kegiatan kemarin berjalan baik, dan kita hanya diberi kuota 10 orang saja.
0: Padahal lansia itu kita banyak ya?
1: Manfaat. Sedangkan kita, lansia yang membutuhkan fisioterapi sangat banyak, karena rata-rata pernah mengalami stroke. Nah, bahkan kita sampai dengan saat ini masih banyak yang mau mendaftar untuk kegiatan ini. Dia terpaksa, kita tolak.
0: Dan
1: karena memang kita dikasih kuota hanya 10.
0: Oke, 10 orang. Berarti 10 harus benar-benar memilih ya.
1: Ya, 10 orang pun tetap melihat desil.
0: Ya. Desilnya seperti apa?
1: Desil 1 sampai 4 saja yang dilayani. Untuk melihat pendapatan terendah desil.
0: Nah, itu pendamping atau bantuan yang diberikan dari Dinas Sosial itu seperti apa kepada 10 lansia ini?
1: Kalau peran kita melakukan pendataan. Dari awalnya kita informasikan untuk semua teman-teman, mulai dari camat, kepala desa, lurah, untuk membantu kita, terutama teman-teman PKH, teman-teman pekerja sosial yang tersebar di setiap kecamatan. Kita minta bantuan untuk menginformasikan ke masyarakat. Tetapi itu kita menginformasikan, tetapi kita hanya kuotanya 10. Otomatis banyak sekali yang mendaftar. Tetapi kita melihat lagi yang tadi desil 1-4 yang betul-betul memenuhi syarat, kita melakukan pendataan, kita mendaftar. Daftarkan para penerima manfaat ini yang memutuskan nanti mensos.
0: Dan 10 lansia ini mereka punya penyakit apa saja nih sehingga mereka masuk dalam desil yang sesuai okay, syarat
1: semuanya
0: itu?
1: Semuanya ini pernah mengalami stroke. Semuanya.
0: Jadi semuanya itu adalah pasien stroke?
1: Ya, rata-rata okay. 10 orang ini.
0: Nah selain kayak misalnya yang stroke ini, kira-kira yang seharusnya mendapat pendampingan atau perhatian dari pemerintah itu apa lansia selain lansia stroke nih? Kalau misalnya bisa diberikan kuota lebih nih, kira-kira ada lansia seperti apa nih yang bisa
1: kalau
0: untuk di-cover?
1: Bisa diberikan kuota lebih, menurut saya kita tidak harus melihat desil. Karena dengan kita melihat desil ini membatasi kita, karena memang lansia-lansia kita sangat banyak di Kabupaten Belu. Sejauh ini tercatat bisa 1000 lebih untuk yang mengalami penyakit stroke.
0: Dan 10 lansia ini itu didapatkan datanya itu dari mana sehingga mereka tercover begitu? Apakah ini memang dari data dinas kesehatan atau dari dinas sosial sendiri yang mau ngambil data atau sampel begitu?
1: Kita kolaborasi, artinya teman-teman pekerja sosial, teman-teman PKH, dan juga ada di bidang PSPFM, itu melakukan pendataan. Kemudian data-data kita ini nanti kita kolaborasi bersama dinas kesehatan. Yang mana dinas kesehatan pun mengambil data dari puskesmas. Nah, nanti data-data ini kita satukan. Ketika ada selisih berarti kita harus turun lagi. Kenapa sampai selisih seperti ini? Jadi data-data kita ini akurat. Karena kita by name by address.
0: Oke, okay, baik. Nah, saya ke Ibu Yustina ini terkait dengan penyakit dalam ya. Mau dibilang lansia ini juga rentan ya. Selain stroke ada berbagai macam penyakit dalam yang mereka alami TBC. Atau TBC ini salah satunya. Dan mungkin kita ingin tahu dulu kalau lansia di Belu ini apakah banyak juga kah yang apa ya sesuai hasil pemeriksaan medis itu termasuk pasien lansia pasien TBC maksudnya.
2: Iya, baik. Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara terkait penyakit TBC, kita tahu bersama TBC ini sudah ditemukan dari abad ke-19 ya, tapi sampai hari ini masih ada orang TBC di dunia. Apalagi kita di Indonesia, saat ini kita nomor 2 di dunia, bayangkan sangat tinggi. Sehingga memang seharusnya pemerintah bertekad untuk menyelesaikan TBC ini di 2030. Kita berharap kita bisa eliminasi TBC di 2030. Mengapa TBC sangat berpengaruh terhadap lansia ya? Karena lansia ini merupakan salah satu kelompok risiko terkena TBC. Kita tahu bersama untuk TBC ini memang ada kelompok-kelompok tertentu yang gampang terkena TBC. Mungkin di sana ada balita, ada orang dengan HIV, dan salah satunya itu adalah lansia. Jadi saat ini kita tahu bersama kalau untuk data di Kabupaten Belu, dari penemuan kasus TBC di tahun 2025 itu ada 579 kasus, 251-nya itu adalah lansia, kelompok umur lansia. Kelompok umur yang seperti tadi, daya tahan tubuhnya melemah sehingga gampang terkena TBC.
0: Okay. Jadi seperti itu. Baik, untuk Ibu Ika, bagaimana dari dinas kesehatan juga memberikan edukasi ataupun sosialisasi kepada masyarakat, terutama keluarga yang memiliki lansia atau masyarakat pada umumnya untuk lebih pekah ya terhadap kesehatan lansia di sekitarnya sehingga walaupun mereka tidak tercover untuk mendapatkan bantuan, paling tidak keluarga itu yang menjadi pemerhati utama gitu.
2: Iya. Baik, you know. Terkait dengan lansia ini itu juga di Dinas Kesehatan ada program pelayanan kesehatan pada lansia. Nah, untuk lansia yang dilayani itu usianya lebih dari 60 tahun sampai akhirnya seperti itu. Nah, untuk kegiatan lansia yang biasa dilakukan di puskesmas itu berupa screening. Screening kesehatan, salah satunya termasuk screening TBC. Nah, jenis-jenis screening yang biasa dilakukan di lansia itu ada screening kesehatan jiwa juga ada. Kemudian screening penyakitnya itu seperti kolesterol, hipertensinya, tekanan darahnya itu kita periksa, gula darahnya kita periksa, asam uratnya, mentalnya, perilaku berisikonya itu juga diperiksa di puskesmas, di layanan dasar kita puskesmas. Nah, setelah melakukan pemeriksaan, jika ditemukan ada masalah terhadap lansia, ditindaklanjuti bisa juga dengan edukasi, penyuluhan, rujukan kepada fasilitas yang lebih
0: Jadi iya, dalam pelayanan posyandu itu tidak hanya untuk kayak menimbang bayi dan balita ya, tetapi juga memberikan sosialisasi edukasi kepada kesehatan untuk lansia ya, termasuk penyakit menular yaitu TBC. Dan untuk setiap dari hasil pemeriksaan ya, apakah di setiap kecamatan atau desa atau puskesmas ya selalu ditemukan kayak ada pasien TBC yang lansia atau apa gitu?
2: Untuk kegiatan di posyandu, memang screening ini bisa dilakukan di posyandu atau di puskesmas. Kalau misalkan screeningnya dilakukan di posyandu, karena memang sekarang posyandunya kan siklus hidup, tidak hanya bayi balita seperti dulu, tetapi sudah termasuk lansia. Nah, apabila ditemukan seperti itu, biasanya tim dari puskesmas itu mereka kegiatan terintegrasi, programnya terintegrasi. Jadi bukan hanya dari pengelola lansianya pergi, tetapi dari program pengendali penyakit menular itu juga ke sana. Jadi dokternya juga bisa ada, Kak. Tapi kalau untuk kegiatan screening biasanya kalau ditemukan di posyandu dikirim ke puskesmas untuk pemeriksaan lanjutan. Kalau misalnya perlu ditangani lebih lanjut akan dirujuk ke fasilitas tingkat lanjut seperti
0: ini. Ini terkait penanganan ya. Kalau untuk penderita yang usianya masih produktif ya, mungkin mudah ya pengobatannya. Nah, Ibu Justina, bagaimana untuk yang lansia nih pengobatannya? Karena kan tentu ada hal-hal, ada obat-obat yang mungkin rentan terhadap lansia.
3: Baik, jadi kalau untuk program TBC ini dia nasional ya, tidak memandang golongan umur karena semua orang bisa terkena TBC kalau terpapar kumannya. Untuk pengobatan sendiri gratis di seluruh puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Belu dan juga di rumah sakit umum Atambua Monsinyur Gabriel Manek Atambua itu gratis obatnya. Obat paket selama 6 bulan. Memang kalau untuk lansia ini ada kondisi khusus ya, kadang-kadang ada tantangan tersendiri. Karena yang pertama kalau minum obat TBC itu harus 6 bulan. Kemudian mereka juga kalau sudah lansia ini risiko terpapar, risiko untuk kena penyakit-penyakit degeneratif atau penyakit tidak menular itu sangat tinggi seperti diabetes, hipertensi, sehingga ini yang akan agak menyulitkan dalam pengobatan. Apalagi kalau tidak didampingi, tidak ada PMO-nya, pengawasan minum obatnya. Yang kita harapkan adalah keluarga dalam hal ini. Kalau tidak dibantu oleh pengawas minum obat, ditambah dengan nutrisi yang tidak baik, kemudian tinggal di lingkungan yang tidak mendukung, ini akan menyulitkan dalam pengobatan. Rata-rata kalau kita temukan di wilayah Belu ini ya, kalau yang lansia ini kadang-kadang saat kita temukan pada awalnya mereka pasti akan menolak untuk minum obat. Karena konsisten harus 6 bulan, 6 bulan baru bisa sembuh. Sedangkan kita tahu kadang-kadang mereka bosan. Kadang-kadang seperti tadi kalau pemeriksaan tidak lengkap atau tidak bagus mungkin akan berpengaruh kepada organ tubuh yang lain. Sehingga kalau untuk lansia memang kita berharap keluarga bisa menjadi PMO, PMO pengawas minum obat.
0: Berarti
3: seperti
0: di
3: itu.
0: Sini ya keluarga berperan juga ya, karena lansia ini kan perlu diperhatikan ya. Kalau mengharapkan dirinya sendiri tidak akan bisa. Saya ke Pak Oscar nih sebagai apa ya, tim penyelenggara untuk Hari Lansia Nasional ke 30. Nah, selain tadi ya memberikan kemo atau terapi kepada lansia yang terkena stroke, mungkin ada lagi kegiatan lain yang dilakukan dan apakah akan ikut juga kegiatan yang berpusat di provinsi untuk kegiatan Hari Lansia ini?
1: Untuk kegiatan lainnya, harusnya hari ini kita ada home care, kunjungan rumah untuk membagikan bantuan, alat bantu lebih tepat, dan perlengkapan-perlengkapan lainnya. Tetapi sampai dengan saat ini barang bantuan belum tiba di Atambua. Dan kegiatan yang harusnya hari ini ditunda atau digeser harinya ke tanggal 25.
0: 25 Mei nanti.
1: 25 Mei baru kita bisa laksanakan ini.
0: Itu ada kesaran 10 lansia tadi atau ada juga lansia?
1: Ada sekitar 25 orang. 25 penerima manfaat.
0: Itu hanya di kota atau tersebar di sampai ke desa gitu?
1: Sampai ke desa juga.
0: Yang paling jauh mana nih lansia?
1: Untuk kesempatan kali ini paling jauh di Kakuluk Mesak.
0: Itu sama juga ya. Atau ada beragam lansia dengan penyakit penyerta yang dibantu selain 10 tadi?
1: Lebih ke gangguan pendengaran, gangguan penglihatan. Lebih ke situ. Untuk yang 25 orang ini.
0: Jadi bantuannya itu beragam yang diberikan sesuai dengan deskripsi penyakit yang diderita oleh lansia. Itu apa-apa saja selain
1: alat tongkat.
0: Tongkat
1: kampe yang kursi roda. Kemudian ada juga kasur. Kasur dan perlengkapan lainnya itu. Itu pun nanti dibagikan. Dan semua itu dari Kemensos.
0: Oke.
1: Nanti untuk home care.
0: Home care ini kan sudah terdata ya, barang-barangnya yang akan diberikan. Apakah ini sebelumnya ada data dari Dinas Sosial yang disampaikan kepada Kemenkes sehingga turunlah bantuan ini sesuai dengan yang dibutuhkan begitu?
1: Benar. Jadi pada prinsipnya kita mendata. Ketika kita melakukan pendataan, kita mendaftarkan, nanti teman-teman Kemensos yang akan melihat desilnya sudah sesuai atau belum. Nanti nama-nama ini semua dari Kemensos. Ada PSI dari Kemensos.
0: Iya, karena kan banyak lansia yang butuh dibantu. Iya. Ya. Terkadang masyarakat kita mereka berpikir bahwa kenapa ya keluarga saya atau orang tua saya ini tidak mendapatkan bantuan begitu ya, tidak terdata. Padahal mau dibilang dia juga lansia, tetapi ada apa syarat-syaratnya begitu.
1: Benar.
0: Ya. Dan itu langsung diverifikasi oleh Dinsos begitu.
1: Dinsos dan nanti dipastikan oleh Kemensos.
0: Oke.
1: Untuk ini lolos atau tidak.
0: Iya, jadi kita di kabupaten hanya mengambil
1: tugas
0: data.
1: Kita mendata,
0: ya.
1: Mendaftar, nanti memutuskan atau melihat lagi desilnya untuk memastikan lagi dari Kemensos. Nanti siapa-siapa saja yang lolos atau tidaknya itu nanti disampaikan ke kita. Tugas kita menyampaikan kembali untuk teman-teman yang sudah mendaftar kemarin.
0: Baik, jadi bantuan ini memang dari kementerian kepada lansia dan ini dari kabupaten hanya menyampaikan data ya.
1: Benar.
0: Jadi memang dari pemerintah pusat ibaratnya ya. Jadi ini bukan dari pemerintah kabupaten Belu atau Dinsos Belu begitu. Jadi ini yang harus kita sampaikan kepada publik atau kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak memunculkan polemik. Oh, ini mungkin karena unsur kedekatan atau keluarga gitu kan banyak kan yang beredar seperti itu. Nah, selain penyerahan alat bantu ya kepada lansia ini, kegiatan puncaknya itu apa yang akan diselenggarakan?
1: Kegiatan puncaknya itu besok di tanggal 23 Mei. Itu ada kegiatan donor darah. Itu juga kita dibatasi hanya 50 penerima manfaat. Kalau untuk donor darah tanpa melihat desil. Jadi bebas untuk siapa saja yang bisa mendonor bisa. Kemudian ada pemenuhan hak sipil, yang mana untuk peremajaan dokumen, kayak contoh KTP dari lansia yang masa berlakunya masih pakai batasan, yang belum seumur hidup, kita melakukan peremajaan. Kemudian yang belum ada KTP, kita buatkan. Itu kita kolaborasi bersama teman-teman dari Dinas Dukcapil.
0: Oke. Nah, ini karena kebetulan kita kan berbicara terkait dengan lansia dan juga dengan Dinas Sosial. Nah, lansia ini kan mereka rentan ya, selain rentan penyakit dan salah satu faktornya itu adalah tempat tinggal mereka. Nah, kita lihat ya, masyarakat di pelosok-pelosok yang masih ada lansia itu kebanyakan tempat tinggal mereka itu belum layak huni begitu. Nah, bagaimana ke depannya dari Dinas Sosial ini bisa mungkin mendata lansia-lansia yang masih tinggal di tempat yang kumuh atau tidak layak ini untuk diperhatikan. Jadi tidak hanya dari segi kesehatan, tetapi mereka diperhatikan juga tempat tinggal yang layak begitu.
1: Kalau untuk pendataan itu sudah ada kita. Karena ketika melakukan pendataan, teman-teman minta maaf kita sampai foto sampai dapurnya. Jadi otomatis kita sudah dapat datanya itu. Nah, tindak lanjutnya dari Kemensos seperti apa kita tetap menunggu. Karena dan memang data-data ini sudah lengkap. Bahkan sampai meteran listrik pun kita foto. Semua-semua untuk menentukan desilin memang semua harus difoto, didokumentasikan.
0: Iya. Dan untuk tahun ini belum ada realisasi untuk begitu ya, kayak rumah
1: untuk
0: layak
1: pembangunan yang rumah layak huni dari Kemensos tidak ada.
0: Tidak ada ya. Padahal ini memang dibutuhkan ya sebenarnya untuk masyarakat yang punya keluarga lansia yang tinggalnya belum layak. Karena ini kan salah satu syarat untuk mereka hidup sehat begitu. Oke. Baik, kita sebelum lanjut dengan dialog kita di Atambua Siang ini di Indonesia Sehat, kita break dulu. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Dengar persatu tetap bersama kami di Atambua Siang ini.
4: Pak Andi, saya perhatikan sudah 2 hari ini Bapak tidak datang ke puskesmas untuk ambil obat TBC-nya. Ada kendala?
5: Bu Siti, saya merasa badan saya sudah segar dan batuknya sudah hilang total. Apa tidak boleh berhenti saja? Bosan juga tiap hari harus minum obat.
4: Waduh, justru itu yang bahaya, Pak. Meskipun gejala hilang, kuman TBC di dalam tubuh Bapak sebenarnya hanya sedang pingsan, belum mati sepenuhnya. Kalau berhenti sekarang, kumannya bisa bangun lagi dan jadi lebih kuat atau kebal obat.
5: Oh, begitu ya? Saya tidak mau pengobatan saya jadi sia-sia. Baiklah, Bu. Saya akan lanjut minum obatnya sampai dokter menyatakan benar-benar tuntas dan sembuh.
6: TBC bisa sembuh asalkan tuntas. Jangan berhenti minum obat sebelum waktunya agar bakteri tidak kembali lebih kuat. Mari saling jaga, tuntaskan pengobatan untuk Indonesia bebas TBC.

0: hari ini sebatu-batu terus eh.
1: Kenapa baru kasih tahu sekarang, Bapak? Baru mulai rasa batuk tuh kasih tahu memang. Jangan diam-diam, sah. Mari sudah, kita periksa di puskesmas.
0: Aduh, Mama eh. Mama ada uang ke tidak? Pipa Risa kan butuh biaya. Jadi Mama harus siap uang dulu eh.
1: Bapak nih, sekarang periksa di puskesmas tuh tidak bayar.
0: Mama nih sembarang, sah. Siapa yang bilang begitu?
1: Bapak, dengar baik-baik ya. Sekarang nih ada pemeriksaan kesehatan gratis dari pemerintah. Jadi diperiksa di puskesmas tuh tidak perlu bawa uang lagi.
0: Nah terus, kita bawa apa sama Mama?
1: Mau diperiksa kesehatan di puskesmas tuh cukup bawa kartu keluarga sah Bapak. Sudah dapat layanan dari petugas kesehatan di puskesmas.
0: Awi, jadi begitu kok. Baik, susah jadi tahu saya pun kondisi kesehatan kalau begitu.
1: Iya toh, jadi Bapak jangan khawatir lagi sayang. Mulai dari cek tekanan darah, gula darah, hingga konsultasi kesehatan semua gratis di puskesmas.
0: Nah jangan tunggu lama lah eh. Mari kita diperiksa di puskesmas sudah. Saya tahu gratis begini. Saya sudah kemarin-kemarin diperiksa
1: Betul toh. Karena lebih baik mencegah Bapak daripada tetap mengobati.
2: Ya, jangan tunggu sakit untuk peduli kesehatan. Datang dan manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Mulai sekarang, sehat itu mudah. Periksa gratis, hidup lebih.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dan sedang mendengarkan program Indonesia Atam Buas siang ini.
2: Pendengar Prosado, kita lanjut lagi di Indonesia Sehat untuk Tambuah Siang edisi hari ini. Kita masih berbicara terkait dengan Hari Lansia ya, yang tentunya ini sangat bermanfaat bagi lansia ya. Kita jarang-jarang ya mendapati program atau bantuan yang sering diberikan kepada lansia. Selama ini palingan perhatiannya diberikan kepada keluarga penerima manfaat PKH pada umumnya, tetapi lansia sendiri ini tidak mendapatkan perhatian ya. Bertepatan dengan Hari Lansia, mendapatkan bantuan ini sangat luar biasa sekali. Namun kita kembali ke kuota ya. Bapak juga tadi sampaikan bahwa sampai sekarang ya masih ada keluarga yang masih terus mendaftar begitu untuk keluarganya itu mendapatkan bantuan begitu. Nah, melihat kondisi ini, apa nih yang ingin Bapak sampaikan nih kepada masyarakat, terutama keluarga yang memiliki lansia di rumah yang belum tercover?
3: Nah, baik, sebelum sampai ke situ, mungkin ini menjadi bahan evaluasinya kami juga untuk nanti kami sampaikan ke PAC Kemensos. Karena banyak sekali masyarakat Kabupaten Belu, terutama lansia-lansia yang membutuhkan alat bantu. Dan lebih banyaknya itu alat bantu penglihatan, pendengaran, itu yang paling banyak. Kalau berupa tongkat sampai dengan kursi roda tidak terlalu banyak, tetapi yang paling banyak itu alat bantu untuk pendengaran dan penglihatan. Itu yang paling banyak dibutuhkan itu. Sedangkan kita dibatasi. Kita cuma 25 penerima manfaat untuk alat bantu, dan bahkan setelah kita ajukan kuota, sesuaikan dengan kuota, kita hanya diakomodir 17.
2: Dari...
3: Karena itu yang tadi, saya masih melihat desil ini. Kalau kita masih melihat desil, ya akan seperti ini.
2: Jadi waktu pengajuannya itu berapa banyak sebenarnya sesuai yang dibutuhkan begitu, yang ada
3: sesuai,
2: di dulu itu?
3: Kita mengajukan sesuai dengan kuota yang dikasih, 25 orang. Kita dikasih kuotanya 25, kita ajukan, tetapi yang tembus cuma 17.
2: Jadi kita tidak
3: kita
2: tahu ya?
3: Mereka lakukan verifikasi, mereka cek kembali desil, hanya bisa mereka mengakomodir 17 penerima manfaat.
2: Iya, tapi kita lihat ya kondisi banyak keluarga yang masih mendaftarkan keluarganya. Ya, mudah-mudahan dari apa ya segi lain atau dari dinas lain ya bisa memberikan bantuan begitu. Tapi kalau untuk
3: yayasan lah,
2: ya, ya memang yayasan banyak di sini ya. LSM, mudah-mudahan ini ya bisa dari dinas sosial bekerja sama, mungkin bekerja sama dengan LSM atau NGO lain begitu untuk mereka bisa membantu. Baik, terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan kan besok nih. Ini donor darah saja atau ada kegiatan yang melibatkan lansia juga nih? Karena kan hari lansia.
3: Ada. Itu kita ada kolaborasi bersama dinas kesehatan kemarin. Ada beberapa agenda yang yang ada itu cek kesehatan gratis. Itu nanti ada 50 orang ya. Wika, ada 50 orang. Kemudian besok itu kita mulai dari jam 6 pagi jalan sehat lansia. Nah, setelah jalan sehat lansia ada dari PKK juga memberikan bubur ayam. Dari PKK bubur ayam dan telur, kemudian ada bunga mawar yang nanti dari PKK, kemudian nanti ada juga senam lansia, prolanis ya. Ya, untuk lansia, khusus lansia, kemudian ada zumba. Kemudian ada lomba juga. ada lomba ini yang nanti kita lihat nanti seperti apa nanti lomba baik. Untuk baik. Senam lansia.
2: Baik, saya ke Ibu Ika ya. Ibu, terkait dengan kegiatan besok bersama dengan para lansia ya, bertepatan dengan Hari Lansia, bagaimana persiapannya atau acaranya itu bagaimana? Ini kan para lansia yang akan dilibatkan nih.
4: Iya. Baik, Ibu, untuk kegiatan besok ini memang kita sudah persiapkan ada beberapa kegiatan seperti yang sudah disampaikan Pak Kabi tadi. Kita mulai pagi jam 6 itu ada jalan sehat itu untuk kita yang semua OPD, semua OPD di Kabupaten Biru. Kemudian untuk lansianya sendiri yang nanti akan dicek kesehatan gratis itu ada 50 orang. Mereka nanti akan senam lansia bersama instrukturnya dari puskesmas. Kita sudah siapkan puskesmas dalam kota itu untuk nanti menjadi instruktur bagi lansia yang besok paginya hadir. Ya, setelah itu lakukan kegiatan cek kesehatan gratis kayak screening tadi itu, bisa ada gula darah, tekan pemeriksaan tekanan darah, kemudian ada asam urat, kolesterol dan lain sebagainya.
2: Lansia yang terlibat ini kan 50 orang. Ya. Apakah ini lansia yang ibaratnya sehat atau mereka ada kayak penyakit
4: keluhan
2: ya, penyakit atau
4: ya,
2: gitu?
4: Iya. Boleh yang datang sehat, boleh juga yang ada keluhan, karena di situ juga kita ada siapkan dokter. Nanti kan sekalian hasilnya seperti apa, dikonseling oleh dokter. Kalau misalkan membutuhkan fisioterapi, saat itu juga kita ada buka layanan fisioterapi, konsultasi fisioterapi juga ada di situ. Kemudian ada kegiatan donor darah juga untuk 50 orang. Kemudian ada penyerahan dokumen lansia. Yang selama ini yang satu minggu sudah jalan, peremajaan dokumen seperti KTP, KK yang tadi sudah dijelaskan, kalau kayak KTP-nya kabur atau apa mau peremajaan, boleh, sudah dilakukan sejak tanggal 18 besok. Itu penyerahan dokumen. Kemudian sorenya yang lomba senam lansia itu nanti ada hiburan lainnya juga dari Dinas Kesehatan.
2: Lomba senam lansia itu bagaimana? Apakah itu semua lansia ikut atau memang tetap yang 50 lansia itu yang terlibat?
4: Tidak, ini sasarannya berbeda. Untuk lomba senam itu kemarin yang sudah terdaftar ada 9 grup itu, satu grup kita rata-rata 10 sampai 15 orang. Kemudian itu lansia yang sehat. Yang pasti lansia yang sehat. Usia yang 60 tahun ke atas tapi yang sehat. Semua sasaran dalam kegiatan halun ini berbeda.
2: Berbeda.
4: Iya, berbeda.
2: Itu kegiatan lombanya itu apa-apa saja nih?
4: Hanya untuk lansia. Ya, itu lomba prolanis, kemudian nanti diselingi dengan acara-acara hiburan. Acara hiburan itu dari kita, dari puskesmas itu seperti kayak apa? Senam edukasi, kemudian ada promosinya game. Itu ada flyernya itu,
3: Ibu. Ada game-game, ada stand up comedy.
4: Iya, ada game-game lansia, ada stand up comedy, ada seperti itu.
3: Hiburan
4: itu,
3: dari band
4: iya, legendaris. Dance-dance dari ini teman-teman di puskesmas sudah ada. Selingan.
2: Jadi kayak misalnya sore itu lansia dari manapun bisa datang untuk menyaksikan.
4: Boleh.
2: Ya.
4: Boleh. Silakan.
2: Ya. Jadi tidak harus diundang begitu
4: iya,
2: ya.
4: Tidak apa-apa. Ya,
2: jadi kayak misalnya ada keluarga lansia yang mau bawa orang tuanya atau lansianya boleh datang. Dan ini kan kegiatan-kegiatannya yang istilahnya menyehatkan, menyegarkan pikiran ya. Mereka juga tidak terbebani dengan kegiatan yang itu-itu saja kan setiap hari. Kalau datang ke kegiatan seperti ini kan memberikan mereka motivasi dan juga penyegaran. Nah, kalau dari Ibu Meldari dari penyakit dalam, tentu ini kan punya kesempatan baik untuk memberikan edukasi, sosialisasi atau promosi kepada masyarakat, terutama lansia ke sana kan pasti membawa keluarga kan, atau orang keluarga membawa lansia begitu. Bagaimana menggunakan kesempatan itu memberikan edukasi kepada keluarga atau masyarakat yang hadir di sana untuk mereka juga peduli dengan lansia. Terkadang mereka punya orang tua tapi mereka sibuk dengan kegiatan, akhirnya lupa, terakhir lansianya tidak terurus, mereka kesehatannya pun tidak terjamin gitu.
5: Ya, jadi baik, terkait hari lansia besok, seperti disampaikan Ibu Ika tadi, yang pasti kita melakukan screening ya terhadap 50 orang. Ya, jadi nanti untuk keterlibatan untuk program TBC-nya nanti di situ. Jadi kalau misalnya kita menemukan yang bergejala TBC, karena kalau untuk TBC kita tahu bersama, untuk gold standard ataupun menegakkan diagnosa TBC itu setelah klinis kita wajib periksa lagi dahak ataupun dahaknya, sputumnya. Jadi besok teman-teman dari beberapa puskesmas akan terlibat di screening itu, dan kami berharap mungkin di antara 50 itu ada yang mungkin terkena TBC atau memiliki gejala, kita akan rujuk lanjut ke puskesmas untuk periksa TCM-nya, tes cepat molekulernya. Jadi kalau misalnya sampai seperti itu, kita bersyukur sekali, karena untuk menemukan pasien TBC ini juga agak-agak sulit di Belu ini, karena seperti tadi TBC ini mungkin banyak juga yang ada di lansia, tetapi lansia-lansia kita kalau yang di desa ini biasanya ada yang makan siri, dia punya PHBS-nya kurang bagus, sehingga kadang-kadang kesulitan kita untuk menentukan diagnosa, apalagi misalnya saat dia periksa tidak langsung berdahak ya, tidak ada dahak. Jadi mungkin besok baru kita ambil lagi dahaknya. Itu kadang-kadang mereka sudah tidak mau atau sudah tidak mau lagi. Jadi kadang-kadang kesulitan seperti itu. Kita berharap nanti besok ini bisa menemukan, kalau misalnya menemukan kita rujuk. Di samping itu kita kalau untuk program TBC, kita juga saat ini melakukan screening di seluruh desa. Jadi kita screening melalui yang manual, gejala, kemudian kita menggunakan alat juga, ronsen. Depannya nanti seperti itu, sehingga kita menemukan lebih cepat. Seperti tadi, TBC ini kan kalau mau dibilang programnya Pak Presiden juga saat ini yang harus cepat diselesaikan. Kita berharap eliminasi 2030, sehingga kami memang lagi digencar untuk melakukan screening di masyarakat. Jadi besok ini adalah kesempatan juga, salah satu momen untuk kita bisa menemukan lansia yang bisa mungkin menderita TBC.
2: Nah, selain TBC ya, yang rentan terhadap lansia itu penyakit apa ya, penyakit dalam atau menular lainnya, kira-kira yang perlu diwaspadai oleh lansia itu penyakit menular apa saja nih, sehingga bisa diperhatikan oleh keluarganya agar lansia juga tetap sehat walaupun di usia rentah begitu.
5: Ya, baik, kalau untuk penyakit menular saat ini kita tahu bersama TBC ya. TBC ini seperti tadi gampang menular, tapi penyakit-penyakit lain juga tetap berisiko ya. Namanya menular berarti tergantung kepada kondisi alam, lingkungan, ataupun perilaku dari lansia sendiri. Memang kalau kita omong penyakit menular, saat ini memang TBC, ada juga HIV pada lansia. Tetapi yang paling banyak itu yang tadi, penyakit-penyakit tidak menular karena gaya hidup. Gaya hidup ini karena kita panen setelah tua, seperti tadi stroke, diabetes, ginjal. Ini biasanya kalau usia 50-an tahun ke atas ini sudah mulai muncul. Mungkin terpaparnya ataupun kita perilaku kita itu saat kita masih di usia produktif, usia sehat, tidak menjaga pola hidup yang benar dan sehat, akhirnya kita akan panen di usia tua. Jadi yang harus diwaspadai itu adalah penyakit-penyakit tidak menular tadi. Ya, seperti diabetes, hipertensi, stroke.
2: Kalau Ibu Ika, kita juga berharap ya, besok ini kan kegiatan puncak ya, banyak orang terutama lansia hadir nih. Mungkin bisakah, kayak misalnya salah satu lansia yang masih sehat ya, atau mungkin punya sakit tapi masih bisalah melakukan aktivitas seperti biasa, untuk memberikan kesaksian kepada teman-teman sebaya atau kepada masyarakat bahwa oh, saya di usia lansia, saya kena sakit ini. Nah, mungkin dulu saya itu seperti ini sehingga sekarang saya panen penyakitnya. Mungkin dia bisa bagi cerita sehingga kayak memberikan pesan testimoni, supaya dia bisa memberikan pesan kepada masyarakat atau masyarakat yang masih sehat lah, belum rentansia, bahwa di saat sekarang tuh ini yang harus kamu jaga, yang harus diperhatikan sehingga lansia nanti kamu tidak alami penyakit yang seperti saya rasakan gitu, Ibu.
6: Ya, saya pikir ini masukan yang bagus, Pak Kabit ya. Biar nanti besok kita seleksi dari 50 lansia, kalau misalkan kita temukan apa, dia bisa testimoni. Nanti kan kita kolaborasinya juga dengan protokol. Nanti kita akan sampaikan ke protokol kalau kita temukan itu.
2: Karena kan masyarakat kita ini kan kalau mereka belum melihat secara langsung testimoni atau cerita nyata, mereka tidak mau percaya begitu. Ah, hidup-hidup saya mau buat apa, saya mau makan apa, kan suka-suka, padahal itu akan dituai pada lansia nanti begitu. Baiklah. Bisa. Kita juga ingin ya kegiatan besok itu lancar ya. Lansia juga terlibat, mereka juga ceria begitu ya. Ternyata masih pemerintah masih hadir ini untuk para lansia gitu. Kalau dari dinas sosial sendiri, apa sih sebenarnya konsep atau hal yang ingin dicapai dengan kegiatan yang dilakukan oleh Dinsos kepada lansia bertepatan dengan hari lansia ini?
3: Baik, kalau untuk kegiatan kali ini sebenarnya baru pertama kali kegiatan ini kita laksanakan di Belu, ini baru pertama. Dan tentu kita mau berharap ini besok ini berjalan baik dulu.
2: Iya.
3: Sehingga menjadi bahan evaluasinya kami, sehingga ke depan akan seperti apa, kami bisa mendapat gambaran ini.
2: Iya.
3: Karena semua serba mendadak ini, dan mendesak.
2: Oke.
3: Kita dikasih waktu hanya berapa hari dan harus kita mendapatkan penerima manfaat. Kemudian sampai dengan saat ini bahkan operasi katarak pun belum bisa kita laksanakan karena belum mencapai kuota.
2: Kan bisa gandengan dengan dinas kesehatan begitu kan?
3: Ya, pasti kita selalu sama-sama dengan dinas kesehatan di mana kita mencari data-data ini dan didesak harus cepat. Memang kita kewalahan juga. Karena ya kita juga harus memahami karena ini baru pertama juga di Belu.
2: Okay.
3: Jadi semoga kegiatan-kegiatan seperti ini ada lagi di Belu untuk tahun depan, sehingga ke depan itu bisa jauh lebih siap dan jauh lebih baik untuk ini tahun.
2: Dari apa ya penglihatan atau pengalaman yang saat ini sudah dijalankan, tentu ada ya menjadi bahan evaluasi atau catatan. Mungkin ke depannya kalau ada program seperti ini lagi, apa sih yang ingin mau di apa ya diberikan kepada lansia yang mungkin mereka lebih butuh begitu dari segi dinas sosial?
3: Lebih kepada kita pendataan awal untuk yang memang betul-betul lebih butuh dan nanti akan menjadi bahan masukan kami ke mereka itu, ke Kemensos. Bisa tidak untuk kita tidak melihat desil?
2: Oke.
3: Karena memang lansia-lansia kita ini setelah kita totalkan semuanya itu ada 20.000 20.000 lansia. Itu semua sudah tergabung mulai dari desil 1 sampai 10.
2: Dan dari bantuan yang diberikan dari Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan ini, itu kan tentu yang dibutuhkan. Mungkin ada hal lagi yang masih diperlukan oleh lansia tapi belum di cover gitu.
3: Yang tentu untuk tahun depan kita ada kolaborasi anggaran. Tidak bisa kita cuma berharap Kemensos saja. Tentu kita juga harus siapkan anggaran dari kabupaten, sehingga yang tidak tersentuh dari Kemensos kita bisa sentuh melalui APBD 2.
2: Ya. Saya rasa ini momen yang sangat membahagiakan lansia dan lansia juga bahagia ya karena baru tahun ini mereka diperhatikan. Pastinya. Mudah-mudahan program ini tidak berhenti sampai di sini ya. Berlanjut terus di setiap tahun, tidak hanya bertepatan dengan hari lansia, tetapi mungkin di kegiatan-kegiatan besar lainnya bisa melibatkan mereka atau memperhatikan mereka juga. Oke, kalau dari dinas kesehatan sendiri, saya terlebih dahulu ke Ibu Ika. Mungkin dengan jalannya kegiatan ini, program kepada lansia ini, mungkin hal apa yang menjadi catatan dari dinas kesehatan untuk lebih diperhatikan kedepannya terhadap lansia dari segi kesehatan?
6: Baik, untuk dinas kesehatan mungkin lebih kepada kesiapan dalam ketersediaan BMHP. Karena kami biasa kadang lansia mau periksa kolesterol atau untuk alat-alat screening segala macam itu masih agak kurang mungkin. Itu yang kami harus siapkan untuk kedepannya. Begitu juga dengan tenaga dokter juga harus ada untuk nanti tindak lanjut dari kalau misalkan ditemukan penyakit atau apa, tenaga perawat atau petugas PTM yang untuk melakukan screening seperti
2: okay.
6: itu. Lebih ke ketersediaan bahan untuk pemeriksaan screening itu.
2: Baik. Ya. Kalau ke Ibu Imelda untuk pelayanan kepada lansia, terutama lansia yang penderita penyakit menular atau penyakit dalam begitu. Apakah dari puskesmas itu kan ada nih lansia yang mereka tidak bisa pergi ke vaskes kesehatan ataupun sampai ke pusian pun mereka kadang tidak mampu begitu karena mungkin kondisi kesehatan. Apakah ada juga nih program dari Dinas Kesehatan yang melibatkan P2P untuk turun ke masyarakat terutama lansia untuk screening langsung mereka ke rumah begitu supaya bisa lihat kondisi kebersihan lingkungan yang dia tinggal terus mungkin makanan atau mungkin terkait dengan MCK dan lain-lain begitu sehingga menjadi masukan untuk keluarga lebih diperhatikan lagi.
7: Iya, jadi baik kalau untuk program seperti itu kesehatan kita punya punya kunjungan home care ke setiap lansia baik lansia yang mungkin penyakit ataupun yang menderita sakit. Kalau kayak menderita TBC itu kita wajib kunjungi ya wajib kunjungi kemudian kita juga harus periksa kontaknya. Jadi kalau misalnya kan kita omong penyakit menular jadi kalau misalnya dalam rumah ada yang menderita TBC itu dalam rumah kita wajib periksa semua. Nah, jangan sampai di antara yang keluarga ini mungkin bukan penderitanya bukan lansia tetapi mungkin ada saudara ataupun ada anaknya yang lansia TBC sangat berisiko untuk lansianya sehingga kita wajib periksa dan kami itu sudah berjalan itu namanya investigasi kontak TBC jadi itu wajib ya dilakukan untuk mencegah penularan tadi.
2: Iya,
7: jadi kalau seperti itu dan juga kita berikan obat obat TPT, terapi pencegahan TBC untuk yang kontak serumah. Itu kita berikan terapi pencegahan supaya ya, karena kita tahu bersama menularkan ini.
4: Betul.
7: Ya,
4: betul.
7: Jadi wajib dikasih obat sebelum dia sakit. Hanya kadang-kadang ini memang masih apa ya, kita promosi, tetapi kadang-kadang masyarakat menolak, maksudnya keluarga menolak karena merasa belum sakit.
4: Belum sakit.
7: Apalagi minum obatnya ternyata minimal 3 bulan, yang belum sakit juga minimal 3 bulan. Jadi tetapi itu seperti itu. Program kita bahwa memang kita tetap mengunjungi yang lansia. Terus kalau misalnya ada yang TBC, kita kunjungi untuk mendapat kontak serumah terutama.
4: Dan kondisi sekarang ini ada lansia juga yang melakukan pengobatan TBC.
7: Iya. Untuk saat ini seperti data yang saya sampaikan tadi, sekitar 200-an itu kita pengobatan. Pengobatannya 6 bulan ya. Dan harapan kami ada didampingi oleh keluarga. Untuk pelayanan untuk TBC sendiri, untuk saat ini kita seluruh puskesmas, 17 puskesmas dan rumah sakit itu tersedia obat TBC. Hanya untuk pemeriksaan TCM, karena saya sampaikan tadi gold standarnya itu adalah pemeriksaan dahak tadi. Itu nanti hanya ada 4 puskesmas yang menyiapkan, sehingga nanti akan dirujuk. Kalau misalnya puskesmas Beluli kan belum ada TCM-nya, dia akan merujuk ke puskesmas Alulik yang ada TCM. Sehingga itu membutuhkan mungkin 1-2 hari nanti puskesmas Alulik akan mengembalikan hasilnya, oh ini negatif atau positif TBC, seperti itu.
4: Mungkin sebagai closing statement juga Ibu Imelda, sampaikan kepada keluarga atau lansia bagaimana caranya agar dalam keluarga itu misalnya ada satu keluarga atau lansia yang terkena TBC, bisa untuk menjaga pola hidup sehatnya itu seperti apa, sehingga jangan sampai menyebar ke keluarga yang masih sehat.
7: Ya, jadi baik, kalau untuk supaya mencegah TBC jangan menular, yang pertama tadi kita menerapkan hidup bersih dan sehat. Kemudian ya makan bergizi, istirahat yang cukup. Kemudian kalau untuk TBC-nya sendiri, kita tahu penyakit ini menular lewat udara. Jadi kalau saat batuk, ya wajib menutup mulut atau menggunakan masker. Apalagi misalnya kayak tadi lansia, resikonya kalau misalnya dia ke tempat-tempat umum. Tempat-tempat umum ini kan kayak pasar, terminal. Itu kan kita tidak tahu, kita bertemu banyak orang yang mungkin di antara mereka ada yang menderita TBC. Jadi kalau bisa, kalau lansia mau jalan ke tempat-tempat seperti itu, wajib menggunakan masker. Kemudian buang ludah juga pada tempatnya, jangan buang ludah sembarang. Kemudian kalau misalnya mereka hidup di keluarga yang ada pasien TBC-nya, lingkungan harus dibuat nyaman, harus sirkulasi udaranya harus bagus. Kemudian bisa terkena cahaya matahari. Sehingga kumannya cepat mati. Kemudian sirkulasi udara yang bagus, kumannya tidak tinggal dalam kondisi udara yang lembab. Jadi seperti itu.
4: Baik. Nah, karena besok ini kegiatan puncaknya, sebelum ke Pak Oscar, saya ke Ibu Ika. Ini apa pesannya untuk para lansia dan keluarga agar mereka juga mau membawa orang tua atau lansia yang ada di rumah ikut terlibat dalam kegiatan besok, sehingga ceria dan bahagia serta hidup sehat bersama.
8: Mungkin pesan dari saya, karena kuotanya terbatas, jadi kita membuka peluang kepada masyarakat semua untuk datang, kalau bisa membawa lansia untuk terlibat
4: ya, olahraga
8: kita boleh
4: senam.
8: Kemudian nanti sore juga kita masih senang-senang bersama lansia. Istilahnya kegiatan ini kita mau membahagiakan opa oma.
4: Iya, opa oma, betul. Ya,
8: silakan dan mengajak
4: tahun tahun pertama, jadi ciptakan teman yang baik sehingga tahun depan kalau misalnya ada lagi lansia juga mau terlibat lagi. Ternyata seru ya kalau kegiatan seperti ini mereka terlibat. Baik, kalau Pak Oscar sendiri sebagai penyelenggara kegiatan ini, apa pesannya untuk para lansia atau keluarga yang mungkin

0: untuk mengantisipasi kekurangan-kekurangan yang ada. Yeah. Nah, ke depan kita akan upayakan anggaran. Yeah. Kita akan upayakan anggaran, nanti akan kami laporkan ke Pak Kadis, untuk Pak Kadis laporkan ke Pak Bupati. Mm-hmm. Untuk bisa kita kolaborasi. Jadi tidak hanya kita mengharapkan Kemensos saja. Mm-hmm. Nah, dengan adanya kegiatan ini tentu kita sudah bisa melihat ternyata lansia-lansia kita ini banyak sekali yang membutuhkan alat bantu ini. Nah, jadi untuk tahun depan kalau memang bisa nanti, mm-hmm, akan kami tetap upayakan untuk alat bantu itu bisa lebih banyak lagi. Karena tahun ini kita sedikit sekali yang dianggarkan untuk alat bantu. Mm-hmm. Itu anggarannya mungkin tidak sampai 50-an juta, itu tidak sampai.
1: Baik.
0: Kecil sekali anggarannya untuk mengantisipasi ini.
1: Kita juga berharap ya mungkin efisiensi tahun depan mungkin bisa lebih longgar sedikit, sehingga mungkin program-program yang seharusnya jalan bisa jalan ya sesuai dengan anggaran yang disediakan. Baik, pendengar Pro 1 Radio Tambua, kita juga berharap ya besok ini para lansia juga bisa mengambil kebagian dalam momen ini, walaupun kuotanya terbatas, tetapi datang untuk bahagia bersama, olahraga bersama, tidak apa-apa ya. Itu kegiatannya pagi dan sore ya.
0: Pagi dan sore.
1: Jadi datang saja di sana rame-rame, untuk merasakan bahwa pemerintah juga semuanya hadir ya untuk lansia. Mudah-mudahan di tahun ini tahun pertama dan tahun-tahun seterusnya juga akan lakukan hal seperti ini. Baik, terima kasih untuk Pak Yosef, Pak. Mudah-mudahan kegiatannya lancar, dan amin, juga Ibu Yustina Imelda, Ibu Ika, terima kasih banyak. Kita doakan lancar kegiatan besok. Mudah-mudahan itu kita RRI juga terlibat ya. Kita juga mau menyaksikan keseruan bersama dengan lansia Oma Opa seperti apa gitu. Baik, mendengar sampai di sini kebersamaan kita di Indonesia Sehat untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan hari ini bisa memberikan semangat atau dukungan kepada para lansia dan juga keluarga yang memiliki Opa Oma, biar lebih perhatikan kepada Opa Oma di rumah. Terima kasih sampai di sini, dan selamat pagi jelang siang untuk kita semuanya. Sampai jumpa.
2: Tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas menelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh. Indonesia sehat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menghadirkan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat. Program ini telah dilaksanakan sejak Februari 2025 dan menyasar semua kelompok usia, mulai dari bayi hingga lanjut usia. Lalu, bagaimana puskesmas sebagai fasilitas rujukan menindaklanjut program pemeriksaan kesehatan gratis tersebut? Berikut penjelasan Kepala Puskesmas Umanen, Melius Mauloko, Skepnes.
1: Apa itu program pemeriksaan kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan? Melalui Dinas Kesehatan, khususnya bidang pelayanan kesehatan, kami Puskesmas Umanen sudah melaksanakan program ini sejak bulan Februari tahun 2025. Program ini sebenarnya dia menyediakan screening atau pemeriksaan kesehatan berbasis siklus hidup. Jadi kalau basis siklus hidup berarti dari bayi sampai dengan usia lanjut atau lanjut usia. Nah, sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK0107 Menkes 33/2025. Jadi di sini ada beberapa poin penting dalam pemeriksaan kesehatan gratis ini. Jadi melihat dengan aturan tersebut, kita tahu bahwa waktu dan sasaran itu sejak 10 Februari 2025 screening diperluas, tidak harus pada hari ulang tahunnya saja, tetapi bisa dilaksanakan tanpa harus menunggu hari ulang tahun. Dengan syarat, apabila Bapak Ibu yang memiliki HP Android, boleh mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile.
0: Jadi, mulai sekarang, sehat itu mudah. Periksa gratis, hidup lebih sehat.

salam olahraga. Saya Pompo Loren menyapa seluruh warga Belu yang luar biasa. Demam bola sudah tiba, inilah saatnya mata dunia tertuju pada lapangan hijau. Mari kita rayakan pesta bola dunia ini dengan penuh sukacita. Kan olahraga sebagai pemersatu bangsa. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di TPRI dan dengarkan siaran langsungnya melalui Radio Republik Indonesia. Selamat menikmati pesta bola dunia RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: sangat baik kami rasa sebagai salah satu pendukung dari upaya pendidikan anti korupsi kepada masyarakat yang bisa dilakukan atau dilaksanakan oleh seluruh kementerian atau lembaga. Nah, kementerian atau lembaga di sini itu yang bisa ikut adalah kementerian atau lembaga vertikal. Contohnya nih seperti RRI kan ada banyak nih di wilayah RRI Jakarta, RRI Semarang, RRI Bengkulu. Nah, mereka semua bisa ikut untuk mengikuti kompetisi film pendek vertikal KL.
1: Oh, gitu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Tahukah Anda berapa besar capaian investasi di Indonesia pada triwulan 1 sampai triwulan 3 2025? Berikut pemaparan Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPN. Dalam konferensi pers, realisasi investasi triwulan 3 tahun 2025 melalui channel Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPN pada Jumat 17 Oktober 2025.
1: Alhamdulillah, secara keseluruhan apa yang kita sudah canangkan, apa yang kita sudah inginkan, target yang kita sudah rencanakan itu kita capai dengan baik. Tentunya ini adalah hasil kerja keras tidak hanya dari Kementerian Investasi tapi mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga realisasi investasi ini bisa tercapai baik di triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga sehingga total Januari atau September 2025 ini yang mencapai 942,9 triliun atau pencapaian 75,3% dari target 2025 ini bisa tercapai. Kedepannya selalu melihat secara baik, meneliti secara baik, benar bahwa investasi ini punya dampak yang positif tentunya salah satunya dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan. Itu menjadi sangat-sangat penting dan yang paling penting bagaimana investasi yang masuk adalah investasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga memberikan dampak yang sangat positif tidak hanya dari segi investasi tapi juga dari segi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia ini.
0: Menurut Rosan Perkasa Ruslani, tak hanya kuat dari sisi angka, investasi pada triwulan 3 2025 juga memberi dampak langsung bagi masyarakat. Total 696.478 tenaga kerja langsung terserap dari proyek-proyek investasi meningkat 7,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, hingga September 2025, investasi telah membuka lebih dari 1,95 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Buah siang ini.
1: Pendengar, Wakil Gubernur NTT Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andus Beni Asadoma M. Hum pada Kamis kemarin 21 Mei 2026 ditemani Wakil Bupati TTU Kamilus Elu mengunjungi Dapur Satuan dan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Timur Tengah Utara untuk memastikan program makan bergizi gratis atau MBG berjalan efektif dan dampak ekonomi ke petani serta peternak lokal. Joni Asadoma melakukan kunjungan di SPPG Kelurahan Kepemenanu Selatan yang melayani 3.103 porsi MBG per hari untuk siswa SD, SMP, dan SMA di Kecamatan Kota Kepemenanu. Selain itu, ia juga mengecek berapa banyak pekerja yang bekerja di dapur SPPG Kepemenanu dan diketahui jumlahnya mencapai 50 orang. Wakil Gubernur Joni saat berbincang dengan Wakil Bupati TTU juga Ketua Satgas MBG Kamilus Elu dan SPPG Kepemenanu Selatan ya Maria Asum Tatalan yang menyampaikan bahwa peninjauan dapur SPPG darinya adalah bentuk pengawasan program strategis nasional dan fokusnya adalah rantai pasok lokal baik itu sayuran, telur, ayam, dan buah-buahan. Sementara Wakil Bupati dan Ketua Satgas MBG TTU Kamilus Elu menyampaikan apresiasi terhadap SPPG Kelurahan Kepemenanu Selatan yang telah memakai bahan baku yang dihasilkan oleh petani lokal karena SPPG tersebut telah memakai daging ayam segar yang dihasilkan oleh pemuda dari Maul di mana setiap hari kebutuhan ayam untuk dapur tersebut mencapai 210 kg. Selain itu, SPPG tersebut juga mengambil sayuran dari kelompok tani yang telah mereka bina dan menjadi mitra selama ini. Menurut Wakil Bupati, angka ketidakhadiran anak-anak saat ini makin berkurang karena hadirnya program MBG di sekolah, sehingga nanti perlu ada survei terkait kehadiran siswa di sekolah-sekolah di TTU untuk mengetahui tingkat kehadiran siswa. Karena banyak anak-anak yang tidak memiliki uang jajan sangat terbantu dengan program ini. Demikian informasi ini terkait Wagub NTT temani Wabub TTU tinjau dapur SPPG di Kepemenanu Selatan. Selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa akses di situs rri.co.id.

Happy anniversary. Aku tahu kamu sibuk. Jam tangan ini buat kamu, supaya kamu ingat waktu dan ingat aku. I love you, Jodie.

0: inspirasi.
1: Bagaimana Badan Gizi Nasional memastikan dan menjamin mutu kandungan gizi dari program Makan Bergizi Gratis? Ini jawaban Dr. Insinyur Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, yang kami lansir dari channel podcast resmi BGN.
2: Jadi gini, di setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi ini kita menempatkan pegawai pusat BGN. Kenapa di setiap satuan pelayanan itu harus ada ahli gizi? Karena BGN tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi. Nah, kemudian isi dari komposisi gizi itu diramu oleh ahli gizi di SPPG masing-masing agar sesuai dengan potensi sumber daya lokal dari daerah masing-masing dan juga sesuai dengan kesukaan masyarakat lokal sehingga khas gitu. Dan dengan demikian keragaman konsumsi juga tercipta ya. Dan kemudian ada 4 syarat SPPG berdiri. Yang pertama tentu saja harus memahami minimal kandungan kalori untuk setiap tahapan pertumbuhan harus dipenuhi. Karena anak SD sampai kelas 3 kan berbeda kebutuhan kalorinya dengan 4-6. Kemudian beda juga dengan anak SMP, anak SMA. Kemudian dia juga harus memenuhi komposisi gizinya. Nah, kemudian yang ketiga, aspek higienisnya harus terpenuhi. Dan yang keempat, keamanan pangan juga harus terpenuhi. Jadi, 4 syarat itu menjadi syarat utama sebuah SPPG berdiri. Dan patokan itu serempak satu di seluruh Indonesia, meskipun isinya bisa sangat berbeda dari satu tempat ke tempat lain, sangat tergantung dari potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat.

0: Inspirasi.
1: Pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Atambua terus berkomitmen penuh dalam menyelenggarakan program rehabilitasi yang menyentuh aspek terdalam dari para warga binaan. Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah mengoptimalkan program pembinaan kerohanian. Upaya ini dilakukan sebagai strategi holistik untuk memulihkan sikap, mental, dan tindakan para warga binaan dengan cara mendekatkan diri mereka kepada Sang Pencipta. Untuk mewujudkan misi mulia tersebut, Lapas Atambua menggandeng Kementerian Agama Kabupaten Belu dalam sebuah kegiatan bimbingan spiritual bersama yang dilaksanakan pada Kamis 21 Mei 2026. Melalui kolaborasi ini, pihak Lapas memfasilitasi ruang bagi para warga binaan untuk melakukan refleksi diri dan mempertebal keimanan di tengah masa pidana yang sedang mereka jalani. Kepala Lapas Atambua, Antonio da Costa, menegaskan esensi dari pemasyarakatan bukan sekedar penjatuhan sanksi hukum, melainkan sebuah proses pemulihan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan. Pembinaan spiritual dinilai sebagai fondasi paling mendasar dalam proses perubahan perilaku. Ketika seorang warga binaan memiliki kedekatan emosional dan spiritual dengan Tuhan, kesadaran akan kesalahan masa lalu akan tumbuh secara alami yang kemudian diikuti oleh perubahan tindakan nyata ke arah yang lebih positif. Bersama penyuluh dari Kemenag Belu, para warga binaan diajak untuk menanamkan nilai-nilai moral, kedisiplinan, serta tanggung jawab yang berakhlak pada ajaran agama. Di sela-sela kegiatan, perwakilan penyuluh agama dari Kemenag Kabupaten Belu, Skolastika Peong, menyampaikan bahwa bimbingan ini dirancang khusus dengan pendekatan persuasif, bukan ceramah yang menghakimi. Ya, pendengar, Lapas Atambua gandeng Kemenag dampingi warga binaan. Demikian informasi ini, selengkapnya Anda bisa akses ya di situs rri.co.id. Dan pendengar, informasi ini kami sampaikan bukan informasi yang terakhir di Atambua siang ini, karena kita akan hadirkan untuk Anda lagu religi islami untuk jelang siaran langsung sholat Jumat dari Atambua pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Peninggalan Pro 1 Raya Tambua, kita ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Raya Al-Mujirin Tambua.
1: Bapak dan saudara-saudara yang duduk di belakang agar mengisi sholat yang depannya masih kosong. Sekali lagi kepada bapak dan saudara-saudara yang duduk di belakang agar mengisi sholat yang depannya masih kosong. Demi kesempurnaan sholat kita bersama. Kemudian mengingatkan kembali kepada bapak dan saudara-saudara yang membawa api agar apinya dinonaktifkan. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai pengumuman dari panitia penerimaan dan penyaluran kurban Masjid Agung Saidin Atambua tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Disebutkan kepada jamaah Masjid Agung Saidin Atambua dan sekitarnya, isi pengumuman yang pertama, bersama ini kami sampaikan akan melaksanakan kegiatan penerimaan dan penyaluran kurban Idul Adha tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi pada Masjid Agung Al-Mujahidin Atambua. Dua, penerimaan bentuk uang tunai dilaksanakan mulai tanggal 4 Mei 2026 sampai dengan 26 Mei 2026 dengan nilai per orang Rp1.500.000 untuk pembelian kurban berupa sapi, satu ekor sapi untuk 7 orang, nama pengurusan.

bagi jamaah yang ingin melaksanakan niat untuk berkorban dapat menghubungi sekretariat panitia pelaksanaan kegiatan dimaksud. Yang ketiga, penerimaan bentuk hewan hidup dilaksanakan mulai dari tanggal 25 Mei 2026 sampai dengan 27 Mei 2026 berupa hewan sapi atau kambing yang telah memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban. Catatan, apabila ada hal yang kurang jelas dalam isi pengumuman ini dapat menghubungi sekretariat panitia kegiatan pada Masjid Agung Al-Mujahidin atau pada pengumuman setelah kami tempel pada ruang publik atau kaca depan Masjid Agung. Demikian isi pengumuman ini kami sampaikan jamaah sekalian. Atas perhatian, partisipasi dan bantuannya, kami selaku panitia pelaksana kegiatan Masjid Agung Al-Mujahidin At-Tambua mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua amal ibadah kita. Jadi amin ya rabbal alamin. Pengumuman yang kedua, yang kelima, yaitu di panitia hari besar Islam Kabupaten Belu. Kemudian isi pengumumannya yaitu tentang petugas-petugas sholat Idul Adha dan pelaksanaannya. Pertama, petugas-petugas hari raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi sebagai berikut. Pelataran lapangan umum dan halaman plaza pelayanan publik. Pertama, Imam Utama Ustaz Rizal Lima LC, kemudian Khatib Utama Ustaz Adam Khairul SAG, Bilal Utama Ustaz Ahmad Mukawin SA, Masjid Al-Huda Atapupu Imam Utama Ustaz Muhammad Rizal, Khatib Utama yaitu Ustaz Khatib Utama Ustaz Jumardi SKMI, Bilal Utama Ustaz Al-Fatah At-Tamimi, Masjid Al-Ikhlas Zainid Imam Utama Ustaz Bukit Wali, Khatib Utama Ustaz Hamdan, Bilal Utama Ustaz Nur Rahim. Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha yaitu hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 pukul 5.30 sampai selesai. Acara itu sholat Idul Adha tempat yaitu satu, pelataran lapangan umum dan halaman plaza pelayanan publik. Yang dua, Masjid Al-Huda Atapupu. Yang ketiga, Masjid Al-Ishaq Halik. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ketua Najamuddin Prasong SPDI, Sekretaris Ramlan Zakaria. Yang terakhir yaitu pengumuman keuangan Masjid Agung Al-Mujahidin At-Tambua saldo akhir tanggal 15 Mei 2020 sebesar Rp43.647.497. Infak tanggal 15 Mei 2026 sebesar Rp3.459.000. Jumlah keseluruhan yaitu Rp47.106.497. Pengeluaran yaitu pulsa listrik sebesar Rp3.000. Saldo hari ini tanggal 22 Mei 2026 sebesar Rp47.003.497. Demikianlah infak dan sedekah Bapak, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga dilipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Petugas juga khidmat hari ini yang bertugas sebagai khotib Ustaz Mukawin, Imam Ustaz Akhil Al-Mabutupong, Muazin Bapak Udin. Demikian dengan kami, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah alladhi alafa baina qulubina wa aslaha zata bainina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa sallallahu wa sallama ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad ibn Abdullah min waladi adnana wa ala alihi wa ashabihi alladhina nasharul islama ilma wa yaqina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu al-hadi ila siratin mustaqim wa da'i ila ad-dinil qawim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu 'ala dhalika minash shahidin washakirin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, Allah masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, sehingga sampai dengan hari ini di tempat ini kita masih bisa berkumpul, yakni untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni sholat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada nabi kita, junjungan kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang senantiasa kita dambakan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, sebagaimana rukun khutbah di mana khatib lalu berwasiat baik untuk diri pribadi, keluarga dan pada umumnya, untuk para kaum muslimin yang berkesempatan hadir pada Jumat kali ini, marilah kita selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan apa yang telah diperintahkannya dan menjauhi apa yang telah dilarangnya. Karena hanya dengan dasar takwa itulah yang akan terus mengantarkan kita kepada kehidupan yang bahagia, baik di dunia ini ataukah kelak di alam kubur, bahkan di alam keabadian, yaitu alam akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, salah satu la yuqbalullahu minhu yaumal qiyamah sarfan wala adlan. Ada tiga golongan manusia yang nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal ibadah mereka. Sehebat bagaimanapun amal yang kita lakukan di dunia, salat, puasa, zakat, sedekah, baca Quran, apapun yang kita lakukan, jikalau yang tiga ini ada pada diri kita, maka Allah enggan menerima pahala, enggan menerima amal kita nanti di akhirat. Siapakah yang tiga golongan ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan yang pertama adalah al-aqun, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, betapa tinggi kedudukan orang tua di dalam Islam, sampai Allah menjelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23,
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar hanya menyembah kepada Allah saja. Lalu kepada tingkatan yang kedua Allah mengingatkan wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Bahkan bukan hanya itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadisnya, ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahu fi suhtil walidain. Keriduan Allah terletak tergantung pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, pada hari ini di media banyak kita temukan berita-berita tentang anak durhaka yang tidak mau mengurus orang tuanya yang sudah lansia. Bahkan ada anak yang sanggup mengantarkan orang tuanya ke panti jompo. Bahkan bukan hanya mengantarkan orang tuanya ke panti jompo, mereka juga membuat wasiat, jikalau nantinya orang tuanya ini meninggal dunia, tolong diuruskan jenazahnya dan dimakamkan di sana. Tidak mau mereka mengurus orang tuanya, sekalipun seandainya orang tuanya ini meninggal dunia. Betapa hancurnya hati orang tuanya jika anak yang dicintainya sejak lahir dibesarkan dengan keringat, air mata dan kasih sayang, ketika sudah menjadi orang lalu kemudian menjadi musuhnya sendiri di dalam hidupnya. Maka Allah sangat-sangat membenci anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan bagi kita yang masih dikaruniai Allah orang tua yang masih hidup, Allah mengingatkan kepada kita agar berlaku baik kepada keduanya. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Batasan dari durhaka itu apa? Sampai Allah menegaskan berkata uff saja, mengatakan ah saja, yang kemudian dapat menyinggung perasaannya, sakit hatinya, bahkan meneteskan air matanya. Maka itulah yang nantinya akan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu diingat, di antara azab yang akan disegerakan oleh Allah di dunia ini, jikalau meninggalkan sholat, tidak puasa, dan dosa-dosa yang lainnya, azab yang pasti itu nanti di akhirat. Tapi ada azab yang akan disegerakan oleh Allah dunia ini. Apa itu? Durhaka kepada orang tua. Tidak ada kebahagiaan di dunia dan di akhirat tanpa restu dan ridho dari kedua orang tua kita. Maka bagi kita yang masih dikaruniai Allah orang tua yang masih hidup, gunakanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya untuk taat dan berbakti kepadanya. Jangan sampai kita menjadi anak yang menyakiti atau bahkan sampai durhaka kepada kedua orang tua kita, karena penyesalan itu selalu datang belakangan. Tidak sedikit orang yang menangis merintih ketika orang tuanya sudah meninggal dunia karena belum sempat berbakti kepadanya. Dan jikalaupun orang tua kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, masih terbuka jalan untuk berbakti kepadanya, yakni diantaranya dengan mendoakan keduanya. Sederhana saja, ketika kita mengatakan Rabbighfirli, maka jangan lupakan walidayya. Para ulama cukuplah anak itu menjadi anak yang durhaka jikalau dia mendoakan dirinya tapi dia tidak mendoakan kedua orang tuanya. Lalu kemudian yang kedua, as-sadaqatu alaihima, bersedekah atas nama keduanya. Para ulama sepakat bahwa sedekah yang diberikan atas nama orang tua yang sudah meninggal dunia, maka pahalanya akan sampai dan sangat berharga bagi mereka yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, hati-hati. Sehebat bagaimanapun amal yang kita lakukan, sehebat bagaimanapun ibadah yang kita lakukan di muka bumi ini, jikalau kita masih durhaka kepada kedua orang tua kita, masih menetes air matanya karena kita, masih tersakiti hatinya karena ulah kita, maka jangan berharap amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah,
Lalu kemudian yang kedua, golongan manusia yang tidak akan diterima Allah amal ibadahnya adalah manan. Manan artinya adalah orang yang mengungkit-ungkit kebaikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, jangan rusak, jangan batu sedekah kamu, kebaikan kamu, bil manni wal adha, dengan mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah kamu lakukan dan mengiringinya dengan perkataan-perkataan yang tidak baik. Ma'asyiral muslimin, jamaah dan jumat rahimakumullah, ada terkadang orang ketika sudah selesai pembangunan masjid ingin diungkitnya kebaikannya. Jikalau bukan karena aku yang menyumbang, maka tidak akan jadi masjid. Jikalau bukan karena aku yang menyekolahkan dia, maka tidak akan jadi orang dia sekarang. Jikalau bukan karena aku, diungkit-ungkitnya kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan kepada orang lain, diungkit-ungkitnya sedekah yang pernah dia berikan kepada orang lain, maka di saat itu terucap pada lisannya, maka saat itu pulalah batal amal ibadahnya. Atau ada orang yang bersedekah tetapi diiringi dengan bil adha, dengan perkataan-perkataan yang tidak baik. Dia memberikan sedekah, memberikan infak, sumbangan, tetapi diiringi dengan perkataan yang tidak baik, maka di saat itu terucap pada lisannya, maka pada saat itulah batal amal ibadahnya. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, hati-hati, jangan sampai kita mengiringi kebaikan itu dengan manna wal adha, dengan mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah kita lakukan dan mengiringinya dengan perkataan yang tidak baik. Para ulama kita sering mengatakan, kebaikan yang pernah kamu berikan kepada orang lain lupakan, agar kita menjadi orang yang senantiasa ikhlas dan ridho. Sedangkan kebaikan yang orang lain pernah berikan kepada kita, ingat sampai mati, agar kita menjadi orang yang senantiasa pandai berterima kasih kepada orang lain. Asyirul muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Lalu kemudian yang ketiga, golongan manusia yang tidak akan diterima Allah amal ibadahnya adalah mukazzibu bil qadari, orang yang mendustakan takdir, orang yang menolak keputusan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang tidak akan menginginkan yang tidak baik berlaku bagi hambanya. Allah akan memberikan yang terbaik, tapi boleh jadi akal kita yang belum sanggup memikirkannya, sehingga kita menganggap apa yang telah Allah berikan kepada kita adalah sesuatu yang tidak baik. Oleh karenanya, apapun yang menimpa diri kita, wa ma asabakum, apapun yang menimpa diri kalian, kata Allah, sungguhnya sudah tertulis, sesungguhnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa kita lawan di dalam kehidupan ini. Karena jikalau Allah sudah berkehendak, Allah tinggal mengatakan kun fayakun, maka jadilah apa yang Allah inginkan. Dan kita tidak bisa menolak apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Kita hanya bisa ridho dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita, sambil mencari ibrah dan pelajaran dari apa yang telah Allah timpakan kepada kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa meningkatkan amal ibadah kita, kita menjaga, jangan sampai kita termasuk di dalam golongan orang-orang yang tidak akan diterima amal ibadahnya oleh Allah di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikul alam. Wa ta'ala yaqul wa biqawli yahtadil muhtadun. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligat. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayatil dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.

Allahu Akbar. سمي الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

Pendengar Pro 1 Radio Tambua, di mana saja Anda berada, kita baru saja usai ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Raya Al-Masjid Tambua. Ya, saatnya kita Anda kembali mendengarkan siaran Pro 1 Radio Tambua yang dipancarluaskan dari kawasan Jalan El Tari, Tambua.

kota Mekah dan Masjidil adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik Tour Guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

0: nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo dong, yo. Ayo, Bu. Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang

0: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Maimun Herawati dari Istanbul. Saat ini berada dengan seluruh WNI yang alhamdulillah sudah bebas dari penculikan. Alhamdulillah. Sedikit memang ada yang sepertinya ada memar di dada sehingganya sesak nafas, juga ada yang disetrum, juga ada yang ditendang, dipukul sampai kemudian mata memar-memar, dan kalau
1: Hendro diapain? Hendro ditonjok, kemudian disetrum dua kali, ditendang dua kali, kemudian okay. Dibabu sekali.
0: Oke. Kalau Asad diapain?
2: Tonjok.
0: Ya, ada berbagai macam penyiksaan yang dilakukan, dan ini bisa disebut sebagai situasi yang lumayan ringan, karena di antara relawan ada yang kemudian dibawa dengan stretcher, ada yang harus mendapatkan operasi, ada yang patah kaki dan patah tangannya, dan saya tahu juga ada kasus-kasus yang lebih buruk lagi dari itu. Nah, jika mereka melakukan itu kepada para relawan kemanusiaan, maka kita bisa membayangkan apa yang dilakukan kepada warga Palestina. 9.000 saat ini warga Palestina ada dalam penjara, ratusan diantaranya anak-anak dan perempuan, dan mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa, banyak yang meninggal dalam penyiksaan, dan semoga seluruh dunia kemudian terbuka matanya terhadap kebrutalan yang dilakukan oleh penjajah kolonial. Demikian, insya Allah setelah proses administrasi dan pengambilan dokumentasi testimoni selesai, maka insya Allah tim Indonesia akan pulang kembali ke tanah air. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anda sedang mengikuti Trivia Pildun RRI. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Kanada mulai mempersiapkan berbagai cara unik untuk menyambut FIFA World Cup 2026 yang akan digelar bersama Amerika Serikat dan Meksiko. Negara tersebut tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur olahraga, tetapi juga menghadirkan konsep keamanan dan kebersamaan masyarakat dari berbagai daerah. Melansir dari situs fifa.com, salah satu program menarik disiapkan oleh Kanada Festival Nasional di banyak termasuk kecil luar kota, tuan rumah pertandingan. Program ini menghadirkan Kanada kegiatan seni yang melibatkan komunitas dan penduduk di Toronto dan Vancouver. Pemerintah daerah juga menyiapkan Kawan Fun Festival dengan konsep terbuka yang memadukan suasana modern perkotaan dan keindahan alam Kanada. Pengunjungnya dapat menikmati pertandingan layar raksasa sambil menikmati pemandangan pegunungan, taman kota, dan area yang disulap menjadi pusat hiburan sepak internasional. Kanada juga berencana menampilkan kualitas multikulturalnya dalam upacara pembukaan dan berbagai acara pendukung. Kanada perkirakan akan tampil untuk memperkenalkan budaya negara tersebut kepada jutaan penonton dari seluruh dunia. Selain itu, budaya masyarakat adat menjadi bagian penting dalam rangkaian seremonial resmi. Piala Dunia 2026 dianggap sebagai kesempatan besar bagi Kanada untuk menunjukkan citra sebagai negara yang ramah, inklusif, dan penuh keberagaman. Dengan kegiatan yang menguatkan komunitas dan budaya lokal, Kanada berharap dapat memberikan pengalaman berbeda bagi wisatawan serta pecinta sepak bola selama turnamen berlangsung.
0: Anda sedang mengikuti Trivia Pildun RRI. Informasi ringan terkait perjalanan

lain yang satu ini. Buat para pencinta sepak, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai di sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta terkini, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, pencetak atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khusus Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Setiap hari di 1, warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. RRI.

Itu Radio Tambua, kanal informasi yang kami kembali buat informasi budaya tentang tradisi dan juga serta menyarikan lagu tradisional ini. Berusaha kasih untuk di Kendari di mana Buton Tengah kan darah turun temurun. Salah satunya yang masih dikenal hingga kini ya ini Kamomose. Ini sebuah tradisi adat yang mengajang pertemuan muda-mudi untuk mencari pasangan hidup. Tradisi Kamomose berkembang di wilayah Kecamatan Lakudo. Biasanya digelar setelah perayaan Idul Fitri sebagai bagian dari rangkaian adat masyarakat setempat. Tradisi ini pendengar menjadi satu bentuk kearifan lokal yang mencerminkan nilai sosial dan budaya masyarakat Kabupaten Tengah. Pingar Kamomose berasal dari kata komomo yang berarti bunga mulai mekar, serta os yang berarti jadi tanah lembar apapun yang duduk atau berdiri berjajar untuk diperkenalkan kepada dalam pelaksanaan para perempuan adat sambil membawa wadah yang biasanya berisi lilin. Sementara para pemuda berjalan mengelilingi barisan tersebut dan melemparkan selanjutnya akan melalui komunikasi keluarga sesuai yang berlaku. Fungsi sosial yang penting ini menjadi ruang interaksi masyarakat untuk erat hubungan dan di lingkungan adat. Lantas mengalami beberapa penyesuaian. Demikian, makna sosial terkandung di dalam tetap dipertahankan masyarakat setempat sebagai bagian dari budaya daerah. Nik mencari guru dari masyarakat. Kamu

Salah satu alat pengrajin dalam proses motif tenun tradisional dari suku Dawan Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT, yang masih terus diwariskan secara ini adalah silak. Silak adalah alat perentang benang yang mulanya terbuat dari bahan bambu atau kayu. Namun saat ini sudah ada yang menggunakan bahan modern yang lebih estetik. Saat alat ini dipasang, sejumlah benang yang direntang menyesuaikan jenis atau ukuran kain yang ingin ditenun. Biasanya untuk selimut pria dewasa, benang yang dibutuhkan antara 500 sampai 700 helai. Di atas alat silak ini akan dilakukan pembuatan ragam hias dengan cara mengikat benang lungsi menggunakan bahan yang kedap air seperti tali lontar, tali rafia, bahan anyaman karung plastik yang diurai, dan lain-lain. Setiap helai benang disimpul sesuai dengan pola atau gambar ragam hias yang sudah disiapkan sebagai contoh. Pembuatan simpul dibutuhkan ketelitian yang tinggi sehingga akan membentuk gambar atau motif yang ingin disandingkan dengan tenun ikat. Simpul-simpul helai benang yang telah dibentuk ini disebut nakit.

0: Di tengah arus modernisasi dan perkembangan teknologi, masyarakat Timor masih memegang teguh sebuah tradisi yang diwariskan turun-temurun sejak ribuan tahun lalu. Tradisi itu disebut dengan nama Maloet atau saling menyuguhkan siring sebagai simbol persaudaraan, penghormatan, dan penerimaan antar sesama manusia. Menurut pemerhati budaya TTU, Yohanes Sanak, di tanah Timor, sirih pinang bukan sekadar disuguhkan untuk tamu. Di balik selembar daun sirih, sepotong pinang, dan kapur putih tersimpan nilai persaudaraan, penghormatan, serta ikatan sosial yang diwariskan turun-temurun. Tradisi ini dikenal masyarakat Timor dengan nama Maloet atau saling menyuguhkan sirih pinang.
1: Maloet itu secara harafiah bisa didefinisikan sebagai saling menerimakan sirih pinang satu dengan yang lain. Tradisi Maloet ini bermula dari cara pandang Atin Meto terhadap sesama manusia sebagai Aok Bian. Aok Bian itu dari dua kata, Aok artinya badan, tubuh, dan itu artinya separoh, sebagian. Jadi saya memandang orang yang saya temui sebagai bagian dari tubuh saya. Cara pandang ini kemudian dimanifestasikan dengan tradisi Maloet, saling menerimakan sirih pinang satu dengan yang lain. Kalau saya bertemu orang, kemudian saya menyodorkan sirih pinang dan menolak, itu dia menunjukkan penolakan dia terhadap keberadaan saya atau terhadap penerimaan saya. Nah, tetapi jika dia menerima dan sebagai bagian dari tubuh dia juga sebagai alkian.
0: Bagi masyarakat Timor, sirih pinang bukan sekedar suguhan adat. Di balik sirih pinang dan kapur tersimpan nilai filosofis yang sangat mendalam tentang kehidupan dan kebersamaan.
1: Konkretnya sirih pinang ini sebagai simbol perekat sesama manusia dan juga menjadi spirit pembangunan baik dalam konteks tradisional maupun di zaman modern. Pinang itu kalau dikunyah sendiri sepat, bikin mual, bahkan memabukkan, bikin orang mabuk kalau pinang. Kemudian sirih itu kan dia agak pedas. Lalu kapur itu sifatnya panas. Jadi ketika kita mengunyah sirih pinang, kombinasinya harus pas. Jika salah satu berlebihan, pasti menyebabkan yang tadi. Kalau tidak mabuk pinang, mulut bisa luka karena kebanyakan kapur. Tiga benda ini kalau punya bersamaan dan seimbang, pertama di awal itu rasanya tidak enak karena sepat dan lain-lain. Tetapi ketika sudah menyatu dan menghasilkan ludah merah, itu nikmatnya luar biasa. Maknanya bahwa kita hidup manusia ini selalu ada kekecewaan, ada kegagalan, dan lain-lain yang minus-minus. Tetapi ketika kita bersama-sama dengan bian tadi, sesama manusia, saling membutuhkan, saling membantu, maka hasilnya pasti enak di belakang. Jadi sifatnya bahagia, sukses, senang, dan lain seterusnya.
0: Tradisi Maloet telah hidup jauh sebelum masyarakat Timor mengenal sistem kerajaan modern. Bukti sejarah menunjukkan budaya menyiri sudah dikenal ribuan tahun silam.
1: Hasil riset beberapa peneliti dari luar, dari Eropa, itu menemukan di beberapa gua, di Niki-Niki, kemudian di Fikeke, lalu di beberapa tempat lagi, mereka menemukan kulit pinang yang umurnya kira-kira sudah 2.000 sampai 3.000 tahun. Itu mengindikasikan bahwa Tuan Meto orang Timor dan orang Bidul dan semua suku yang ada di Timor itu sudah mengenal sirih pinang jauh-jauh sebelumnya. Jadi sudah ribuan tahun tradisi ini hidup. Nah, bagi saya dalam pandangan saya, tradisi ini termasuk tradisi yang paling tua.
0: Dalam kehidupan sosial masyarakat Timor, sirih pinang menjadi perekat hubungan antar kelompok masyarakat yang hidup terpancar di gunung, lembah maupun gua.
1: Orang Timor sudah mulai menggunakan sirih pinang dan kapur sebagai sarana atau simbol tadi perekat tadi itu untuk menghubungkan satu sama lain. Dulu kelompok-kelompok itu ada di gunung, di lembah, ada di gua dan lain seterusnya. Kelompok-kelompok kecil ini menyatukan ikatan keluarga mereka atau ikatan kelompok mereka dengan sirih pinang. Nah, makanya saya menyebut di awal tadi sirih pinang sebagai simbol perekat.
0: Tidak hanya memiliki makna sosial, sirih pinang juga menjadi bagian penting dalam ritual adat dan spiritual masyarakat Timor.
1: Buah manus, sirih pinang itu sebagai persembahan dalam ritus. Nah, jadi sebelum hewan kurban itu disembeli, dipersembahkan, terlebih dahulu harus persembahkan dulu sirih pinang kepada leluhur.
0: Meski zaman terus berubah, eksistensi tradisi Maloet tetap bertahan. perubahan di tengah masyarakat Timor hingga saat ini.
1: Kalau untuk perubahan saya kira tidak, kita masih sampai dengan sekarang, sampai dengan hari ini, baik yang ada di Belu, di Melaka, di UTTS, kita masih menjumpai bahwa Siri Pinang masih dipertahankan dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan ritual, ritus, dan kehidupan kultural.
0: Namun, di era globalisasi, budaya Menyiri juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan gaya hidup hingga pandangan kesehatan.
1: Pengaruh globalisasi pasti ya,

0: juga dengan bahasa lokal, bahasa daerah. Kalau bisa disertakan juga dengan kebiasaan mengunyah sirip pinang. Di sekolah-sekolah juga sama, anak-anak jangan dibatasi. Memang mungkin dari sisi kebersihan dan lain-lain itu akan berdampak, tetapi saya kira perlu ada kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kebudayaan, dalam hal ini penggunaan sirip pinang.
1: Selain pemerintah, lembaga pendidikan juga diharapkan ikut mengambil bagian dalam mengenalkan budaya maloet kepada generasi muda sejak dini.
0: Saya lihat pada umumnya sampai hari ini saya belum ketemu sekolah-sekolah yang kan sirip pinang lalu anak-anak mengunyah bersama. Sekolah-sekolah pada umumnya masih menggeluti di ekstrakurikuler, misalnya di seni tari atau penggunaan pakaian adat atau sastra daerah misalnya, itu sudah mulai, tapi sirip pinang belum. Nah, yang kita harapkan ke depan, bolehlah seminggu sekali dikenalkan kepada anak-anak, ini sirip pinang, cara mengunyahnya seperti ini, fungsinya begini, makna seperti ini, dan seterusnya.
1: Menurut para pemerhati budaya, pelestarian maloet tidak cukup hanya dengan mengkonsumsi sirip pinang, tetapi juga harus diikuti dengan upaya menanamkan kembali tanaman sirih dan pinang.
0: Seringkali kita berjumpa dengan orang-orang masyarakat adat ya, dengan pelaku ritual, dengan pelaku seni, dan hal pertama yang disuguhkan pasti sirih pinang. Dan itu kita sangat mendukung, karena ternyata mungkin yang lain memudar, misalnya bahasa mulai memudar, tapi ternyata sirih pinang tidak memudar. Dia tetap kental dan tetap dilestarikan sampai dengan hari ini. Sebagai pemerhati budaya, kita juga mendukung aktivitas-aktivitas sosial, aktivitas-aktivitas ritus yang di dalamnya tetap menggunakan sirih pinang. Dan kita mendorong teman-teman kita yang pemerhati budaya dan masyarakat adat untuk tidak hanya sekedar mengkonsumsi, mengunyah sirih pinang, tapi juga menggerakkan orang untuk menanam sirih dan pinang. Supaya kemudian pengeluaran masyarakat untuk membeli sirih pinang bisa ditekan.
1: Keluarga juga memiliki peran besar dalam menanamkan kecintaan terhadap budaya maloet kepada anak-anak sebagai pewaris tradisi.
0: Peran keluarga sangat besar. Nah, ini yang memang perlu dipadukan dengan pihak sekolah. Sebab ada sedikit benturan. Ketika orang-orang tua anak-anak mengunyah sirih pinang, lalu bilang, jangan terlalu banyak makan sirih pinang, nanti pintar di sekolah. Nah, ternyata itu memang dari pihak sekolah tidak membolehkan anak-anak untuk mengunyah jika di lingkungan sekolah. Saya bisa memahami itu baik untuk menjaga kebersihan entah halaman, menjaga kebersihan pakaian dan lain seterusnya, tetapi harusnya tidak dilarang. Nah, orang tua pada umumnya mestinya juga dihimbau dari pihak entah pemerintah, entah pihak sekolah untuk tidak melarang anak-anak di sekolah untuk melaksanakan aktivitas yang bernuansa kultural, termasuk mengunyah sirih pinang.
1: Bagi masyarakat Timor, sirih pinang bukan sekedar kebiasaan lama, melainkan simbol persatuan, penghormatan, dan warisan budaya yang harus terus dijaga bersama.
0: M dan semua itu kita perlu melestarikan semua unsur kebudayaan kita, dan salah satunya adalah tradisi maloet yang merupakan atau merepresentasikan keseluruhan aspek budaya kita, baik di Belu maupun Aten Meto. Nah, kita harapkan itu semua komponen bergerak secara bersama-sama, secara simultan, terus mendukung upaya itu. Saya kira ke depan tidak akan punah.
1: Tradisi maloet mengajarkan bahwa kehidupan akan tetap terasa lebih bermakna ketika dijalani dalam kebersamaan dan saling menerima satu sama lain. Di tengah perubahan zaman, sirih pinang tetap menjadi simbol persaudaraan yang mengikat masyarakat Timor dari generasi ke generasi. Sebab budaya bukan hanya warisan masa lalu, tetapi identitas yang menentukan arah masa depan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Kalau teater menurut kakak Mei dan juga kakak Yensi, apakah teater ini bisa menjadi cara untuk mengenalkan budaya lokal kepada generasi muda atau seperti apa ini?
1: Bisa sekali, sangat bisa, karena dalam teater kan seperti tadi ciri khasnya ketong tuh membawa budaya yang jarang-jarang orang tahu. Jadi menurut beta mungkin setelah ketong pentas orang-orang jadi tahu, oh ini nih ternyata ada ya, ketong ternyata punya ini. Atau kayak ketong sendiri nih sebelum ketong pentas itu, sebelum ketong gabung, ketong sontak kalau NTT ini ternyata punya sangat banyak, dia punya nyanyian ratapan dong, apa dong, pokoknya budaya sangat banyak. Ketong juga tahu, jadi ya itu sih.
0: Kalau dari kakek Yensi?
2: Kalau beta, kalau di teater tuh kan dia merangkum, kalau dalam seni itu dia merangkum semua, ada musiknya, ada tarinya, ada actingnya. Jadi dalam teater kalau kota mau memasukkan budaya tuh kan dia punya detail-detail kecil juga kelihatan, begitu. Nah di situ yang menurut beta kenapa teater tuh penting, karena teater itu memasukkan budaya-budaya, kota bisa merawatnya, apalagi ketong kalau beta dengan kami ini yang Gen Z ya.
1: Gen Z parah.
2: Jadi ketong kalau ketong sonde masuk dalam teater, beta juga tahu kalau misalnya ada budaya ini, ada budaya ini. Nah, anak-anak zaman sekarang ini kan bergaulnya dengan HP toh,
0: yes,
2: Pak.
0: Iya.
2: Dan mereka lebih scroll yang kayak idol K-pop, apa segala macam,
1: apalagi dari Jakarta dong. Semua pokoknya dari luar tuh.
2: Padahal
1: pasti dong tahu.
2: Padahal tahu kalau misalnya di NTT ini banyak sekali budaya yang luar biasa loh kak, gitu.
0: Baik, apalagi kalau mau mengekspresikan itu jangan apa ya malu-malu, bisa masuk ke teater satu.
1: Iya, bisa, sangat bisa masuk teater.

kebudayaan adalah kekuatan bangsa Indonesia dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan. Kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

0: Communicatie RRD, station productiealarm.
1: 97,2 RRI.

Oke, 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor Pendengar. Selamat siang, berjumpa lagi bersama saya Monica Lanmai dalam program Alor Sore ini. Edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026. Pendengar, gimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat selalu, sehat walafiat dan gembira-gembira selalu ya menjalani aktivitas di hari ini. Walaupun di hari ini untuk Anda yang dalam Kota Kalabahi pastinya sudah sedang menikmati turunnya hujan yang sangat deras ya. Ini sangat mengganggu aktivitas, tapi ya sudahlah, kita nikmati saja turunnya hujan di hari ini. Karena memang hari ini baru turun hujan yang sangat deras ya menurut saya dalam ini minggu. Nah, pendengar di Alor sore hari ini, saya Monica Lanmai akan menemani Anda, pendengar semua dimanapun itu Anda berada ya, dalam program Prodangdut ya, mengawali program Alor sore kita di hari ini. Dan ya, walaupun turun hujan yang membuat kita makin malas dan pengennya atau bawaannya pengen tidur terus, tidak mau beraktivitas, kita juga akan dihibur Prodangdut kali ini. Akan sambil beristirahat, sambil menikmati turunnya hujan, sambil juga menikmati Prodangdut, dangdut adalah kita. Nah, untuk bapak mama kakak adik saudara di wilayah Kabupaten Alor dan sekitarnya, di wilayah pesisir, wilayah pegunungan juga yang mungkin sedang merasakan turunnya hujan, beristirahat sebentar ya, karena hujan seperti ini jangan semangat membara ya untuk bekerja, tapi beristirahat dulu. Nah, sambil beristirahat juga Monica akan temani pendengar setia semua di sini dengan Prodangdut. Dan seperti biasanya 12 lagu akan menemani kita di 1 jam ke depan dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita. Prodangdut pasportnya, dangdut adalah kita ya. Untuk bapak mama kakak adik saudara pendengar setia yang mau bergabung, silakan bisa di WhatsApp 081339027972. Dan lagu-lagu yang akan menemani kita, yang pertama dari Sinka Si Suka, Terserahlah. Dan yang keberikut dari Yunita Ababiel, Pertengkaran. Ada Kunang-Kunang dari Yulia Citra. Ada Tegar dari Yubi Sister. Ada Tilasan dari Weni Wen. Ada Wina Gajima, Tape Ketan. Dan ada Goyang Pokemon dari Vera Salvara, Selvara. Dan ada Utami Dewi, Bertahan. Ada Ampun DJ dari Ujung Opa. Dan Aku Beruntung dari Tisia Erni, Siti Badria lagi cantik. Oke, Tasya Rosmala Fitnah ya. Terakhir Tasya Rosmala Fitnah. 12 lagu akan menemani kita. Silahkan bisa request lagu. Mau kirim salam juga untuk orang-orang terkasih dimanapun berada, silahkan. Atau mau berbalas pantun juga boleh. Dan mau kasih kata-kata mutiara, kata-kata bijak juga di siang hari ini, silahkan di WhatsApp 081339027972. Oke, lagu pertama yang akan menemani kita di Prodangdut kali ini, Sinka Si Suka, Terserahlah.

Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut ada lagi kita pendengar di Pro Dangdut kali ini. Lagu Tape Ketan ya dari Wina Gachima sudah menemani kita, dan beberapa lagu sudah menemani kita di Pro Dangdut kali ini. Gimana, sudah merasa terhibur kan dengan lagu-lagu dangdut ya di siang hari ini? Hujan juga turun ya, tidak berhenti-berhenti seperti ini. Oke, di siang hari ini Monica akan terus menemani Anda ya dalam program Pro Dangdut di siang hari ini. Dan beberapa lagu juga akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda di sore hari ini. Pendengar, kita bacakan dulu, sudah ada yang bergabung ya di WhatsApp chat. Dari kakak Carlos Alor NTT, katanya, selamat siang kakak, salam buat keluarga besar Maapa di Desa Tominuku, Mainang. Semoga mereka tetap sehat selalu di sana, dan salam juga buat anak ganteng Seprianus dan Lazarus. Semoga mereka di sana tetap sehat dan tetap semangat. Dan ini kami dari anak rantau juga mau pesan lagu, katanya lagu Batu Bara. Oke, lagunya juga nanti kami hadirkan ya di jam 3. Kita di Pro Dangdut kali ini, terima kasih ya untuk kakak Carlos Alor NTT yang sudah bergabung. Untuk bapak mama kakak adik bas saudara yang mau kirim-kirim salam, mau request lagu atau mau pantun, kata-kata bijak, kata-kata mutiara, silahkan bisa di WhatsApp 081339072927. Silakan, kita masih punya waktu kurang lebih 30 menit di Pro Dangdut. Dan semoga cuaca hujan di hari ini tidak menjadi penghalang untuk kita tetap semangat ya. Semangat untuk terus bekerja, dan tentunya bekerjanya dari dalam ya, jangan di luar rumah nanti terkena hujan. Kecuali ada pelindung ya, pelindung atau mantel, bolehlah bekerja beraktivitas di luar. Tapi sebaiknya di dalam ruangan saja ya, agar bisa tetap terhindar dari turunnya hujan. Dan hujan-hujan seperti ini juga pastinya enak nih kalau sambil ngopi, sambil ngeteh atau ngemil lah ya di siang hari ini, sambil bekerja atau sambil dengar musik-musik favorit Anda, boleh tuh, bisa jadi penyemangat ya untuk beraktivitas. So, yang lagi mager-mageran di tempat tidur atau yang lagi bad mood-bad moodan, selamat ya untuk bad moodnya, nikmati saja dulu ya, karena memang kalau lagi malas tuh jangan dilawan, nikmati saja dulu, tapi juga jangan berlarut-larut malasnya. Oke deh, Monica akan terus menemani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, tetap pantau siaran kami melalui RRI, aplikasi RRI Digital boleh, atau bisa di FM 97 RRI Stasiun Produksi Awal.

lagu dari Tasya Rosmala menemani kita sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Pro Dangdut dan Dutadana kita. So di sore hari ini pendengar, semoga Pro Dangdutnya sudah menghibur ya di siang menuju sore hari ini. Dan terima kasih yang sudah mendengarkan kami dan sudah berpartisipasi juga di siang hari ini dalam program Pro Dangdut. Kita akan lanjutkan lagi dengan program Sore Ceria di jam 3 nanti, dan ada program Ekonomi Digital di jam 4 nanti. Tetap bersama kami dan tetap mendengarkan kami melalui FM 97,2 atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Saya pamit dari Pro Dangdut. Kita tuntaskan dulu satu lagu Pro Dangdut di siang hari ini dari Tasya Rosmala, Fitnah. Dan tetap semangat ya dalam beraktivitas walaupun hujan, tetap semangat membara seperti terik matahari. Oke.

Alor sore ini menghadirkan kaula muda berprestasi dan menginspirasi dalam program Sore Ceria. Lagu-lagu terbaru dan informasi terupdate. Alor sore ini setiap Senin hingga Jumat dari pukul 16 hingga 18 sore hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, tak segampang itu dari Anggi Marito ya, tak segampang itu. Oke, lagu ini sudah menghibur kita di sore hari ini pendengar, dan saya akan mengajak kita untuk menjelajahi makanan fermentasi khas berbagai negara di dunia yang unik. Nah, siapa sih yang penasaran dengan makanan fermentasi? Kita perlu ketahui ya pendengar bahwa makanan fermentasi ini merupakan teknik kuno yang memanfaatkan bakteri atau ragi untuk mengelola berbagai jenis bahan makanan. Nah, proses ini membantu meningkatkan gizi, menciptakan rasa khas sekaligus memperpanjang masa penyimpanan makanan lebih lama. Indonesia sendiri memiliki makanan fermentasi populer seperti tempe dan tapai singkong yang tetap digemari hingga sekarang. Nah, pendengar, makanan fermentasi kaya probiotik yang bermanfaat bagi pencernaan serta mendukung pola hidup sehat masyarakat. Dikutip dari berbagai sumber, berikut ada beberapa makanan fermentasi dari berbagai negara. Yang pertama ada kimchi. Nah, siapa sih yang tidak tahu kimchi, pendengar? Kimchi adalah makanan khas Korea berbahan sayuran fermentasi dengan campuran bawang putih, cabai, jahe, dan kecap asin. Kecap ikan. Nah, sayuran yang umum digunakan meliputi kubis, lobak, mentimun, wortel, serta daun bawang dengan cita rasa khas. Fermentasi kimchi awalnya dilakukan untuk mengawetkan sayuran selama musim dingin di Korea. Kimchi sering disajikan bersama nasi, sup, mie, tumisan, hingga digunakan sebagai pelengkap berbagai hidangan modern. Oke, yang kedua ada tempe. Pastinya semua pada tahu tempe kan? Ada tidak yang paling suka makan tempe? Ya, kalau untuk saya sih tempe makanan favorit saya. Oke, pendengar, tempe merupakan makanan fermentasi khas Indonesia berbahan kedelai dengan bantuan jamur Rhizopus oligosporus dalam proses pembuatannya. Fermentasi tempe membantu meningkatkan kandungan gizi serta membuat teksturnya lebih lunak dan mudah dikonsumsi masyarakat. Nah, selain kedelai, pendengar, tempe juga dapat dibuat menggunakan berbagai jenis kacang dan biji-bijian lainnya. Tempe populer di Indonesia dan sering diolah menjadi gorengan, tumisan, hingga pengganti daging bagi vegetarian. Nah, yang ketiga ada miso. Nah, pendengar, miso ini adalah pasta fermentasi khas Jepang berbahan kedelai dan koji yang difermentasi selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Wow, lama juga nih. Oke, pasta ini memiliki rasa gurih, asin, tajam dengan warna dan tekstur berbeda sesuai proses pembuatannya. Di Jepang sendiri, miso sering digunakan sebagai bahan utama sup serta campuran saus dan dressing makanan. Nah, miso sebaiknya dimasukkan pada akhir memasak agar bakteri aktifnya tetap terjaga dengan baik. Oke, selanjutnya ada apa saja kita bahas nanti ya setelah kita mendengarkan satu lagu berikut dari Rosa dan Barsena. Bestandi, bertengkar manis.

itu ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu, jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu, dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

0: Mbak, nambah lagi gula dong, Mbak. Ini es tehnya kurang manis.
1: Ih, kamu apaan sih? Coba sini es tehnya. Ini sih udah kelebihan manisnya. Tahu nggak sih, ada batasan konsumsi gula setiap harinya. Sesuai Permenkes nomor 30 tahun 2013, anjuran konsumsi gula per orang per hari adalah 10% dari total energi.
0: Oh gitu.
1: Nah, itu tuh setara dengan gula 4 sendok makan per orang per hari atau 50 gram per orang per hari. Kamu bayangin aja nih, satu kaleng minuman soda aja bisa mengandung sekitar 27 gram gula.

kita lanjutkan lagi ya tentang kita menjelajahi makanan fermentasi khas berbagai daerah di dunia. Nah, tadi kita sudah membahas ya terkait dengan kimchi, kita sudah mengetahui juga terkait tempe, miso, dan selanjutnya yang keempat ada kefir. Nah, pendengar, kefir ini adalah minuman susu fermentasi asal Rusia dengan tekstur kental serta kandungan alkohol dan karbonasi rendah. Nah, minuman ini dibuat menggunakan susu sapi, kambing, atau domba dengan bantuan bibit biji kefir. Wow. Nah, kefir sendiri memiliki rasa asam, tekstur lembut, dan kandungan laktosa lebih rendah dibandingkan susu biasa. Produk fermentasi ini, pendengar, sering dikonsumsi langsung atau digunakan sebagai campuran smoothie, roti, atau juga saus salad. Oke, dari kefir kita lanjutkan lagi ada kombucha. Nah, kombucha sendiri adalah minuman fermentasi berbahan teh yang berasal dari Tiongkok dan kemudian menyebar ke berbagai negara di Asia. Minuman ini dibuat menggunakan teh, gula, serta kultur bakteri yang ragi selama proses fermentasi berlangsung. Kombucha sendiri memiliki rasa manis asam dan sedikit karbonasi tergantung lama fermentasi yang dilakukan. Minuman probiotik ini mengandung antioksidan, kafein, serta kadar alkohol yang rendah hasil proses fermentasi alami. Oke, yang keenam dan terakhir ada injera. Nah, pendengar, injera ini merupakan roti pipi fermentasi khas Ethiopia berbahan tepung teff dengan tekstur kenyal dan rasa sedikit asam. Roti ini dibuat melalui proses fermentasi campuran tepung, air, dan garam sebelum dimasak menjadi lembaran tipis. Injera sering disajikan bersama sayuran, lentil, serta hidangan daging khas Ethiopia dan Eritrea. Bahan teff bebas gluten membuat injera cocok dikonsumsi vegan maupun penderita intoleransi laktosa. Makanan fermentasi menunjukkan kekayaan budaya kuliner dunia dengan cita rasa unik dan manfaat kesehatan beragam. Berbagai hidangan fermentasi tetap populer karena dianggap lezat, bergizi, dan mendukung kesehatan pencernaan masyarakat. Oke, kurang lebih ada 6 ya, 6 makanan fermentasi khas berbagai negara di dunia yang sangat unik-unik. Sudah tahu kan? Oke, tentunya sudah tahu ya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan menjadi pengetahuan baru bagi kita di sore hari ini. Oke, kita lanjutkan musiknya dulu ya di sore hari ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, pendengar, suatu informasi lagi untuk Anda ini, untuk pecinta kopi ya, yang biasanya suka ngopi tidak saja di rumah tetapi ke kafe juga, selalu sukanya ngopi terus. Nah, di balik secangkir kopi yang biasanya dinikmati ya, yang biasanya kita nikmati di sebuah kedai kopi atau di kopi shop atau juga di tempat-tempat kopi ya yang biasa kita kunjungi, ternyata ada peran penting seorang roaster yang jarang diketahui publik. Nah, selama ini kan banyak orang lebih akrab dengan profesi barista yang menyajikan kopi secara langsung kepada pelanggan. Padahal pendengar, cita rasa kopi yang ditentukan dari proses sangrai yang dilakukan roaster. Nah, dalam kedai kopi, seseorang roaster berperan penting nih untuk menghadirkan rasa yang tidak terlupakan oleh konsumen. Nah, pendengar, juara 2 UK Coffee Roasting Championship, Rifki Maulana menjelaskan proses kopi bermula dari buah kopi yang dipetik dari pohonnya. Buah kopi tersebut kemudian buah kopi yang berbentuk bulat dan berwarna merah yang menyerupai ceri kemudian dilakukan dengan berbagai proses, ya, proses fermentasi untuk memisahkan kulit dan daging dari buah biji kopi. Kemudian cara ini juga menjadi upaya untuk menjaga kualitas kopi agar lebih tahan lama saat disimpan maupun didistribusikan. Nah, pendengar, ia juga mengatakan biji kopi yang sudah dipisahkan masih dalam kondisi mentah atau green bean. Biji kopi inilah yang kemudian diolah oleh roaster melalui proses sangrai hingga berubah menjadi roasted bean. Nah, pendengar, dari proses-proses ini yang sudah dilakukan oleh roaster ini kemudian akhirnya diseduh dan dinikmati masyarakat, dan itu adalah biji kopi yang sudah disangrai. Nah, ia juga menambahkan bahwa proses sangrai ini memiliki pengaruh besar terhadap aroma dan cita rasa kopi. Karena itu, pendengar, seorang roaster dituntut untuk memahami karakter setiap biji kopi agar menghasilkan rasa kopi yang optimal saat diseduh, sehingga bisa menghasilkan cita rasa kopi yang nyaman dan aman bagi konsumen. Nah, roaster di bawah tangga, Dika juga mengatakan bahwa seorang roaster bukan hanya menggoreng biji kopi tetapi juga memahami karakter dari biji kopi itu sendiri. Oke, nah, apakah sudah kita ketahui ya, kadang kebanyakan kita itu taunya hanya barista, ternyata ada roaster yang juga berperan penting dalam proses pembuatan kopi yang kita seduh saat kita berkunjung ke kafe, ke kedai kopi atau ke tempat-tempat ngopi yang ada di sekitar kita. Oke, pendengar, semoga informasinya bermanfaat untuk Anda, dan kita lanjutkan dengan lagu-lagu yang akan menghibur kita di sore hari ini.

Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Atambua.

Oke, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, kita dalam program Ekonomi Digital ya, di 1 jam ke depan di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah hingga nanti pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, karena di hari ini narasumbernya berhalangan hadir, so kami akan hadirkan di ruang dengar Anda informasi-informasi seputar dengan ekonomi digital yang ada di Kabupaten Alor ataupun di luar Kabupaten Alor. Dan satu informasi untuk Anda pendengar di sore hari ini, pendengar, media sosial telah bergeser fungsi menjadi panggung utama bagi para pengusaha kuliner lokal untuk menunjukkan bakat terbaik mereka. Nah, salah satu owner mie Nyemek Alor, Haryanti Sahnan kepada RRI menyampaikan dirinya mencoba membuat bumbu sendiri ya, untuk menciptakan bumbu rahasia sendiri dan ternyata rasanya enak. Dan strategi pemasaran digital yang konsisten mampu membangun ikatan emosional yang kuat antara penjual dengan para pelanggan setianya. Nah, pendengar, respon cepat melalui aplikasi pesan instan menjadi pilar penting dalam menjaga kepuasan konsumen pada ekosistem ekonomi digital. Dan pendengar, melalui manajemen waktu yang tepat juga tantangan operasional dalam bisnis mandiri dapat diatasi dengan hasil yang sangat maksimal. Nah, pendengar, itu ya merupakan informasi ya terkait dengan medsos ya, medsos yang digunakan oleh para kuliner lokal di Kabupaten Alor. Nah, pendengar, masih kami kutip dari rri.co.id juga, pendengar, produk minyak kemiri Fana Moms Alor dipasarkan terbatas di sekitar Alor. Pemasaran dilakukan melalui jaringan penjualan lokal setempat dan pemesanan luar daerah. Ini juga yang disampaikan Maria Astuti, owner Fana Moms Alor kepada rri.co.id pada Senin 18 Mei 2026 terkait dengan proses produksi minyak kemiri tradisional mereka. Pendengar, Maria Astuti juga mengatakan pemasaran minyak kemiri sedang dikembangkan menuju NTT Mart Kupang untuk memperluas jangkauan penjualan produk secara regional berkelanjutan. Selain penjualan lokal, beberapa pelanggan berasal dari Jawa dengan sistem pemesanan bersama guna mengurangi biaya pengiriman produk ke daerah tujuan. Menurutnya, pendengar, produksi minyak kemiri tidak dilakukan setiap hari karena menyesuaikan permintaan sekaligus menjaga kualitas produk tetap segar bagi pelanggan. Nah, ketika permintaan menurun, Fana Moms Alor tetap memproduksi minyak kemiri bakar dalam jumlah terbatas untuk kebutuhan perawatan rambut alami masyarakat setempat. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa akses ya melalui portal berita resmi rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: besar. Badan lu kok kurus sekali sekarang?
1: Iya nih, aku sekarang jarang sekali minum darah.
0: Loh, memangnya kenapa?
1: Orang-orang di rumah ini tidurnya sudah pakai kelambu.
0: Hah? Kelambu? Kasihan sekali. Lebih baik nyamuk besar pindah ke rumahku. Manusia di sana tidurnya tidak pakai kelambu.
1: Wah, benar nyamuk kecil.
0: Benar. Ayo kita pesta di sana. Kita buat orang-orang di rumahku terserang malaria.
2: Jangan biarkan nyamuk berkesempatan menggigit Anda. Mulai sekarang, selalu gunakan kelambu saat tidur, terutama balita dan ibu hamil. Cegah malaria sekarang juga. Bersihkan lingkungan dan tidur dengan kelambu.
3: Pesan ini disampaikan oleh 91,5.
4: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Oke, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kita sudah ada pada pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya kita akan ikuti bersama penyampaian Warta NTT Sore yang akan kita relay dari Pro 1 RRI Atambo. Setelah itu kami akan kembali hadir dalam program Alor Sore ini untuk Anda.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Indonesia Tambua menyampaikan Warta NTT Sore di Jumat 22 Mei 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Menjelang Idul Adha, penjual hewan kurban sapi dan kambing mulai digencarkan untuk pembeli dalam kota Kupang maupun luar Nusa Tenggara Timur. Wakil Gubernur NTT Irjen Pol Dr. Radu Joni Asadoma M.Hum ditemani Wakil Bupati Timur Tengah Utara Kamilus Elu meninjau dapur SPPG Kefamenanu Selatan untuk memastikan program strategis nasional berjalan lancar dan memberi efek ekonomi bagi masyarakat petani dan peternak lokal. Warta berita selengkapnya bersama saya Henny KSMB. Berita pertama, menjelang Idul Adha, penjualan hewan kurban sapi dan kambing mulai digencarkan untuk pembeli dalam kota Kupang maupun luar Nusa Tenggara Timur.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha, distribusi hewan kurban dari Nusa Tenggara Timur ke berbagai daerah di Indonesia mulai meningkat. Ketua Himpunan Pengusaha Peternak Sapi dan Kerbau atau HP2SK NTT, Tono Supari Sutami mencatat, pengiriman sapi kurban tahun ini mencapai lebih dari 6.000 ekor, dengan permintaan terbesar datang dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Jakarta. Menurutnya, NTT masih menjadi salah satu pemasok sapi terbesar di Indonesia karena kualitas ternaknya dinilai baik.
3: Tahun ini mungkin agak berkurang sedikit, sekitar 6.000-an lebih kalau digabung di asosiasi kami. Kalau kuota untuk seluruh NTT kisaran 50.000-an tahun ini. Tapi itu nanti ada penambahan lagi di bulan Juli atau Agustus atau September antara itu. Biasanya ada penambahan kuota karena ada permintaan lagi dari provinsi lain. Karena kita ini, NTT ini salah satu, istilah orang bilang tuh apa ya, gudang ternak. Jadi kita ini termasuk pemasok sapi lokal terbesar di Indonesia ini, kita salah satunya NTT ini.
2: Sementara itu penjualan kambing kurban di kota Kupang juga mulai berlangsung, meski belum seramai tahun sebelumnya. Salah seorang penjual kambing kurban, Umar Jeff, mengaku saat ini dirinya menyediakan sekitar 50 ekor kambing dengan harga mulai 1,5 hingga 4,5 juta rupiah per ekor. Menurut Umar, daya beli masyarakat tahun ini menurun sehingga penjualan belum seramai biasanya.
4: Kalau untuk kambing, untuk sementara kita punya barusan 50 ekor, dari 1,5 sampai 4,5. Beta rasa kayaknya tahun ini agak berkurang sedikit, kakak. Kalau kemarin kita punya bisa lebih dari 100 ya, kali ini kita pasang target paling 70-an.
2: Meski demikian, para pedagang memastikan seluruh hewan kurban yang dijual telah memenuhi syarat kesehatan dan usia untuk kurban. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Gubernur NTT Irjen Pol Dr. Randu Joni Asadoma M.Hum ditemani Wakil Bupati Timur Tengah Utara Kamilus Elu meninjau dapur SPPG Kefamenanu Selatan untuk memastikan program strategis nasional berjalan lancar dan memberi efek ekonomi bagi masyarakat petani dan peternak lokal.
5: Wakil Gubernur NTT Irjen Pol Purnawiran Dr. Randu Joni Asadoma M.Hum ditemani Wakil Bupati TTU Kamilus Elu mengunjungi dapur SPPG di Kabupaten Timur Tengah Utara. Tujuannya adalah untuk memastikan program makan bergizi gratis berjalan efektif dan memberi dampak ekonomi ke petani serta peternak lokal. Mantan Kepala NTT itu melakukan kunjungan di SPPG Kelurahan Kefamenanu Selatan yang melayani 3.103 porsi MBG per hari untuk siswa SD, SMP,

0: SMA di Kecamatan Kota Kefnano. Selain itu, ia juga mengecek berapa banyak pekerja yang bekerja di labor SPBG Kefnano dan diketahui jumlahnya mencapai 50 orang. Wagub pada kesempatan itu berbincang dengan Wakil Bupati Teo yang juga Ketua Satgas MPG Kamilus Elo dan Kepala SPBG Kefnano Selatan Maria Asunta Talan yang menyampaikan bahwa peninjauan dapur SPBG darinya adalah bentuk pengawasan program strategis nasional dan fokusnya adalah rantai pasok lokal, baik itu sayuran, telur, ayam, dan buah-buahan.
1: Saya menyempatkan diri untuk mampir di beberapa poin strategis nasional, yang antaranya adalah MBG. Dari pengecekan saya di MBG, baik yang di Atam 2, maupun yang di Kepa, semuanya sudah tertata dengan baik, ya, sudah dimasak dengan standar-standar higienis, standar dari PGN, sehingga bisa memberikan kisah yang baik pada siswa dan juga dampak-dampak yang terjadi seperti para petani itu pernah keseluruhan hasil-hasilnya ke situ, mana-mana bisa mendapatkan pekerjaan di situ dengan gaji sangat bagus, ya. Ini memberikan dampak yang sangat bagus bagi penuntasan kemiskinan, bagus bagi pertumbuhan ekonomi, bagus bagi pemerintahan stunting, dan menciptakan
0: ekonomi. Sementara Wakil Bupati Teo dan juga Ketua Satgas MBG, Kamilus Elo, menyampaikan apresiasinya terhadap SPBG Kelurahan Kefnano Selatan yang telah memakai bahan baku yang dihasilkan oleh petani lokal. Karena SPBG tersebut telah memakai daging ayam segar yang dihasilkan oleh pemuda dari Maul, di mana setiap hari kebutuhan ayam untuk dapur tersebut mencapai 210 kg. Selain itu, SPBG tersebut juga mengambil sayuran dari kelompok tani yang telah mereka bina dan menjadi mitra selama ini. Dari Teo, Steve Kosat melaporkan.

0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.go.id dan RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kegiatan TNI menunggal membangun desa TMMD ke-128 di Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND resmi ditutup.
1: Program TNI Menunggal Membangun Desa TMMD ke-128 di Desa Fatatu Timur dan Desa Ailipo Kecamatan Wewaria Kabupaten ND resmi ditutup setelah pekerjaan utama membuka akses jalan yang menghubungkan Desa Fatatu Timur dan Desa Ailipo serta beberapa pekerjaan tambahan lainnya telah selesai dilaksanakan. Infrastruktur yang telah dikerjakan tersebut diharapkan memperlancar mobilitas warga serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Upacara penutupan TMMD digelar di halaman SMP Negeri Detunggali, Desa Fatatu Timur pada Kamis 21 Mei 2026. Kegiatan dipimpin Kasrem 161 Wirasakti, Kolonel Infanteri Albertus Justina David Alam, dan dihadiri unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Kasrem 161 Wirasakti menegaskan fasilitas yang dibangun melalui program TMMD harus dijaga dan dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari selesainya pembangunan fisik, tetapi juga dari keberlanjutan manfaat yang dirasakan warga. Ia juga menilai program TMMD menjadi sarana memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat melalui kerja bersama di lapangan. Karena itu, sinergi yang telah terbangun selama pelaksanaan program diharapkan tetap terpelihara setelah kegiatan selesai.
2: Di sini kami dari TNI khususnya mempunyai beberapa harapan. Yang pertama, jelas kami mohon supaya apa yang sudah dibangun di sini tolong dijaga, dipelihara, sehingga bisa bermanfaat dalam jangka waktu yang lama. Dan juga harapan kedua kami, sinergi, kemudian kerjasama, persaudaraan yang sudah terjalin selama proses kegiatan TMMD ini, khususnya di mana anggota Satgas tidur, bergaul dengan masyarakat, bekerja dengan masyarakat, juga terus dipelihara, memperkuat sinergi antara TNI dengan masyarakat, dengan Pemda dan aparat lainnya di sini, sehingga menjadi sumber kekuatan bagi kita untuk terus bekerja ke depan mengatasi kesulitan-kesulitan yang timbul di daerah. Demikian.
1: Sementara itu, PJ Sekda ND Gabriel Dalam menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Panglima TNI melalui jajaran TNI Kodim 1602 ND yang telah membantu membuka akses jalan bagi masyarakat di Desa Fatatu Timur dan Desa Ailipo. Menurutnya, akses tersebut sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan masyarakat di wilayah pedesaan. Gabriel berharap kolaborasi antara TNI dan pemerintah Kabupaten ND terus diperkuat dalam mendukung pembangunan daerah. Ia menilai keterlibatan TNI melalui TMMD memberi dampak nyata bagi percepatan pembangunan wilayah yang selama ini masih terbatas akses infrastrukturnya.
3: Saya atas nama pemerintah Kabupaten ND dan masyarakat Kabupaten ND menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Panglima TNI yang telah membantu masyarakat di Kabupaten ND, khususnya masyarakat Desa Ailipo di Kecamatan Wewaria. Tentunya ini adalah dukungan terbesar kepada masyarakat kami yang selama ini terisolir antara desa dan kecamatan. Sehingga ini sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada Panglima TNI Republik Indonesia untuk boleh terus kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk wilayah di Kabupaten ND.
1: Program TMMD ke-128 juga dinilai berhasil memperkuat budaya gotong royong di tengah masyarakat. Kehadiran TNI di desa-desa memberi semangat baru bagi warga untuk bersama-sama membangun lingkungan mereka. Dalam giat penutupan tersebut, juga dilaksanakan penyerahan paket bantuan sosial kepada warga serta bingkisan kepada siswa. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Ketergantungan kedelai dari Surabaya masih dialami pengusaha tahu tempe Alor akibat minimnya produksi petani lokal setiap tahunnya.
4: Para pengusaha tempe dan tahu di Kabupaten Alor hingga kini masih mengandalkan pasokan kedelai dari luar daerah, khususnya Surabaya. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku usaha. Pengusaha tempe tahu Beldang Immanuel Maaf mengatakan pasokan kedelai lokal belum mampu mencukupi kebutuhan industri kecil menengah. Ia menjelaskan hingga saat ini belum banyak petani di Alor yang tertarik menanam kedelai dalam jumlah besar.
5: Sampai saat ini kita masih datangkan dari luar. Ya, semua tahu tempe lah, semua pengusaha tahu tempe itu semua masih datangkan dari Surabaya. Yang menjadi tantangan sekarang kita petani-petani di daerah ini. Sampai sekarang belum ada yang mau terjun ke untuk menjadi petani kedelai. Memang ada sih, tapi tidak besar. Setiap tahun 1-2% mungkin untuk lokal ini, untuk mereka bisa mampu supply ke kita di khususnya di Kalabai, di Kabupaten Alor ini ya belum. Kebanyakan kita masih datangkan dari luar.
4: Selain itu, Immanuel menegaskan dalam memproduksi tahu dan tempe, dirinya tidak pernah menggunakan bahan pengawet tambahan.
5: Saya tidak mau pakai pengawet apapun dalam pekerjaan tahu tempe itu. Semua natural, apa yang diizinkan semacam ragi apa itu yang dari sudah ada depkesnya, badan POM itu yang gunakan.
4: Ia berharap ke depan ada perhatian lebih bagi petani lokal untuk mengembangkan kedelai sehingga bisa memenuhi kebutuhan di daerah. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: Kabupaten Belu menjadi lokasi penelitian dan pengabdian masyarakat dari Universitas Gajah Mada dan Universitas Timor Leste.
6: Menegaskan posisi strategis Kabupaten Belu sebagai wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, pemerintah Kabupaten Belu melaksanakan fokus grup diskusi FGD Cross Border Partnership yang menjadi wadah strategis untuk menyatukan visi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga pendidikan dan masyarakat dalam merancang pembangunan yang tepat sasaran di wilayah perbatasan. Dalam kegiatan tersebut ditetapkan Kabupaten Belu menjadi lokasi dan pengabdian masyarakat KKN dari mahasiswa Universitas Gajah Mada, Universitas Nusa Cendana, dan Universitas Timor Leste. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Belu, Rene Bria menyampaikan apresiasi tinggi kepada UGM beserta seluruh mitra yang telah memilih Kabupaten Belu sebagai lokasi utama pelaksanaan program pengabdian masyarakat, penelitian dan penguatan kolaborasi pembangunan kawasan perbatasan. Dengan kegiatan FGD tersebut menjadi langkah persiapan sebelum dilaksanakan KKN yang akan terlaksana secara kolaboratif dari para mahasiswa. Dikatakan nantinya terdapat 3 desa yang akan menjadi sasaran pelaksanaan KKN tersebut dan nantinya dalam pelaksanaan bagaimana diberikan pelatihan terkait membuat profiling desa yang lebih baik. Lanjutnya, Kabupaten Belu memiliki potensi di bidang pertanian, perikanan, peternakan, budaya dan pariwisata hingga ekonomi kreatif. Potensi tersebut menjadi dasar peluang besar untuk menjalin kerjasama lintas batas negara guna mempercepat kemajuan daerah.
7: Kami FGD dalam rangka kegiatan persiapan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang akan dilakukan secara kolaborasi antara Universitas Gajah Mada dan Undana dan kemungkinan besar adalah Universitas Timor Leste juga yang akan melakukan pengabdian masyarakat di Kabupaten Belu. Nah, lokusnya ada 3 desa, ada di Desa Tulakadi, Desa Sadi, dan satu lagi Desa Dua Laos. Kepada pengabdian masyarakat, ini lebih kepada bagaimana nanti mengajarkan pemerintah desa, mengajarkan masyarakat, kalau pemerintah desa itu terkait dengan bagaimana membuat perencanaan yang baik, menyusun profiling desa yang baik. Jadi ada tata desa itu bisa dibikin secara baik dan benar dalam bentuk grafis yang lebih terukur, lebih rapi. Ini yang selama ini kalau teman-teman di desa hanya pakai tulis tangan, hanya tulis di papan. Nah sekarang ini ada produk yang sudah dihasilkan, ada buku-buku profiling desa yang cukup menarik untuk disajikan pada masyarakat. Dari sisi masyarakatnya, mereka melakukan pembinaan dan segala hal dengan bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat di desa.
6: Sementara dosen Universitas Gajah Mada, Dr. Leonard mengakui UGM kembali merencanakan pelaksanaan kuliah kerja nyata KKN kolaboratif yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Juni mendatang dengan kembali melibatkan mitra dari Timor Leste agar sinergi lintas batas negara terus terjalin dan semakin kokoh. Ia menekankan kehadiran mahasiswa di wilayah perbatasan memiliki makna strategis dalam pembentukan karakter dan wawasan kebangsaan.
8: Kami yang menyelenggarakan KKN di Belu, kami bahagia bahwa Pemkab mendukung aktivitas KKN ini, dan KKN ini adalah tahun kedua mulai dan sudah berjalan dengan baik di Desa Sadi, Bakadi dan Silawan. Tahun ini akan dilanjutkan di Desa Sadi lagi, Bakadi dan desa yang baru yaitu di Dua Laut. Kami sangat masuk yang diberikan oleh ibu bapak dari pemerintah daerah, dari pemerintah desa yang mendukung aktivitas kami. Jadi kami berharap apa yang kami sepakati dan kita sepakati pada pertemuan ini akan berlanjut dan direalisasi dalam acara KKN bulan Juni.
6: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Belu menegaskan komitmennya, kemitraan dan sinergi lintas institusi serta lintas negara merupakan kunci utama untuk mewujudkan Kabupaten Belu yang maju, mandiri, dan sejahtera. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong pembagian adat desa menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan desa inklusif berbasis budaya dan kearifan lokal.
9: Rapat koordinasi lembaga adat Kabupaten Kupang digelar di Aula Komitmen Kabupaten Kupang Kamis 21 Mei 2026. Kegiatan yang diikuti 504 peserta tersebut menghadirkan para camat, kepala desa, ketua lembaga adat desa, serta sejumlah narasumber dari Kejaksaan Negeri, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, lembaga adat memiliki peran penting dalam menjaga tradisi dan budaya, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Lembaga adat harus menjadi jembatan antara pembangunan dan nilai budaya masyarakat.
10: Lembaga adat diharapkan mampu mendorong pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, menjaga kelestarian lingkungan hidup, mendukung penanggulangan kemiskinan dan stunting, serta memperkuat semangat gotong royong dalam kehidupan masyarakat desa. Sejalan dengan itu, pemerintah Kabupaten Kupang juga terus mendorong terwujudnya desa inklusif, yaitu desa yang memberikan ruang, kesempatan, dan akses yang sama bagi seluruh warganya tanpa diskriminasi.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kupang mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan memperkuat pemahaman lembaga adat dalam mendukung pemerintah desa.
10: Melalui maklumat ini, diharapkan lembaga adat desa semakin berdaya, berperan aktif dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga keharmonian sosial, melestarikan budaya, serta mendukung percepatan pembangunan, kemandirian dan kebutuhan desa yang berkelanjutan.
9: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap sinergi antara pemerintah desa dan lembaga adat terus diperkuat guna mendukung pembangunan desa inklusif menuju Kabupaten Kupang Emas. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Menjelang Idul Adha, penjualan hewan kurban sapi dan kambing mulai digencarkan untuk pembeli dalam kota Kupang maupun luar Nusa Tenggara Timur. Wakil Gubernur NTT Irjen Pol Dr. Dr. Randus Joni Asadoma MH ditemani Wakil Bupati TTU Kamilus Elu meninjau dapur SPPG Kepa Menanu Selatan untuk memastikan program strategis nasional berjalan lancar dan memberi efek ekonomi bagi masyarakat petani dan peternak lokal. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang, RRI ND dan RRI Atambua. Saya Hendi Kasnube mengucapkan terima kasih.
11: Demikian rangkaian informasi dari RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita.
1: Alor sore ini.

Angka 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor. Pendengar, selamat sore. Kami kembali menyapa Anda dalam program Alor Sore ini setelah kita sudah mengikuti bersama penyampaian Warta NTT Sore. Nah, di sore hari ini pendengar, kita sudah di pukul 17:28, tapi hujan tak kunjung berhenti nih. Atau apakah di wilayah Anda, di kompleks Anda sudah reda hujannya? Kalau di seputaran studio RRI Alor masih hujan gerimis manja. Wow, sangat luar biasa dan sangat awet hujan di hari ini. Tapi ya, seawet-awetnya hujan di hari ini yang sudah cukup menghalangi aktivitas kita di sore hari ini. Menurut saya kalau ada teh hangat, kopi, dan juga pisang goreng atau gorengan lah ya yang temani di sore hari seperti ini, menurut saya terserah hujan sajalah. Mau turun sampai kapan ya kan, kalau sudah ada teh hangat, kopi hangat yang menemani. Dan ya, hari ini kita cukup lumayan panjang juga menikmati turunnya hujan yang sangat luar biasa. Wow. Dan ya, seperti biasa saya juga tetap semangat ya menemani Anda di program sore hari ini. Dan di sore hari ini tentunya harapannya masih sama ya, masih tetap semangat sama seperti kita mengawali pagi semangatnya. Walaupun memang sudah ya ada rasa kecapaian dalam beraktivitas dari pagi hingga di sore hari ini. Kalau ada yang tidak merasa capek, wow, selamat ya, Anda sangat luar biasa. Oke, sekedar basa-basi ya di sore hari ini untuk pendengar setia semua, jangan terlalu tegang ya dalam menjalani aktivitas. Kita harus rileks, ketawa-ketawa sedikit itu sangat perlu ya, jangan terlalu tegang-tegang. Oke, dari studio RRI Alor saya juga mau menyapa untuk bapak, mama, kakak, adik, bas, saudara di wilayah pegunungan, khususnya di wilayah Desa Manetuati nih. Saya mau menyapa ya untuk pendengar setia semua yang ada di sana. Gimana hari ini di wilayah Desa Manetuati? Semoga semuanya baik-baik saja ya dalam menjalani aktivitas. Dan anak-anak yang sangat luar biasa dengan medan yang ya mau dibilang terjal ya ketika hujan, wah sangat luar biasa. Salam salut dan apresiasi untuk kita semua di wilayah Kabupaten Alor ya, tidak saja di Desa Manetuati tapi dimanapun itu yang masih terkendala di infrastruktur khususnya jalan. Wah, saya tahu sekali karena saya juga mengalami hal yang serupa ya, ketika musim hujan pasti sangat susah ya untuk beraktivitas, apalagi kalau mau ke kota. Wow, semangat selalu, semoga kedepannya dapat perhatian dari pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur khususnya jalan dan jembatan. Oke, untuk pendengar setia yang mungkin di wilayah pesisir pantai juga tetap semangat selalu. Kalau sudah hujan-hujan seperti ini, jangan lupa ya pantau terus cuaca dari BMKG dan pastikan kalau misalnya tidak dimungkinkan atau tidak memungkinkan untuk turun ke laut, jangan sampai turun ke laut ya, karena itu akan dapat membahayakan kita. So, harapannya kita semua dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik dan diberikan rezeki yang melimpah dan kesehatan, pastinya itu yang kita harapkan ya di sore hari ini dan hari-hari selanjutnya. So, saya akan temani Anda di sore hari ini juga ya, sebelum kita nanti akan juga mengikuti bersama penyampaian warta berita di pukul 18:00 waktu Indonesia Tengah. Saya akan hadirkan lagu-lagu yang sudah saya pilih dan juga informasi tentunya di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia, Stasiun Produksi Alor.

Radio Republik Indonesia, peduli pemilu. Peduli pemilu. Apakah masih ada yang belum tahu dengan perbedaan PSU, PSL, dan PSS? PSU adalah singkatan dari pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang PSU dilakukan apabila terjadi hal-hal tertentu pada saat hari pencoblosan pemilu. PSL adalah singkatan dari pemungutan suara atau perhitungan suara lanjutan. PSL di TPS dilaksanakan setelah dilakukan penetapan penundaan. Selanjutnya, PSS yaitu singkatan dari pemungutan suara atau perhitungan suara susulan. PSS ini dilakukan apabila terjadi gangguan yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan suara dan atau perhitungan suara tidak dapat dilaksanakan.

Oke, pendengar, kami update satu informasi untuk Anda di malam hari ini. Pendengar, kehadiran teknologi internet membuka peluang baru bagi perempuan untuk menggerakkan roda ekonomi keluarga langsung dari dalam rumah. Salah satu owner Mie Nyemek Alor, Haryat Yanti Sahnam, kepada RRI pada Minggu 17 Mei 2026 menyampaikan dirinya membuat Mie Nyemek dari rumah karena kondisi punya bayi dan dengan modal yang ada, sehingga memaksakan dirinya untuk membuat Mie Nyemek dari rumah. Nah, pendengar, keberanian untuk memulai langkah kecil menjadi modal awal yang sangat krusial dalam menghadapi ketatnya persaingan bisnis modern. Transformasi digital yang inklusif memberikan ruang bagi produk lokal untuk dikenal luas, bahkan melintasi batas wilayah perairan. Semangat inovasi yang tiada henti menjadi inspirasi nyata bagi kemajuan sektor pelaku usaha mikro di daerah terpencil. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa akses melalui portal berita resmi RRI.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, pendengar, kita sudah ada pada pukul 18 lebih, 18.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita, diproduksi dari Pro 1 RRI.

0: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu menemukan sebanyak 65 petugas untuk melakukan Langkah ini dilakukan guna memastikan seluruh hewan kurban yang beredar dalam kondisi sehat, layak, dan aman untuk dikonsumsi masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Kesehatan Masyarakat Pemasaran pemeriksaan ini menjadi bagian akan dikonsumsi kan terdiri dari dokter hewan, para dan hewan. Nantinya petugas akan melakukan pemeriksaan fisik hewan kurban. Pemeriksaan juga mencakup pengecekan tanda-tanda penyakit menular termasuk penyakit mulut dan kuku serta infeksi lainnya yang berpotensi membahayakan. Selain pemeriksaan fisik, petugas juga memastikan hewan kurban memenuhi syarat umur dan tidak dalam kondisi cacat. Hal ini penting agar hewan yang disembelih benar-benar sesuai dengan ketentuan syarat sekaligus standar kesehatan yang berlaku.
1: Pemeriksaan kesehatan sebelum melakukan pemotongan dan pelaksanaan postmortem setelah melakukan pemotongan. Jadi pada satu hari sebelum kami sudah langsung kondisi ternak apakah benar-benar sehat atau tidak, layak dipotong atau tidak. Kalau misalnya layak di ini yang secara teknis

0: kita tetap petugas melakukan pengawasan untuk pemeriksaan, baik mulai awal pemotongan itu kita pemeriksaan itu mulai dari bagian mulut sampai ke bagian anus.
1: Selain itu petugas juga kepada para pedagang dan masyarakat terkait kurban yang sehat dan layak melalui edukasi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan memilih yang aman dan berkualitas. Dengan adanya pemeriksaan di pelaksanaan Kabupaten Belu dapat kurban dari lokasi yang telah diperiksa oleh petugas.
2: 60 kenakan pada penyelenggaraan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 memeriksa kesehatan hewan kurban di 31 titik lokasi.
3: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu menerjunkan 65 orang petugas untuk membantu kelancaran penyelenggaraan Hari Raya Kurban 1447 Hijriah 2026 di Kabupaten Belu. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu Agustinus SPT di Atembua mengatakan sebanyak 65 orang petugas akan ditempatkan untuk memeriksa hewan kurban yang merupakan sumbangan umat Islam di Belu. Terdiri dari 10 orang tenaga dokter hewan dan 55 orang tenaga paramedis bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban baik secara fisik luar maupun organ dalam. Ia menjelaskan pemeriksaan kesehatan hewan pada penyelenggaraan Idul Adha 2026 di perbatasan Belu akan dilakukan di 31 titik lokasi. Hal ini guna memastikan setiap hewan kurban dalam kondisi sehat.
0: Baik kesiapan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu di dalam merayakan Hari Kurban 1447 Hijriah, Dinas Peternakan di mana Kepala Dinas telah menyiapkan SK untuk penempatan petugas pemeriksaan hewan kurban sebanyak 65 orang, di mana terdiri dari 10 dokter hewan dan 55 tenaga paramedis. Kita harapkan pelaksanaan pemeriksaan 31 ini dapat menjaga agar masa miskin diterima dalam kondisi daging yang aman, sehat, dan utuh.
3: Setelah disembeli, daging kurban dibagikan kepada mereka yang berhak, kaum duafa, fakir, miskin, dipastikan aman, sehat, dan utuh.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Belu melakukan Migration Border Partnership.
4: Menegaskan posisi strategis Kabupaten Belu sebagai wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, pemerintah Kabupaten Belu melaksanakan fokus grup diskusi FGD Cross Border Partnership yang menjadi wadah strategis untuk menyatukan visi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga pendidikan dan masyarakat dalam merancang pembangunan yang tepat sasaran di wilayah perbatasan. Dalam ditetapkan Kabupaten Belu menjadi lokasi penelitian dan pengabdian masyarakat KKN dari mahasiswa Universitas Gajah Mada, Universitas Nusa Cendana, dan Universitas Timor Leste. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Belu, Rene Bria, menyampaikan apresiasi tinggi kepada UGM beserta seluruh mitra yang telah memilih Kabupaten Belu sebagai lokasi utama pembangunan kawasan perbatasan. Dengan kegiatan FGD, langkah persiapan sebelum dilaksanakan KKN yang akan terlaksana secara kolaboratif dari para mahasiswa. Dikatakan nantinya terdapat 3 desa yang akan menjadi sasaran pelaksanaan KKN tersebut, dan nantinya dalam pelaksanaan bagaimana diberikan pelatihan terkait membuat profiling desa yang lebih baik. Lanjutnya, Kabupaten Belu memiliki potensi di bidang pertanian, perikanan, peternakan, budaya dan pariwisata hingga ekonomi kreatif. Potensi tersebut menjadi dasar peluang besar untuk menjalin kerjasama lintas batas negara guna mempercepat kemajuan daerah.
5: Kami SDD dalam rangka kegiatan persiapan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang akan dilakukan secara kolaborasi antara Universitas Gajah Mada dan undana dan kemungkinan besar ada proses yang melakukan. Di desa Dua Laut. Ini kepada mengajarkan pemerintah desa, mengajarkan masyarakat kalau pemerintah desa itu terkait dengan bagaimana membuat perencanaan yang baik, membuat menyusun profiling desa yang baik. Jadi ada kerata desa itu bisa dibikin secara baik dan benar dalam bentuk yang lebih terukur, lebih rapi. Ini yang selama ini kalau teman-teman di desa hanya pakai tulis tangan, hanya tulis di papan. Nah sekarang ini ada produk yang dihasilkan, ada buku-buku program desa yang cukup menarik untuk disajikan pada masyarakat. Dari sisi masyarakatnya, mereka melakukan pembinaan dalam hal
4: para dosen Universitas Gadjah Mada Dr. Leonard mengakui UGM kembali merencanakan pelaksanaan kuliah kerja nyata KKN kolaboratif yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Juni melibatkan mitra dari Timor Leste. Batas negara terus terjalin dan semakin kokoh. Ia menekankan kehadiran mahasiswa di wilayah perbatasan memiliki makna strategis dalam pembentukan karakter dan kawasan kebangsaan.
6: Bahagia bahwa Pemkab Belu mendukung aktivitas KKN ini, dan KKN ini adalah tahun kedua. Tahun lalu kami sudah memulai dan sudah berjalan dengan baik di Desa Sadi, Tulakan Silawan. Tahun ini akan dilanjutkan di Desa Sadi lagi dan Desa Tarujung.

melalui kegiatan tersebut pemerintah Kabupaten Belu Maju Tambuh

0: berharap dari PGN sehingga bisa memberikan gizi yang baik kepada siswa dan juga dampak-dampak ikutannya seperti para petani, peternak bisa menjual hasil-hasilnya ke situ, mama-mama bisa mendapatkan pekerjaan di situ dengan gaji bagus ya. Ini memberikan dampak yang sangat bagus pengentasan kemiskinan, bagus bagi pertumbuhan ekonomi.
1: Ketua Satgas MBG kami SP

Bola Beno Karibera menilai perangan sepak bola di Kabupaten Alor telah bergerak ke dalam ekonomi dan

ada. Nah, kalau kita dialog, kita sudah punya misalkan

0: dan juga
1: di Kabupaten Alor sudah berjalan sejak lama. Klub-klub pembina 20-an bang bahkan pernah mewakili Alor tampil
0: dari perkenaan yang terlahir yang pernah bawa bermain itu klub dari Alor.
1: Menurutnya, perkembangan sepak bola di Alor kini bergerak dan membuat anak-anak muda semakin termotivasi karena pertandingan lokal pun bisa menjadi sorotan publik. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
2: Bimtek UMKM bidang Wastra dorong pemanfaatan si untuk meningkatkan daya saing tenun Alor.
3: Sebanyak 50 peserta mengikuti bimbingan teknis UMKM bidang kerajinan wastra tentang pembuatan dan pemanfaatan di sebesar Kabupaten Alor. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan penenun dalam mengolah pewarna alami terdiri atas 24 penenun senior, generasi penerus penenun, dan 10 mahasiswa program studi kimia Universitas Tribuana Kalabahi. Ketan berbagai unsur tersebut diharapkan dapat memperkuat transfer pengetahuan dan pengembangan teknik pewarna alami yang lebih efektif. Gandar kepada RRI Mekan, pelatih merupakan upaya memperkuat potensi tenun Alor melalui pelestarian pengetahuan pewarna alami yang diwariskan secara turun-temurun.
4: Kami di sini tuh sebagai jembatan sebetulnya. Alor miliki. Tentunya itu potensi yang dimiliki adalah tenun. Dan intelektual yang dihasilkan oleh menemukan atau mencari cara sudah mereka hasilkan, sehingga nanti harapannya pewarna ini akan dimakan
3: peserta diharapkan mampu mengembangkan jutaan tenun
2: kabarkan.

Kami sampaikan berita utama. 31 pemotongan hewan kurban menjadi titik perhatian Dinas Peternakan dan Perikanan untuk melakukan pemeriksaan hewan kurban. Belo diterjunkan pada penyelenggaraan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 memeriksa kesehatan hewan di 31 titik lokasi. Kasnuba mewakili tim redaksi bertugas mengucapkan terima kasih.

0: Halo pendengar RRI, saya Riki Adisa dan Kusumain.
1: Saya Marta Serang.
0: Kami siswa SMK Negeri 1 Karabahi. Big thanks buat RRI yang sudah memberikan wadah anak-anak muda Alor buat tumpahin ide, cerita sampai ambisi keren, dan juga acara-acara lain yang menginspirasi. Kakak, adik, bersaudara, Gen Z Pulau Kenari, para football lovers, jangan sampai ketinggalan update dan ikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 cuma di Radio Republik Indonesia. Jangan kasih pindah itu siaran, tetap di radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia.
2: Kita dan kita jadi sekali di udara, tetap di udara.

Oke, RRI Stasiun Produksi Alor, masih kami pancar luaskan dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tegukur Alor. Mendengar, selamat malam. Setelah kita mengikuti penyampaian warta berita malam, kami kembali menyapa Anda dalam program Alor sore ini di malam hari ini. Pendengar, tentunya kita di malam hari ini semua sudah pulang ya dengan sehat selamat, dengan luar biasa berjumpa dengan keluarga, orang-orang terkasih, orang-orang tercinta di rumah atau dimanapun itu ya kita berada. Dan semangat juga untuk Anda yang mungkin shiftnya malam, kerja malam, dan sudah mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. Jika menggunakan kendaraan beroda 2, beroda 4, hati-hati dalam perjalanan ya. Cek dulu kelengkapan kendaraan Anda, pastikan semuanya aman dan tentram ya, aman dan terkendali agar tidak mengalami sesuatu yang buruk di perjalanan. Dan jangan lupa juga berdoa ya untuk perjalanan Anda agar bisa selamat sampai tujuan. Dan di malam hari ini masih akan saya temani 30 menit ke depan ya dalam program Alor sore ini dengan menghadirkan informasi-informasi yang tentunya bermanfaat ya bagi Anda di malam hari ini. So tetap pantau terus Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor untuk beberapa menit ke depan. Selamat melaksanakan aktivitas Anda di malam hari ini sambil kami temani juga dengan lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda di malam hari ini pendengar.

Pendengar, kami update satu informasi untuk Anda di malam hari ini. Pendengar dari Jakarta, dikabarkan Polda Metro Jaya mengungkap rekam jejak pidana dua tersangka begal bersenjata yang ditembak tim pemburu begal. Kedua pelaku diduga melakukan aksi pencurian dengan kekerasan di 190 lokasi berbeda. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Imanuddin, mengatakan kedua pelaku beraksi sejak Desember 2025. Aksi tersebut dilakukan hingga Mei 2026 di sejumlah wilayah hukum Polda Metro Jaya. Iman menjelaskan tindakan tegas dan terukur dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku di lapangan. Langkah tersebut juga mempertimbangkan keselamatan masyarakat dan petugas saat melakukan penangkapan. Menurutnya, tindakan tegas hanya diterapkan terhadap pelaku yang menggunakan senjata api saat beraksi. Penggunaan senjata api dinilai memiliki resiko tinggi terhadap keselamatan masyarakat sekitar. Dua pelaku yang ditembak polisi diketahui berinisial AE dan HI. Keduanya diduga terlibat pencurian dan kekerasan disertai penembakan di kawasan Kebun Jeruk. Polda Metro Jaya sebelumnya membentuk tim pemburu begal untuk menekan kejahatan jalanan di Jakarta dan sekitarnya. Operasi tersebut dilakukan menyusul meningkatnya kasus pembegalan dan kriminalitas jalanan beberapa waktu terakhir. Pendengar, masih dikutip dari rri.co.id dan datangnya masih dari Jakarta, dikabarkan Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo memastikan pihaknya kooperatif menghadapi penyelidikan dugaan korupsi di lingkungan kementeriannya. Kasus dugaan korupsi senilai 16 miliar tersebut menyeret 3 mantan pejabat Kementerian PU. Dan pendengar, Dodi mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum. Kementerian PU juga berkomitmen memberikan data dan fakta yang dibutuhkan selama proses penyidikan berlangsung. Pendengar, Dodi menegaskan pihaknya tidak mentolerir praktik korupsi di lingkungan kementerian. Komitmen tersebut ditujukan dengan memberikan izin kepada penyidik untuk melakukan penggeledahan di kantor Kementerian PU. Dodi mengatakan sejumlah dokumen turut diambil dalam proses penggeledahan tersebut. Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan oleh aparat penegak hukum. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa akses melalui portal berita resmi rri.co.id.

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

Pendengar, kembali kami hadirkan suatu informasi di ruang dengar Anda. Pendengar, dari Paris dikabarkan Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional Fatih Birol memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dan dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah, dilansir dari Xinhua dan Reuters. Birol menyampaikan peringatan tersebut saat menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-negara di G7 di Paris. Menurut Birol, dunia masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Namun, ia menegaskan bahwa ketersediaan tersebut terus berkurang dengan cepat. Ia juga mengingatkan bahwa kondisi pasar energi global saat ini berada dalam situasi yang rentan. Pendengar, Birol mengatakan pelepasan cadangan strategi yang dilakukan pada Maret lalu telah membantu menambah pasokan sekitar 2,5 juta barel per hari. Langkah tersebut diambil untuk mengurangi dampak gangguan pasokan akibat konflik di Timur Tengah. Meski demikian, ia menegaskan bahwa cadangan strategis tidak dapat digunakan tanpa batas. Cadangan minyak komersial yang dimaksud merupakan persediaan minyak mentah yang tersedia untuk dijual pasar internasional. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa akses melalui portal berita resmi rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, pendengar, selamat malam untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Tidak terasa kita sudah ada di pukul 19 lebih 8 menit ya ke depan ini. Pendengar, terima kasih untuk Anda semua yang sudah dengan setia mendengarkan kami melalui siaran di Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor. Pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Kita akan berjumpa lagi di siaran selanjutnya di hari Senin tentunya. Tetap menjaga kesehatan dan bersyukur untuk apapun itu yang kita dapatkan dalam minggu ini dan juga di hari ini. Selamat malam untuk Anda semua, selamat berjumpa bersama keluarga dan juga orang-orang terkasih. Selamat menikmati malam ini dan mempersiapkan diri untuk menerima hari baru di hari esok tentunya. Dan saya Monica Lanmai, mewakili kerabat kerja yang bertugas minggu ini dan di hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di hari Senin mendatang. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Iku gak bisa ta musiknya gak terlalu serem gitu openingnya.
1: Alah, nah namanya kisah horor.
0: Iya sih.
2: Nah, ini udah pas waktunya kita kumpul nih.
1: Yeay, dateng deh cemilan. Loh, Linanya mana?
2: Bah!
1: Astagfirullahaladzim. Eh, ini belum resmi mulai ya. Kartu kuning.
2: Sorry. Nih, minumannya Paduka Suprayoga.
0: Asik, lengkap list temen nonton. Eh, teman kita gibahin makhluk halus malam ini.
1: Gibah cari. Ya wes, siapa dulu yang bersedia berkisah sih di pertemuan kali ini?
2: Aku yuk, aku sih.
1: Baiklah, silakan Tuan Putri Sita Marlena Peduli Sumatera.
3: Baiklah. Jadi, ini kisahnya dari temanku, si Intan.
4: Intan. Yang katanya indigo itu Tasit.
3: Nah, iya, benar. Yang kapan hari kita sempat nongkrong di kafe Senen itu yang kamu.
0: Loh, he. Pak jadi ngerumpi dewe.
3: Sorry. Oke. Jadi gini,

0: Kayak biasa ya, Din. Udah jam segini, ntar pasti bunyi. Ih, ini udah berinding aja nih bulu kuduk. Kelihatan? Ya mana kelihatan, wong gelap gini.
1: Ya makanya, nyalain lampunya. Terus kamu jangan jauh-jauh dong.
0: Ya, aku gak geser sama sekali ini.
1: Sini-sini agak mepet. Ini dingin gini sih.
0: Iya, takut itu. Otot mau nginep sini. Tuh. Tadi itu beneran?
1: Iya, beneran.
0: Biasanya kalau pas liburan gini kan sepi.
1: Aduh, kok beneran bunyi sih?
0: Gimana? Mau turun?
1: Kamu yakin?
0: Ya, aku sih terserah kamu. Aku sendiri udah lihat kok.
1: Ih, kamu kok bisa setenang itu sih?
0: Lah emang kenapa, Din? Kan gak ganggu. Toh, suaranya bagus.
1: Sakit emang ya, anak.
0: Ih, turun gak?
1: Iya deh. Tapi beneran gak apa-apa kan ya?
2: Itu piano bunyi sendiri mesti pas tengah malam.
3: Iya, si Intan bilang gitu. Nah, temennya mau buktiin.
4: Level 4 ini, Pak Dese. Main merinding aku.
1: Merinding yuk. Tapi minumku yuk jadi sikat lah.
4: Sorry, refleks. Terus, Sid.
3: Nah, si Dina tuh akhirnya mau turun buat lihat sendiri.
0: Tuh, pianonya ketutup kan? Ruang tengahnya juga gelap.
1: Astaga, kok bisa?
3: Ayo turun. Sini aku kaneng, pelan aja.
1: Aku takut, Atan.
0: Gak sepertinya kamu pikir kok.
1: Ayo, pelan-pelan dong jalannya.

0: berdua lalu berjalan ke ruang tengah, mendekati piano tua itu, dan dari belakang tiba-tiba terdengar suara wanita dengan nada tidak senang.
1: Sedang apa kalian?
2: Astagfirullah. Selamat tengah malam, Tante.
3: Bu Ratna, kami hanya ingin lihat ini.
1: Lihat apa?
2: Saya yang pingin, Tante.
1: Kalian ini, kenapa gak tidur? Malah keliaran.
3: Bu, kami...
2: Udahlah, Intan, yuk balik kamar aja yuk.
1: Tunggu, tetap di sini.
2: Tante mau apa sama piano itu?
3: Tenang, tuh.

0: Itu.
1: Iya, saya biasanya muter rekaman ini kalau sedang rindu. Saya tunggu waktu sepi seperti ini supaya anak-anak kos gak ribut.
0: Bu, Caca pasti senang karena ibu masih sering muter ini.
2: Iya tante, pasti.
1: Iya, terima kasih. Sekarang kalian naik sana tidur lagi.
3: Wala rekaman, gak rai parno air ya tante itu.
0: Tapi, anu, itu belum selesai.
4: Hah? Lah terus?
2: Gak enak ini perasaanku.
0: Iya, karena waktu mereka naik ke kamar dan rekaman sudah dimatikan tante Ratna, piano itu beneran main lagi.

0: Sistem 2 malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada, di malam ini kita di obrolan komunitas. Kita sudah terhubung dengan Bapak Elias Martin Dias. Beliau adalah salah satu ketua organisasi THSTHM yang ada di Gereja Katedral Atambua. Beliau juga bukan hanya itu, tapi beliau juga adalah salah satu dinas di kepolisian. Beliau juga punya bakat. Dan kita sudah terhubung bersama Bapak Elias Martin Dias di Pro 1 RRI Atambua malam ini. Halo, selamat malam Bapak Elias.
2: Selamat malam RRI Pro Atambua.
1: Pro 1 Atambua.
2: Pro 1 Atambua. Okay. Ya, benar sekali.
1: Apa kabar malam ini Bapak Elias, sehat kok?
2: Malam ini luar biasa, cukup. Ya, suasananya luar biasa, mendung-mendung gelap.
1: Mendung-mendung gelap. Malam. Dari pagi sampai sekarang mendung terus. Tapi kita jangan mendung, tetap semangat.
2: Luar biasa, semangat selalu.
1: Semangat. Oke, okay, baik. Oke. Okay. Kita di malam ini kita Bapak Elias kita berbincang-bincang tentang topik peran organisasi THSTM dalam membentuk militansi anak muda.
2: Betul sekali, betul.
1: Oke, baik, oke. Oke, Bapak Pak Elias, THSTM ini bisa dijelaskan singkat, apa itu THSTM?
2: Oh iya, THSTM ini adalah organisasi pencaksilat pendidikan Melat Seminari Tuat Meriah. Yang disingkat menjadi THSTM. Ya.
1: Oke, okay, baik, Bapak Elias. Oh, Pak Elias, apa yang dimaksud ya. Apa yang dimaksud dengan militansi dalam konteks pembinaan anak muda Katolik menurut THSTM?
2: Yang militansi itu organisasi pencaksilat pendidikan tulah di Seminari Tuat Meriah ini.
1: Ya.
2: Dalam kehidupan hubungan bersifat kekeluargaan,
1: yeah,
2: persaudaraan, kebersamaan dan kesetia kawanan Roma.
1: Ya, yeah, betul Roma. Baik, Bapak Pak Elias, nilai-nilai Katolik apa saja yang ditoleransikan dalam latihan dan pembinaan anggota THSTM?
2: Itu ada visi misinya, ada sifatnya. Itu salah satu visinya itu terbentuk niat pribadi orang muda Katolik yang militan dalam berbangsa dan beriman, kemudian membuatkan jiwa pemuda yang menjadi umat Katolik yang handal, kemudian berkedalaman rohani, cerdas, pemberani sebagai murid Yesus dan kudus, yang berperan mewujudkan kerajaan Allah sebagai warga negara yang baik. Itu ya, ya salah satu visinya luar biasa.
1: Oh, oke, okay, baik. Bagaimana dengan organisasi THSTM terbentuk, sikap disiplin, tanggung jawab dan kebersamaan pada anak muda tanpa menjurus pada kekerasan?
2: Oh ya. Ada pembinaan ya, tujuan pembinaan itu ada beberapa hal. Yeah. Itu yang pertama itu, dia harus mengembangkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sikap mental, nilai-nilai yang tingkah laku yang baik, sehingga setiap anggota THSTM menemukan pribadi jati diri sendiri. Kemudian ada aspek-aspek lain yang mengembangkan aspek olahraga, bela diri, pencak silat, mental spiritual, kebangsaan. Kemudian ada seni budaya, yang berbudi pekerti luhur. Ya, kira-kira seperti itu.
1: Oke. Pak Ilyas, apakah ada kegiatan rohani seperti doa bersama, retret atau kerja bakti gereja yang rutin dilakukan anggota THSTM?
2: Ya, ada kegiatan dalam kalender. Dan kita dalam organisasi punya kalender tahunan. Untuk salah satu kalender, yaitu kegiatan yang pertama retret. Mungkin retret tingkat wilayah. Hmm. Ya, seperti di PSTM Atambua, yeah. Bilutar yang dikenal BIM itu, ada kegiatan retret itu setiap 6 bulan sekali, kemudian ada pendadaran itu 1 tahun. Setelah retret ada kegiatan pendadaran, kemudian ada kegiatan pesta kerahiman ilahi, ada HUT, ulang tahun TSTM, kemudian ada pengamanan gereja yaitu Natal dan tahun Natal, pasca kegiatan rutinitas di gereja, aktif mungkin kegiatan aktif, ya sepertinya kor dan lain-lain.
1: Kor dan lain-lain, ya. Artinya aktivitas yang ada di gereja Katolik,
2: ya. Ya. Ya.
1: Oke, baik. Pak Ilyas, bagaimana THSTM membantu anak muda Katolik menjadi berani bersaksi dan aktif dalam kegiatan gereja dan masyarakat?
2: Ya, tentu di gereja itu punya THSTM punya semboyan juga.
1: Ya.
2: Seperti semboyan atau penanda sifat organisasi TSM itu Pro Patria et Ecclesia, berarti untuk tanah air dan gereja. Itu yang menjadi pegangan untuk setiap anggota.
1: Iya. Betul. Bapak Pak Ilyas, perubahan positif apa yang pada anggota muda setelah mengikuti pembinaan di THSTM?
2: Banyak perubahan. Itu sepertinya dalam TSM itu kan kita ditanamkan ada nilai-nilai, yaitu yang pertama itu bersedia menjadi pribadi yang rendah hati, yang kedua berani menjaga, membela dan mengembangkan nama baik organisasi, dan yang berikut taatan setia sampai mati bagi gereja Katolik Roma, itu kita ajarkan itu ketaatannya mereka. Yang berikut itu bersedia taat dan patuh kepada orang tua. Ini hal yang perlu kita tanamkan kepada adik-adik, terutama di TSTM itu betul-betul dia harus bersedia taat dan patuh kepada orang tua. Dan yang terakhir itu orang TSTM itu harus berani mampu menghayati dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
1: Artinya taat, Pak Ilyas, taat kepada yang pertama TSTM itu fungsinya taat kepada Tuhan dan gereja, yang kedua kepada orang tua, yang ketiga kepada negara.
2: Itu poin yang penting yang terakhir, mengayat dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Ya, betul.
1: Oke, Pak Ilyas, bagaimana THSTM kerjasama dengan Peruki atau OMK dan toko gereja di Belu ini?
2: Baik, untuk sementara ya, saat ini TSTM itu di bawah naungan Gereja Katolik Roma di Kesumatan Bua. Itu pemimpinnya untuk keuskupan itu ada salah satu pastor, itu dikatakan Romo Koordinator Distrik. Koordinator Distrik Kesumatan Bua yang memegang 4 dekanat seperti saya di Belutara atau di Atambua. Yang itu adalah salah satu Koordinator Distrik yang tertinggi itu Romo Hieronymus Masuper, beliau juga salah satu kepala sekolah di Seminar Galian.
1: Saya kenal karena itu satu kampung sama saya.
2: Iya, betul. Iya. Kemudian ada 4 wilayah ya, Atambua, Melaka, Kefa dan Mena.
1: Iya. Kalau di Kefa juga ada ketua.
2: Iya, betul. Di Kefa ada. Iya, betul.
1: Oke, baik. Ini apa pesan untuk anak-anak THS? Pesan apa yang ingin disampaikan kepada orang tua Katolik yang tidak khawatir untuk anak ikut organisasi THS?
2: Pesannya banyak ya, banyak positifnya. Seperti dalam THS itu ada semboyan motonya, ya motor penyemangat untuk adik-adik itu, untuk semua itu. Jiwa perjuangan PSM adalah fortiter in resue fitter in modo, yang berarti kokoh kuat dalam krisis, luas lembut cara mencapainya. Nah itu penyemangat untuk adik-adik PSM.
1: Oke baik, Pak Elias, tadi saya lupa bertanya, pusat THSTHM ini berpusatnya di mana?
2: Oh ya, pusat STM ini berkedudukan di Jakarta. Ya. Di berkedudukan di Jakarta, di ibu kota, di ibu kota, yang didirikan pada tahun pertahun 85, ya 10 November 85 itu di gelangan remaja Jakarta Utara oleh Romo, seorang pastor Romo Hadi Wijaya PR. Beliau adalah pendiri utama TSM. Ya. Kemudian di tahun yang berikutnya didirikannya THM lagi. Ya. Jadi TH, awalnya THS, kemudian didirikan lagi satu namanya untuk para wanita atau putra putri, yaitu didirikan pada 10 November 1986 itu di Gereja Katolik Santo Bonaventura Pulau Mas Jakarta. Ya. Itu semuanya berkedudukan Jakarta.
1: Itu pada tahun 1985 dan 86.
2: Iya. Betul, karena pusat organisasi pencaksilat pendidikan Tunggal Aceh Menari Tunggal Temaria ini dia berkedudukannya di ibu kota negara Republik Indonesia. Ya. Kira-kira seperti itu.
1: Oke, baik, Pak Elias. Apa THSTHM membuka kesempatan bagi pemuda Katolik di seluruh Belu untuk bergabung? Bagaimana caranya mendaftar? Gitu.
2: Oh ya, THSTHM kan didirikan oleh Romo sendiri, dipersembahkan kepada gereja. Ya, bagi anak-anak muda-mudi terutama yang Katolik, karena di organisasi THSTHM yang menerima ya hanya yang bisa masuk di organisasi bela diri pencaksilat Katolik ini ya harus beragama Katolik. Kira-kira seperti itu. Ya. Wajib kalau ya kita terima siapa saja yang datang, kita terima. Karena di situ mungkin di koordinator ranting, seperti koordinator ranting katedral, mungkin saat itu pendaftaran menerima apa daftar, mengisi formulir, kemudian kita mengikuti kegiatan selama 6 bulan itu di retret, kemudian 6 bulan kemudian itu ada pendaftaran menjadi anggota THSTHM.
1: Oke, baik Pak Elias. Di Kabupaten Belu ini ada berapa ranting THSTHM?
2: Ya, itu di Atambua, khususnya di Belu Utara ya, khususnya Atambua, itu ada di setiap paroki itu sudah ada. 18 paroki itu sudah ada THSTHM. Kemudian di semua stasi, di setiap paroki sudah ada ranting, kemudian di stasinya lagi, stasi-stasi itu ada yang disebut dengan unit latihan atau basis, itu di tiap stasi ada, kemudian di tiap paroki, 18 paroki itu ada. Kemudian sudah menyebar ke satu yang pertama di lembaga pendidikan, seperti di SMA, di seminari latihan, itu ada yang disebut ULK, unit latihan khusus, itu pada lembaga pendidikan. Dan unit latihan khusus di, ada juga di Don Bosco, kemudian ada unit latihan khusus di SMA Surya, ada tiga latihan ULK untuk lembaga pendidikan.
1: Oke baik, buat THSTHM ini pesan, pertanyaan terakhir untuk Bapak Elias, pesan terakhir untuk anggota-anggota THSTHM di Kabupaten Belu. Pesan dan kesan.
2: Pesan dan kesan. Ya, pesannya ya menanamkan sumber-sumber iman, sumber-sumber iman Gereja Katolik, ya terutamanya yang kitab suci, yang di kitab suci tradisi gereja, maksudnya pada kehidupan awam dan keluarga, kemudian menjaga dan mengembangkan keberagaman budaya, kemudian kesan yang bagus lagi itu mempromosikan hidup panggilan imamat dan biarawan-biarawati, ya kemudian dia punya kemandirian juga bagus. Organisasi pencaksilat pendidikan Tunggal Aceh Seminari Tunggal Temaria ini dibentuk oleh rohaniawan dan kaum awam Katolik Romo secara mandiri dengan tidak ter afiliasi pada salah satu organisasi, mawas organisasi massa atau politik manapun. Organisasi Pegawai Sidang Pendidikan Tunggal Aceh dari Tunggal Aceh Maria hanya terikat pada Gereja Katolik Roma. Nah, itu kira-kira seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak Elias, Pak Elias malam ini sudah bersama kami di Pro 1.
2: Terima kasih juga, Bang.
1: Nanti kalau ada waktu bisa minta live di RW Atambua.
2: Oke, bisa. Kalau misalnya ke live lagi, saya bersama dengan koordinator distrik Usbat Atambua. Nanti kesukupan, nanti saya bisa bersama dengan Rob. Sehingga bisa live-nya bagus, luar biasa. Okay. Bisa bertiga.
1: Oke, ya, baik. Ya, bisa. Oke, selamat malam. Terima kasih untuk Pak Elias.
2: Terima kasih kembali ucapan yang sama.
1: Oke, terima kasih juga sudah berikan luangkan waktu bersama kami di Pro 1 RW Atambua. Selamat malam. Salam Tuhan memberkati kita.
2: Malam baik.
1: Oke. Oke, baik pendengar Pro 1 RW Atambua di mana saja Anda berada, kita baru saja di obrolan komunitas kita bersama dengan Pak Elias yang beliau adalah ketua koordinator di ranting Katedral Atambua untuk THSTM.
0: Atambua malam ini rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua

0: you so much karena udah nonton video lirik gue yang judulnya Terakhir Kalinya. Jangan lupa subscribe YouTube channel gue dan jangan lupa dengerin terus lagu gue Terakhir Kalinya.
1: Aduh, tunaku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Diikhlasin aja deh.

Tahukah kamu arti dari istilah disabilitas? Istilah disabilitas merujuk pada kondisi keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik yang dialami seseorang dalam jangka waktu lama. Disabilitas dapat menyebabkan hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan dan kesulitan berpartisipasi secara penuh. Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu different ability, yang artinya memiliki kemampuan yang berbeda. Ada beberapa jenis disabilitas, di antaranya disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan disabilitas sensorik. Selain itu, ada juga istilah yang digunakan untuk menyebut penyandang disabilitas adalah difabel.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Pendengar Pro 1 RRI Tambua, sesaat lagi kita akan ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta.
1: Yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.

0: revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Tadi rapat ngomongin apa sih Pak? Bahas apa?
2: Dengan banyak senior-senior.
3: Presiden Joko Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, diantaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbaya juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
2: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibandingkan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 5% kan sebenarnya jauh. Dan sama itu fundamental akhirnya bagus sekali.
3: Sementara itu, ekonom senior dan Gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
4: Rp16.000, Rp17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
3: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17.16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17.49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan BI di Makassar hari ini mengatakan, menurunnya pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM karena tingkat risiko kredit berupa potensi kredit macet atau NPL di sektor UMKM yang meningkat menjadi 4.62% di bulan April 2026, sehingga perbankan sangat selektif

0: untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
1: Ya, jadi karena resiko NPL-nya meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selective lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita, bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
0: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan, yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
2: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus, ya, yang kaum menang mending, yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya, ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama, ya. Dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi, ya. Kalap dia mau dapat duit cepat, ya. Eksesnya tadi yang kita tidak harapkan, pinjol. Yang paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya nggak naik banyak.
0: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya?
5: Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
4: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya?
5: Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam angket dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7, kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup? Ya, terima kasih Pak.
6: Sebelumnya memang Balek DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh PPK. Ketua Balik DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
7: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan satu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
6: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnin Suhanda.
8: TGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan TGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
9: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
8: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini itu betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada, ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi, ya. Percaya begitu saja.
9: Sebelumnya saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
10: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Setega Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banjumening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrolestari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Matani 9176, kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu. Gitu Pak Jokowi.
9: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasana dari RRI Surabaya.
11: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
12: Cek kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya dan seterusnya.
11: Direktur Rumah Sakit Korpri Purwaharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah, hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
13: Prinsipnya memang kami ini ya, di sini kita berkolaborasi dengan banyak stakeholder, jadi kita melakukan aplikasi yang juga dijalankan sebagai program prioritas nasional dari Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan, mulai BNI, terus itu cek gula darah, cek mobilitas, BKT, bahkan yang paling baru sini adalah HPV ya.
11: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
14: Biasa kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih ada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
11: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
3: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
15: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
16: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
15: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
17: Indonesia menyambut baik kerjasama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
15: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama 3 dekade terakhir, kedua negara bekerjasama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much, Your Excellency.
3: Kita menyusul informasi dari luar negeri, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat, Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Carnando dan Daniel Martin. Disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Irawan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
18: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali, karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, tapi kan kita lihat performa senior tunggal putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
3: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta di awal bulan depan, publik kini menanti kebangkitan Wak di panggung internasional. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1

Oke, pendengar Pro 1 RRI Tambua, kita akan ikuti mimbar agama Kristen Protestan Jumat 22 Mei 2026 dengan judul Kedamaian yang Sempurna. Dibawakan oleh Ibu Petronella Begak Lani, STH Penyuluh Kantor Agama Kemenag Malaka.

Shalom, pendengar RRI yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Petronella Bekalani, penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Malaka dalam siaran rohani. Tiada kata yang lebih baik dari ucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kita, sehingga kita masih dapat menikmati hari hidup dan melakukan segala aktivitas kita sebagaimana biasanya. Baik pendengar RRI, firman Tuhan hari ini dari Mazmur pasal 23 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu yang begitu besar yang selalu menuntun dan memelihara kami. Terima kasih untuk kesempatan bagi kami untuk mendengar firman-Mu. Tolong agar kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami karena mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mazmur pasal 23 ayat pertama sampai ayat yang ke-6 dengan perikop Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke dalam air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tema firman Tuhan hari ini adalah kedamaian yang sempurna. Mazmur pasal 23 ayat pertama sampai ayat yang ke-6 adalah salah satu bagian Alkitab yang paling disukai karena memberikan kedamaian hati yang sempurna dan menggambarkan hubungan yang sangat intim antara manusia dengan Tuhan. Daud yang berlatar belakang seorang gembala memakai metafora domba dan gembala untuk menyatakan iman dan kebergantungan total kepada perlindungan Tuhan. Berikut kita dapat melihat hal-hal penting dalam renungan ini untuk kita pelajari dan kita renungkan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Poin yang pertama, kita bisa lihat ayat pertama, kepuasan dalam pemeliharaan Tuhan. Pendengar RRI yang diberkati Tuhan, kata takkan kekurangan aku bukan berarti kita mendapatkan semua keinginan duniawi kita. Pemahaman akan pemeliharaan Tuhan sering dikaitkan dengan kekayaan, kesuksesan, kehormatan, kesehatan, dan semua yang bersifat jasmani. Sehingga ketika kita rajin berdoa, sering ke gereja, pelayanan, tetapi kemudian terjadi kesulitan dalam hidup, kita menjadi kecewa kepada Tuhan Yesus. Tetapi sesungguhnya kata takkan kekurangan aku merujuk pada kesadaran bahwa kehadiran Tuhan sudah lebih dari cukup untuk memenuhi segala kebutuhan esensial atau kebutuhan mendasar kita, seperti kedamaian, kestabilan emosi, dan kebahagiaan sejati. Dibandingkan dengan hewan yang lain, domba adalah makhluk yang lemah. Domba tidak bisa mencari makan atau melindungi dirinya sendiri. Analogi domba merujuk pada manusia. Kita tidak dapat melindungi dan menolong diri kita sendiri. Mengakui Tuhan sebagai gembala berarti kita siap berserah penuh pada waktu dan caranya untuk mencukupi hidup kita. Karena itu kita perlu belajar untuk bergantung total atau bergantung sepenuhnya kepada Allah. Poin yang kedua, kita bisa lihat di dalam ayat kedua dan ketiga, ketenangan dan pemulihan jiwa. Tuhan tidak membiarkan kita terus-menerus cemas untuk menghadapi kerasnya hidup ini. Ia membawa kita ke tempat peristirahatan rohani yang teduh untuk memulihkan jiwa kita yang lelah dan stres. Di tengah dunia yang membingungkan, Sang Gembala menuntun langkah kita ke jalur yang aman dan benar demi kemuliaan nama-Nya.
Poin yang ketiga kita dapat melihat di dalam ayat yang keempat, keberanian di tengah lembah kegelapan. Daud menulis surat ini atau menulis catatan ini kemungkinan saat sedang menghadapi ancaman nyata atau dalam pelariannya. Hal ini mau menjelaskan bahwa kita tidak dijanjikan untuk bebas dari masalah, tetapi kita dijanjikan bahwa kita tidak akan pernah berjalan sendiri melewati masalah tersebut. Ketika masalah itu terjadi, ada Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kita. Gada sebagai simbol perlindungan digunakan gembala untuk menghalau binatang buas, dan tongkat sebagai simbol bimbingan untuk mengarahkan domba agar tidak tersesat. Kedua hal ini membawa rasa aman bagi kita. Poin yang keempat adalah kemenangan dan kelimpahan berkat. Kita bisa lihat di ayat yang kelima, di tengah kepungan masalah atau orang-orang yang membenci kita, ingat bahwa Tuhan justru menjamin dan meninggikan posisi kita. Minyak melambangkan penyembuhan, kesegaran, dan pengurapan Roh Kudus. Berkat yang Tuhan tuangkan ke dalam hidup kita tidak pernah pas-pasan, melainkan meluap hingga penuh. Dan poin yang kelima adalah jaminan masa depan yang kekal. Kita bisa lihat di dalam ayat yang keenam. Jika musuh atau masalah yang sering membayangi kita, Daud mengingatkan bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhanlah yang sebenarnya aktif mengejar dan mengikuti langkah kita seumur hidup kita. Pengharapan tertinggi orang percaya bukan hanya kenyamanan di dunia, melainkan kepastian untuk tinggal bersama Tuhan Yesus dalam keabadian. Pendengar RRI yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, apakah saat ini kita sedang merasa khawatir akan masa depan, atau sedang berada di dalam lembah kekelaman masalah ekonomi, atau masalah keluarga maupun masalah kesehatan? Ingatlah bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Karena itu serahkanlah seluruh kendali hidup kita hari ini kepada Tuhan, dan izinkan Tuhan membawa ketenangan ke dalam jiwa kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu bagi kami hari ini yang sungguh-sungguh menguatkan kami. Ajarkan kami untuk dapat hidup bergantung kepada-Mu dan melihat pertolongan-Mu yang ajaib. Ajarkan kami untuk memahami firman-Mu, dan tolong juga agar kami mampu melakukan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Kesempatan ini Tuhan, kami datang menatang seluruh pergumulan kami, secara khusus pendengar RRI dimanapun berada. Mereka yang mendoakan kebutuhan hidup, Tuhan cukupkan. Mereka yang mendoakan kesehatan, Tuhan pulihkan. Mereka yang mendoakan pekerjaan, Tuhan buka jalan. Mereka yang berduka, Tuhan menjadi penghibur sejati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya. Tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Yo. Ayo, Bu.
4: Langsung ya, Pak.
3: Yo, langsung. Ayo.
1: Silakan duduk, Bu.
4: Lah, masnya
1: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
4: Oh. Terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?

banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Atambua sore ini. Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini akan hadir program mini drama Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program Renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada, saat ini kita akan masuki di musik dan informasi budaya seputaran NTT atau Senusantara. Galeri Tenun Advokat Alekot di TTS secara komprehensif lakukan pemberdayaan para penenun lokal. Hal dilakukan supaya upaya merawat budaya menenun demi pewaris tenun kepada generasi ke generasi mendatang serta menambah nilai ekonomi. Tenun sebagai kreatif lokal harus dilestarikan secara terus-menerus karena merupakan aset budaya yang bernilai. Pelestarian tenun upaya mempertahankan tradisi dan budaya daerah. Malah kita bisa mempromosikan untuk menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat. Tenun Alekot, generasi tenun Alekot menampung hasil tenun masyarakat lokal sekitar TTS. Galeri ini membangun kebersamaan dengan serta menenun serta mengelestarikan berbagai ragam motif kain tenun yang di wilayah NTT untuk dipasarkan. Merawat tradisi menenun menurut Rensina mencegah degradasi budaya dan kemajuan zaman yang mengunsur kreatif lokal. Kain tenun memiliki nilai budaya, karena itu harus diberdayakan agar nilai-nilai kultura yang ada di dalam tidak luntur. Kain tenun memiliki beragam motif karena masing-masing motif mewakili suku-suku yang ada dan menyebar di NTT. Begitu juga masyarakat adat TTS pada umumnya. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

Masyarakat suku Lamoholot di NTT punya satu benda pusaka yang tak tergantikan. Benda itu adalah gading gajah atau bala dalam bahasa lokal. Tanpa gading gajah, pemuda Lamoholot tidak bisa menikah. Gading menjadi beli utama dalam pernikahan orang Lamoholot. Dalam aturan adat, mas kawin gading tidak bisa digantikan oleh uang atau benda lain. Diturunkan dari generasi ke generasi dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bagi perempuan dengan status sosial yang tinggi seperti bangsawan, belis yang harus diserahkan dari pihak laki-laki akan sangat besar, yakni 7 hingga 9 batang, dan uniknya tidak pernah ada gajah hidup di NTT.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita masih di musik dan info budaya. Di tengah arus moderasi yang kian deras, SMA Santa Angela Atambua sangat mengunjung tinggi komitmennya dalam menjaga warisan leluhur bisa terus dilestarikan kepada setiap generasi yang meniti pendidikan di lingkungan sekolah. Lewat panggung sederhana, para pelajar di sekolah tersebut selalu diperkaya dengan pengetahuan budaya daerah sendiri karena para guru mampu menghidupkan kembali cerita-cerita lama lewat teater budaya. Pada tahun ini, para guru dan siswa di sekolah tersebut kembali mengangkat cerita budaya NTT tentang legenda Bitanahak, seorang putri raja, dan Biku, si pengasuh putri raja ke panggung teater. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Dari laman resmi Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Alor, salah satu dari banyaknya pesona alam bawah laut yang menakjubkan di Nusa Tenggara Timur adalah seekor dugong jantan bernama Mawar yang tinggal di Teluk Kabola di wilayah suaka alam perairan Selat Pantar Alor. Mawar menjadi salah satu daya tarik wisatawan kala berkunjung ke Kabupaten Alor. Kawasan yang terbentuk oleh 15 gugusan pulau dan menjadi spot menyelam populer. Kemampuan Mawar menangkap bahasa manusia dan bahkan beradaptasi dengan setiap wisatawan ketika dipanggil di tengah lautan membuat banyak orang terpana. Kabupaten Alor yang pernah menyabet penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada 2016 merupakan salah satu di antara sekian banyak daerah di dunia yang memiliki hewan laut dengan tingkat kecerdasan istimewa yang langka itu. Diketahui, Mawar merupakan satu-satunya dugong yang tersisa di Alor.
1: Maupun stigma terhadap perempuan itu akan terus terjadi selama masih ada namanya budaya patriarki, yaitu dominasi laki-laki, laki-laki menganggap dirinya lebih dominan terhadap perempuan, menganggap rendah perempuan. Nah itu yang pertama, itu sangat mengakar ya, tidak cuma di NTT aja tapi di Indonesia ada, kita punya namanya budaya patriarki tersebut. Kemudian itulah yang menyebabkan ya akhirnya terjadi diskriminasi yang terus-terus terjadi. Di samping itu juga ada namanya banyak kekerasan terhadap perempuan tadi kan, terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan, misalnya pemaksaan perkawinan anak usia masih di bawah 17 tahun, itu adalah anak-anak usia anak dinikahkan dengan alasan misalnya jangan sampai apa biar untuk apa ya, biar nggak harus menikah gitu kan, karena harus melayani laki-laki. Itu contoh-contohnya. Kemudian juga ada juga perempuan ini dianggap lemah ya di keluarga, jadi mereka itu hanya menunggu suaminya dari memancing ikan, nangkap ikan di laut misalnya, di rumah mengurusi anaknya, keluarga. Nah itu budaya-budaya seperti patriarki itu harus kita hapus ya. Kemudian juga ada yang disebut dengan kemiskinan struktural, yaitu pembiaran apa namanya masyarakat perempuan itu agar mereka tidak punya pendidikan. Kalau orang nggak punya pendidikan dia kan nggak bisa kerja kan?
2: Betul.
1: Ya kalau nggak punya pendidikan dia nggak tahu informasi, dia tidak bisa baca tulis, dia tidak tahu kontrak. Oh ini ada loh, sebentar lagi ada apa? Ada proyek pengurukan pasir di pesisir, katakanlah di mana ini, di pulau mana gitu kan? Yeah. Dia tidak bisa kerja kontrak, gimana dia tahu coba? Apa yang terjadi dengan wilayah dia, wilayah adatnya dia, dan juga situasi sekitarnya dia? Dia tidak merasa nyaman untuk membesarkan anak-anaknya gitu kan? Dia tidak tahu tentang hak kesehatan dan hak reproduksi, bahwa misalnya ada berapa perempuan tuh sampai ada anak laki-laki. Kamu harus, kita punya anak laki-laki dan keluarga, itu namanya diskriminasi terhadap perempuan. Jadi apa ya, perempuan itu jadi apa? Jadi ditinggikan terus. Nah itu kekerasan banyak hal ya, apalagi misalnya dengan kekerasan seksual ya, itu paling banyak saya temukan di beberapa wilayah di NTT juga, yang menyebabkan perempuan-perempuan itu tidak aman ya. Sebenarnya kak, kalau bisa keluar malam gitu kan, keluar malam itu kan sebenarnya siapa pun bisa kan, laki-laki maupun perempuan. Tapi kalau ada situasi ada pelecehan, nah itu yang harus ini ya, kekerasan, diskriminasi maupun stigma terhadap perempuan itu akan terus terjadi selama

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

pendengar Pro 1 RRI Tambua, kita berakhir di musik dan info budaya. Kita akan masuk ke program berikutnya, yaitu di Ruang Rindu nanti.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meet by video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sesaat lagi Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, pilihan dari berbagai era.
1: Oke pendengar Pro 1 RRI Tambua, di mana saja Anda berada, selamat malam. Untuk di malam ini saya akan menemani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini. Oke pendengar, saya sudah siapkan ada 10 lagu di Facebook RRI Tambua. Ada Alda malam ini, ada Gerasa Simon, seandainya kau tahu, ada Arwana hati yang tertinggal, ada Idi Silitoda, Oh Melati, ada Christian penjahitan dingin, ada Black Sweet di dalam kerinduan, ada Cindy Claudia dua hati, ada Ibit Gade berita kepada kawan, ada Irni Johan buat apa susah, ada Lorel Liker dia yang ku sayang. Oke pendengar Persatu dari Tembua, di mana saja Anda berada, masih mau ada yang bergabung bersama saya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Pendengar Pro 1 RI Tambua, di mana saja Anda berada, saya akan menemani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Live Lagu. Silakan bergabung di line telepon kami di 0812-4601-0202. Kita sapa dulu yang sudah bergabung bersama kita di line telepon kita. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Iya, selamat malam. Apa kabar Mas Edi malam ini?
1: Puji Tuhan.
0: Ya, masih di Melaka ya Mas Edi?
1: Iya, baru saya pulang. Saya mau potong-potong sapi.
0: Jadi, oh iya, betul. Jangan lupa daging kurmannya.
1: Iya, mudah-mudahan.
0: Bagi-bagi lah. Oke deh. Ya.
1: Sabar.
0: Cuman bercanda ya Mas Edi.
1: Enggak apa-apa. Begitu Bang, mengingatkan kok bagus. Yang bagus siapa tadi? Nomor 10.
0: Nomor 10, Lore Riker, dia yang ku sayang.
1: Siapa yang disayang? Sayang siapa?
0: Siapa tahu Mas Edi sayang siapa? Tidak tahu. Sayang semuanya. Sayang pendengar Pro 1 RI Tambua.
1: Bukan mama muda.
0: Mama muda siapa Mas Edi?
1: Mama muda gimana?
0: Oke, lanjut Mas Edi, salam-salamnya.
1: Oh, spesial buat aja beribu dengan dia sama buat keluarga ya.
0: Oke deh, terima kasih. Itu
1: semua wakili Pro 1 dan kru-krunya ya. Pro 1 sehat-sehat jaya udara semuanya. Enggak ada kabar KIP kemana?
0: Siapa itu?
1: KIP.
0: Ke Epi kan lagi setiap hari masuk kantor ya.
1: Tapi nggak ikut lagi.
0: Iya.
1: Iya sudah. Oh, bagus. Mas kalau begini bagus. Jadi besok si ini ganti malam.
0: Oh, saya belum lihat roster Mas Edi.
1: Oh, ke besok libur kan?
0: Saya besok libur ya. Libur.
1: Makanya ya nanti punya kalau begitu.
0: Sini nanti saya masuknya malam.
1: Oke, malam itu. Salam spesial buat saudaraku yang di Alor Kenari, Bapak Ten ya.
0: Bapak Ten katanya Mas Edi napasnya panjang.
1: Bukan lagi manting gini, dia lagi manting. Oh, dan pesan tadi telepon. Kalau dapat ilmu nanti pulang ke sini, kata buat.
0: Oke deh, Mas Edi.
1: Buat nama bela yang cantik.

0: Ini lagi makan nih, sebentar lagi dia mau. Tapi lagi makan, dia lagi makan. Ibu guru yang cantik juga nanti kasih pantun yang bagus ya, Ibu Fendi ya. Dan juga main lemah, main lagi miniki ya, Mafia Romanda yang goreng kacang ini, putri tunggal yang cantik. Mari kita bergabung, Marina juga yang di tidak habis panik jagung ya. Ini Bunda Ima ini gak ada kabar, mudah-mudahan sehat ya, sampai beri ya. Sudah lama dia di udara nih, udah lama nih.
1: Iya, Bunda Desi, kayaknya dia luar negeri kayaknya.
0: Bunda Desi ke Jakarta.
1: Oh, saya pikir di luar negeri kayaknya. Kayaknya dia lagi ikut perang Iran sama ini.
0: Masa Prabowo suruh terjadi perang?
1: Oke deh.
0: Nanti salonnya berantakan kembali. Salam selalu, sehat selalu, gue kabar juga. Ya buat Pak Ando mainannya sama kembali udah apa namanya? Bawi di Wonosobo gak ada kabar juga. Bang Damo masih di mana itu alor juga ya. Nona Desi juga gak ada kabar. Juga sama ini Bapak Nasu, Fidel, Marcel gak ada kabar juga. Umbento juga. Dan Pak Guru Oge juga gak ada kabar. Udah lama ini. Semoga pada sehat-sehat. Putra Tengnya, Bang Le juga. Yuven juga gak ada pantun nih, sepi Jeffrey kasih pantun nanti Bang Yuven ya. Ya Kakak Hadi, Dinias juga, Kak Heri, Mbapi, Mbak Batara, Pak Rosa, Maria Batara, dan Mbak Rosa juga ada kabar. Dan juga yang lain ini Sapura Daja, Om Jeffrey bagi-bagi waktu, jangan lupa musik jazz yang bagus ya, lagu ini ya, era 80-an ya.
1: Oke deh.
0: Yang bagus-bagus, menemani Kak Jeffrey sambil jam bawah semalam ya.
1: Oke, okay, ya, bisa
0: terima kasih banyak mas malam, selamat malam bulan dua kali di rumah. Oke, okay, malam.
1: Oke, okay, terima kasih untuk.

0: Oke, pendengar Persatu RRI Tambora di mana saja Anda berada. Kita terima dulu yang sudah bergabung bersama kita di line telepon kita. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu.
0: Selamat malam Ibu Guru Fenty, apa kabar di White Tupas?
1: Selamat malam juga, puji Tuhan kabar saya luar biasa baik.
0: Amin, puji Tuhan. Oke, Ibu Fenty, Kakak Fenty, mau request lagu apa malam ini?
1: Lagunya nomor 7.
0: Lagunya nomor 7, Cindy Claudia, Dua Hati. Iya memang, siapa yang dua hati nih? Ibu Guru kok?
1: Bagaimana?
0: Dua hati itu berarti dua hati itu satu untuk ayah, satu untuk ibu yang sudah tidak ada lagi.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya.
0: Itu maksudnya.
1: Kan tidak mungkin, cuma iya. Satu saja, kan harus dua toh.
0: Iya, oke, gas lanjut salam-salamnya Kakak Fenty.
1: Yang pertama buat KTV yang bertugas malam ini, tetap semangat, salam sehat selalu. Buat yang sudah bergabung ada Mas Edi, terima kasih atas penggolannya. Ada juga Perota Monob, ada Delphi, ada Bunda Desi, ada Marina, ada Maria Fatarat, ada Maina, Anro, Bung Yupen, ada Bung Fidel, ada juga Bung Oke, Bapak Ten, ada Bung Nara, Bung Damos, ada Bung Tirosa, Bapak Usius Nubatunis, Bapak Edi, ada juga Bung Marcel, Bunda Ima, Bang Lee, Bang Hadi. Singkatnya buat semua saja Kak Adi, Pri dengan ucapannya selamat malam dan salam kompak-kompak selalu.
0: Oke deh, terima kasih Kakak Fenty.
1: Malam panjang ditemani bintang, angin berbisik, pelan merayu.
0: Ya.
1: Dua hati untung di ruang rindu, tapi hatimu masih tertahan di ruang hampa.
0: Terima asik. Oke. Tetap kalau hujan. Oke deh, Ibu Fenty yang ada di air tupas, katanya kalau tertahan. Tapi kalau hujan kan bintangnya tidak keluar. Oke, terima kasih untuk Ibu Fenty yang ada di Ayo Tupas. Kita sambut lagi yang sudah bergabung bersama kita di line telepon kita. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, yang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Putri.
0: Selamat malam juga Kakak Putri. Apa kabar malam ini di Putun?
2: Kabarnya puji Tuhan baik Kakak.
0: Oke, terima kasih Kakak Putri.
2: Ya. Lagunya dari Black Sweet.
0: Lagunya dari Black Sweet. Oke deh, di dalam kerinduan.
2: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Putri yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan selamat hati di salam.
0: Oke, terima kasih untuk Kakak Putri.
2: Ya, terus buat teman saya yang sudah lewat, ada Ibu Fendi Salam, ada Mas Edi, Mama Ina si keluar dari misi-misi, ada Kakak Yusan Jati Patuhino, Mama Andro, Mama Bisa Jati, Bapak Fidel Bisoe, Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Tia, ada Bungsan, Bapak Sireza, Ibu Fendi Panas Sikirnya ada Bung Tio di Sindapu, Kakak Bella, Kakak Marina, ada Bapak Bento, Bapak Oke, Bapak Sindar, Bapak Nangkrim, Bapak Tendi Air Kenari, Kakak Nara, Bung Damos, Kujang Gawasaka, Bapak Ena, ada Bang Hadi, Bang Lim, Ibu Rebona, Ibu Yusi, Bapak Ibu Sineru, Bapak Anies di Timor Leste, teman-teman, selamat malam. Untuk semua-semua saja di dalam dengan ucapan selamat malam, untuk selalu
0: Oke, terima kasih banyak untuk Kakak Putri yang ada di Putri.

0: Oke, pendengar Pro 1 RR Tembua, kita sudah terhubung kembali di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini. Kita sapa dulu yang sudah bergabung di line telepon kita. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Bung Jeffrey.
0: Selamat malam Bang Tirosa, nomor baru ini.
1: Wah, itu nomor lama eh.
0: Oh, begitu. Kalau nomor yang lama itu kan yang 77 sekian.
1: Itu nomor lama itu dari 2015 sampai 2019.
0: Berarti 2015 saya baru masuk, RRI itu.
1: Iya, itu nomor yang artinya saya selalu bergabung di Pro 1 Tembua, cuman sampai 2015, selanjutnya ke 2026 pakai yang ekor 77.
0: Oke deh, abangku, apa kabar Kota Sari?
1: Ya, hujan, hujan sehari ya.
0: Sama dengan Tembua juga sama, hujan dari terpagi hingga malam ini.
1: Tapi tetap semangat kan?
0: Harus tetap semangat, walaupun hujan, tapi semangat itu selalu harus. Oke, abangku Bang Tirosa di Kota Sari, mau request lagu apa malam ini?
1: Lagunya ikutan Mas Edi, nomor 10.
0: Lagu nomor 10, oke, dia yang ku sayang. Oke deh, Abang Tirosa, salam-salamnya.
1: Salamnya yang pertama buat Bung Jeffrey yang bertugas, selalu sehat, Tuhan memberkati.
0: Oke, terima kasih.
1: Yang sudah lewat ada Ibu Fenty, ada Mas Edi, ada Putri, siapa lagi? Putri Tunggal.
0: Putri Tunggal, ini anaknya Kakak Vero Tumono.
1: Anaknya Veronica kok?
0: Iya, anaknya Veronica.
1: Nah, selamat malam saja, Pak Ben, Pendes, Mama Ina, Bella Puspita, Bunda Desi, Maria Katara. Nah, singkatnya buat semua saya, biar kita bagi-bagi waktu ya, bisa semua warga.
0: Oke deh, Bang Tirosa.
1: Untuk semuanya, tanpa terkecuali. Buat Adi Jeffy, selamat bertugas, selamat malam.
0: Oke, selamat malam, abangku.

0: Oke, pendengar Pro 1 RR Tembua, masih bersama saya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di malam ini. Kita sapa dulu yang sudah bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Jeffrey.
0: Bagaimana Kakak Putri?
1: Kakak Jeffrey, kalau Putri tunggal itu alias Vero Tamono, bukan anak dari Vero.
0: Oh.
1: Ya, pokoknya anak tunggal, makanya disapa itu Putri tunggal.
0: Oh, begitu. Oh. Ya. Kis tahu lah di Kakak J, supaya ya. Kakak J bisa tahu toh. Nanti kita bingung ini anakkah atau inikah. Oke deh, lanjut.
1: Kalau Putri tunggal itu alias Vero Tamono, anak.
0: Oh, begitu nama sapaannya. Ya. Kakak Vero kan putri tunggal begitu. Ya. Oke.
1: Ya, anak tunggal, makanya biar disapa Putri tunggal.
0: Oke deh, baik. Supaya biar ini malam Kakak Jeffrey bisa tahu toh malam ini.
1: Kalau Mama Vero itu Mama Maria Snaya, tapi dia seorang sibut, itu sibut untuk saya punya nama, makanya orang tanya.
0: Oh, begitu. Oh iya.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Salam untuk Mbak Wija juga, ada Mbak Sari, semuanya dengan ucapan selamat malam. Untuk Tata Jeffrey, terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih juga untuk Kakak Putri atau Kakak Vero.

0: Oke, pendengar Persatu Area Tembua, kita sudah terhubung kembali untuk malam ini di line telepon kita. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Kak Jati.
0: Selamat malam juga Kakak Bella. Apa kabar di Mangga Dua hari ini? Hujannya?
1: Puji Tuhan baik, sehat. Hujannya dari pagi, malam ini hujan.
0: Oke deh. Tapi kan tadi hujan siang tadi, dari pagi hingga sore tadi.
1: Dari pagi sampai sore itu hujan, terus malam ini tidak.
0: Oke deh, Kakak Bella, request lagu apa malam ini?
1: Nomor 10 suara yang reto, Kak Jo.
0: Sudah ada dua orang, tadi Mas Edi sama Bang Tirosa.
1: Kalau begitu, yang judulnya Malam Ini, Kak.
0: Malam ini, oke deh, dari Alda, oke.
1: Oke, salam-salamnya buat Kakak Jeffrey bersama Petru Pro 1 yang bertugas malam. Tetap semangat, salam sehat semuanya. Buat teman-teman yang lewat, ada Jeffrey, ada Delphi, ada Vero, ada Mas Edi, ada Om Tirosa, ada Kakak Yusen, ada Mama Yusen, ada Mama Ina di Indonesia, ada Kakak Pio, ada Om Janu, terus ada Bunda Desi, ada Kakak Maria, ada Pak Guru Oke, ada Marina, ada Mama Doki, sama Ade Aisyah, ada Nona Ita Tau, ada Ibu Yusin, ada Pak Henry, ada Kakak Nara, ada Bapak Tendi Arkenari, ada Abang Damos, ada Kakak Andre, ada Abang Tujangya, ada Ibu Desi yang mau Bang Hadi, ada Mas Jali, ada Kakak Sari di Banjarmasin, ada Putra Manado, Putra Tengah, Abang Le, Ibu Jati di Wonosobo, ada Bunda Ima, ada Kakak Marcel, ada Pak Guru Papi. Semua buat semua-semua yang pantau di acaranya Ruang Rindu, semuanya selamat malam, salam sehat semuanya, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Selamat malam, Kak.
0: Oke, selamat malam untuk Kak Bella.

0: Oke, pendengar Pro 1 RR Tambora di mana saja Anda berada, kita masih sambut lagi yang sudah bergabung bersama kita di line telepon kita. Kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Bung Jeko, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Selamat malam Kakak Ina, apa kabar malam ini? Ini malam baru saya dengar suara ini.
1: Iya betul, ini kabarnya Mak Ina sehat walafiat, sedarku diguyur hujan dari kemarin.
0: Oke deh, atau mungkin sibuk doa ini?
1: Sande sibuk, Mak Ina kan tunanetra Bung Jeko, jadi Mak Ina di rumah saja, cuman Sande dapat kesempatan.
0: Oh, oke, baik.
1: Iya.
0: Tapi kabarnya sehat selalu ya?
1: Lagunya dari Arwana.
0: Lagunya dari Arwana.
1: Ya.
0: Oke deh.
1: Salam pertama buat Bung Jeko bersama Bung Operator dan semua kru RRI Tambora yang bertugas dari pagi hingga malam ini, dan ucapkan selamat malam. Tetap semangat meskipun diguyur hujan, tapi tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati dan pulang TVDJ. Juga jangan lupa salam buat keluarga di rumah Bung Jeko.
0: Oke, terima kasih.
1: Ya, sama-sama. Salam yang berikut ada Ibu Guru Fensi, ada Reni, ada Devi di Ayo Tupas, ada Bang Fideli Soe, ada Verota Monop alias Putri Tunggal di Putun. Di sana juga ada mamanya, ada Bapak Mantan Desa Senai, ada Mama Gisen, ada Mama Andra si keluarga, ada Bapung Timbar, ada Paman Dosi si keluarga, ada Putra Tengah di Sopak, ada Ibu Wijati di Wonosobo, ada juga Bung Papi Fernandes, ada Bung Marcel, Bung Jerry, ada Bung Fitri, ada juga Bella Puspita, Marina, Bapak Tendi Arkenari, Pujangga Wayata, Bung Nara, Bung Damo, dan ucapan selamat malam. Ada Mas Edi, Bapak Janu, Bapak Tirosa, Bapak Agustinus Laki sekeluarga di Bansone. Ada Bapak Desi Rebo-Rebo, Maria Fatara, ada Tiara, ada Ibu Deviana Panapanu di Tua Batam Barat, dan ucapan selamat malam. Ada Bung Pio Tumbakun, ada Bung Hadi, ada Mbak Sari di Banjarmasin, ada juga Bung Yuven Kasi Batu Venue, ucapan selamat malam. Singkat borong buat semua-semua saja Bung Jeko yang lagi pantau pada malam ini, dan ucapan salam kompak-kompak selalu lewat udara.
0: Oke, terima kasih Mak Ina.
1: Ya, sama-sama buat Bung Jeko, terima kasih banyak, salam, selamat malam.
0: Salam, selamat malam Kak Ina. Oke, pendengar Pro 1 RR Tambora, kita baru saja bergabung bersama Mak Ina yang ada di Niki-Niki. Kita putar lagu yang sudah direquest. Kita jangan ada ini, kita putar dulu. Dari penelpon pertama tadi, dari Mas Edi Lorlaker, Dia Yang Kusayang. Semoga Mas Edi dengan baik selamat menikmati lagu ini.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Oke, pendengar Pro 1 WR Tambua, saya masih menemani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu di Pro 1 WR Tambua. Masihkah ada yang mau bergabung bersama kami di area Tambua di Facebook atau di WA? Boleh di SMS, saya selalu menunggu.

Oke, pendengar Pro 1 RRI Tambua, kalau belum ada yang bergabung di line telepon kami di 082 146 0202. Kalau belum ada yang bergabung, kita baca dulu yang sudah bergabung di Facebook kita.

Kakak Simon Petrus. Salam selamat malam. Persatuan RRI Atambua. Selamat bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Salam buat orang-orang terkasih. Pantau di malam ini. Selamat menikmati keindahan di malam ini dengan menikmati berkah Tuhan di malam ini. Semoga selalu sehat walafiat dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan buat kakak yang bertugas, tetap semangat, pulang hati-hati di jalan. Tuhan memberkati kita semua. Oke, terima kasih banyak untuk Kakak Simon.

Baik pendengar Pulsatu RRI Tambua, kalau belum ada yang bergabung di Ruang Rindu malam ini, kita putarkan dulu lagu dari Ada di malam ini.

Oke pendengar Pro 1 RRI Tembua, di mana saja Anda berada, kita berakhir di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini di Pro 1 RRI Tembua. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda di ruang rindu malam ini. Semoga di malam istirahat ini hingga besok pagi, dan Tuhan memberkati kita semua. Kita akan ikuti lagi di pukul 23 hingga 24 nanti di Jazz Music. Oke pendengar Pro 1 RRI Tembua, selamat menikmati lagu-lagunya.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Attambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Attambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

Pendengar RRI, tahukah Anda tentang kuaka? Ya, hewan kuaka, jenis mamalia yang mirip dengan tikus dan merupakan salah satu hewan endemik Australia selain kanguru. Hewan yang dikenal sebagai hewan paling bahagia di dunia ini selalu tersenyum dan terlihat bahagia walau dalam kondisi menyedihkan. Kuaka juga selalu memancarkan aura positif yang membuat orang yang melihatnya merasakan kebahagiaan. Tidak seperti kanguru yang sering bersaing dalam merebutkan wilayah, kuaka bukanlah hewan yang teritorial. Kuaka adalah hewan yang ramah dan senang hidup berdampingan. Bahkan, kuaka sering mampir ke toko-toko dan restoran di pulau Radnor's, Australia Barat untuk menyapa semua orang. Ketika kuaka selalu tersenyum dan menyapa, mengapa manusia makhluk berakal tidak? Jika belum bisa memberikan hal yang lebih baik untuk orang lain, setidaknya kita selalu bisa tersenyum kepada sesama. Menjadi orang yang mudah senyum, bahkan disukai dan menimbulkan kesan lebih bersahabat.

Kadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripadamu, namun tidak

Pendengar, sadar atau tidak, di dunia ini tidak ada yang ingin diperlakukan buruk oleh siapapun dan dimanapun, termasuk diabaikan di depan umum dengan alasan apapun. Setiap orang mungkin pernah memiliki pengalaman tidak menyenangkan diremehkan, disepelekan, dan diabaikan oleh seseorang. Yakinlah jika terjadi, hal itu sangat menyakiti hati. Tapi bukan berarti Anda dapat membalas dengan keburukan untuk menunjukkan bahwa perilaku mereka tak pantas. Ada banyak cara elegan dan tangguh yang dapat Anda terapkan jika dalam kondisi terabaikan agar tidak terpengaruh dengan sikap buruk orang lain. Pertama, tetap santai hadapi situasi. Tingkatkan rasa percaya diri, hargailah diri Anda, dan jangan terpengaruh dengan sikap mengejek siapapun. Karena Anda lebih tahu nilai diri Anda lebih dari siapapun. Kedua, jika dalam perjalanan hidup Anda diabaikan, jangan buang energi untuk marah, apalagi mengemis validasi atau pengakuan. Sebab bisa jadi mereka tidak punya andil sama sekali dalam hidupmu. Jadi mengapa sikapnya harus dipedulikan? Ketiga, mungkin Anda penasaran apa alasan diabaikan. Tapi, jika Anda tak menemukan alasan apapun untuk membenarkan sikap abai dari mereka, maka tak perlu lagi mencoba memahami sikap mereka. Apalagi, menyesuaikan sikap agar bisa diterima oleh mereka. Tak perlu merendahkan harga diri hanya untuk menyenangkan orang lain. Keempat, saat terabaikan, Anda tak perlu meluangkan waktu dan tenaga untuk memperdulikan orang yang mengabaikanmu. Anggap mereka tak ada dan hidupmu akan baik-baik saja. Jangan mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu. Kelima, Anda hanya perlu fokus pada kepentinganmu dan dirimu sendiri. Selesaikan apa yang perlu Anda selesaikan dan kerjakan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Tak perlu dimasukkan ke hati karena Anda punya hal-hal lebih penting untuk dilakukan dan dipedulikan. Keenam, jika terlanjur sakit hati karena sikap buruk orang lain yang mengabaikan dan menyepelekanmu, maka cari cara positif untuk menyenangkan dan mengabaikannya dan membahagiakan. Jangan sampai sikap orang lain merusak suasana hatimu yang tenang dan nyaman, karena tidak semua sikap orang lain perlu diingat dan dihiraukan. Ketujuh, hal ampuh merubah sikap disepelekan dengan menunjukkan pencapaian yang mengagumkan. Hal ini justru merubah bersikap abai menjadi ramah dan baik padamu. Saat itu terjadi, jangan menjadi sombong sebab akan mengurangi nilai elegansi diri Anda. Jadi, jika diabaikan seseorang, tetap dengan ketenangan dan sikapmu yang tangguh dan penuh pendirian. Jika aspek kehidupan Anda tidak saling berdampak dengan mengabaikan Anda, maka kehadiran mereka tak berdampak apapun ke dalam hidupmu. Sekian hal elegan yang dapat Anda lakukan agar hidup Anda tetap tangguh, tak terpengaruh dengan sikap buruk dan abai orang lain.

Air mengajarkan kita banyak pelajaran berharga. Pertama, tentang fleksibilitas. Air dapat mengalir melalui berbagai rintangan tanpa kehilangan integritasnya. Begitu juga dengan kehidupan kita, perlu belajar untuk bersikap fleksibel menghadapi perubahan dan tantangan. Kedua, yaitu ketenangan. Air yang tenang menggambarkan keadaan pikiran yang damai dan stabil. Dalam kesibukan kita, penting untuk mencari ketenangan dalam diri untuk mengatasi stres dan kegelisahan. Ketiga, kekuatan. Meskipun lembut, air memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia dapat mengukir lembah, merusak batu, dan mempengaruhi bentuk bumi. Demikian juga kita harus menghargai kekuatan dalam kesederhanaan dan ketenangan. Terakhir, yaitu air selalu mencari jalan menuju laut, tidak peduli seberapa berlikunya perjalanannya. Demikian juga kita harus mempertahankan komitmen dan kesetiaan terhadap tujuan kita, bahkan dalam menghadapi rintangan. Jadi, hiduplah seperti air yang mengalir, walaupun banyak rintangan, air akan tetap mengalir dan mencari jalan terbaik untuk tetap melanjutkan alirannya sampai ke ujung muara.

Air mengajarkan kita banyak pelajaran berharga. Pertama, tentang fleksibilitas. Air dapat mengalir melalui berbagai rintangan tanpa kehilangan integritasnya. Begitu juga dengan kehidupan kita, perlu belajar untuk bersikap fleksibel menghadapi perubahan dan tantangan. Kedua, yaitu ketenangan. Air yang tenang menggambarkan keadaan pikiran yang damai dan stabil. Dalam kesibukan kita, penting untuk mencari ketenangan dalam diri untuk mengatasi stres dan kegelisahan. Ketiga, kekuatan. Meskipun lembut, air memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia dapat mengukir lembah, merusak batu, dan mempengaruhi bentuk bumi. Demikian juga kita harus menghargai kekuatan dalam kesederhanaan dan ketenangan. Terakhir, yaitu air selalu mencari jalan menuju laut, tidak peduli seberapa berlikunya perjalanannya. Demikian juga kita harus mempertahankan komitmen dan kesetiaan terhadap tujuan kita, bahkan dalam menghadapi rintangan. Jadi, hiduplah seperti air yang mengalir, walaupun banyak rintangan, air akan tetap mengalir dan mencari jalan terbaik untuk tetap melanjutkan alirannya sampai ke ujung muara.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

Pendengar, dengan terdengar ulama ragu ini, maka usai sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini di hari Jumat 22 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Amputis dan seluruh mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar program Masa Itu dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radar Republik Indonesia Stasiun Atambua, radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui 91,5 MHz, kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti di edisi hari ini, Sabtu 23 Mei 2026. Dari Jalan El Tarin, saya Arda Faik dan kerabat kerja tim Atambua pagi ini yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Buah Pagi Ini. Dengarkan Atam Buah Pagi Ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atam Buah Pagi Ini. Atam Buah Pagi Ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atam Buah Pagi Ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi, semangat pagi pendengar Pro 1 RRI Otomo di mana saya Jana Breda. Senang sekali pagi ini saya Abdul Faik bersama tim Otomo pagi ini edisi akhir pekannya Sabtu 23 Mei 2026 menyapa Anda di pagi-pagi ini dengan semangat pagi. Pendengar Pro 1 RRI Otomo yang sudah bangun pagi, jangan lupa mengucap syukur ya. Pendengar, tidak ada waktu yang lebih baik selain pagi untuk merenungkan berkat Tuhan yang melimpah atas diri kita ya. Semoga hari ini kita tetap produktif menjalani hari dan juga hari ini menyenangkan untuk kita semuanya. Hari baru, tantangan baru, tapi dengan kita mengucap syukur dan memohon berkat dan tuntunan dari Yang Maha Kuasa, tentunya apapun itu akan menjadi mudah. Ingat, mulailah hari dengan doa, jalani hari dengan usaha, akhiri hari dengan rasa syukur. Sadarilah kehadiran Tuhan di dalam hati setiap saat kita. Ya, dengan kita mengucap syukur, kita meminta kepadanya, itu tandanya kita sudah menyadari bahwa Tuhan hadir di dalam hidup kita.

Jangan hanya mengucap syukur ketika merasa berbahagia, seolah kebahagiaan itu adalah hadiah dari surga. Karena bahagia itu merupakan sikap hati yang akan tercipta manakala kita memilih untuk selalu bersyukur dan bersukacita.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.
1: Pendengar Pro 1, berkat Tuhan terdapat pada setiap senyuman kita di pagi hari. Ya, saya berharap di pagi-pagi ini ketika Anda bangun pagi tetap tersenyum, menyapa setiap orang yang Anda temui, dan juga senyuman itu selalu terpancar di sepanjang hari ini ya. Dan kita juga berharap mudah-mudahan pagi ini matahari bersinar cerah ya, yang artinya juga akan mempengaruhi semangat kita untuk menjalani hari ini lebih baik lagi. Tetapi walaupun nantinya mentari pagi tidak begitu bercahaya menyapa kita di pagi hari ini, mungkin karena cuaca, mudah-mudahan semangat kita juga tidak berkurang ya, terus menggelora untuk bekerja, berkarya, dan lakukan yang terbaik di hari ini. Pendengar, saat lagi kita akan hadirkan untuk Anda renungan Mutiara Pagi Agama Katolik bersama Pater John Lewar SPD. Dengan judul renungan pagi ini, Tuhan punya rencana berbeda bagi setiap orang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
0: Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.
2: Renungan Harian Katolik Suara Pagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD, Biara Sofer di Santo Yosef Raina de Metz, STM Nenuk Atambua, Timor. Hari ini Sabtu 23 Mei 2026, hari biasa pekan ke-7 Pasca. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Kisah Rasul bab 28 ayat 16 sampai dengan 20, 30 sampai dengan 31. Mazmur bab 11 ayat 4, 5 dan 7. Injil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai dengan 25. Mari kita mendengarkan warta gembira. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan punya rencana berbeda bagi setiap orang. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pernahkah kita merasa penasaran, iri, atau bahkan khawatir melihat kehidupan orang lain? Pernahkah kita berpikir mengapa dia lebih sukses, lebih berbakat, atau lebih dicintai? Dalam Yohanes bab 21 ayat 20 sampai dengan 21, kita melihat Petrus melakukan hal yang sama. Setelah kebangkitan Yesus, Petrus melihat murid yang dikasihi Yesus, yakni Yohanes, dan bertanya, "Tuhan, bagaimana dengan orang ini?" Pertanyaan Petrus ini sungguh sederhana. Namun di baliknya terdapat satu kenyataan manusiawi bahwa hati kita mudah membandingkan diri dengan orang lain. Kita lupa bahwa setiap orang dipanggil untuk perjalanan yang unik di dalam rencana Allah. Saya ingin membagikan sebuah pengalaman nyata. Seorang teman saya, sebut saja Maria, selalu merasa iri dengan kakaknya yang sukses dalam karier dan terkenal di komunitas. Maria merasa hidupnya biasa-biasa saja, padahal ia setia melayani di paroki dan pekerjaannya sehari-hari. Suatu hari, Maria mengikuti retret doa. Di sanalah ia menyadari sesuatu yang sangat penting. Tuhan tidak memanggil setiap orang untuk hal yang sama. Ia mulai melihat bahwa pengaruhnya di paroki, membimbing anak-anak, mendampingi orang tua, adalah rencana Tuhan yang unik, yang tidak bisa dibandingkan dengan kesuksesan kakaknya. Sejak saat itu, Maria menemukan sukacita dan damai, karena ia sadar bahwa hidupnya bermakna dalam jalur yang Tuhan tetapkan, meski berbeda dari orang lain. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ada beberapa poin penting yang patut kita renungkan berdasarkan bacaan Injil pada hari ini. Pertama, hati manusia yang mudah membandingkan. Seperti Petrus, kita sering menoleh ke jalur orang lain. Kita membandingkan karier, keluarga, keberhasilan, atau pelayanan rohani. Dunia modern bahkan semakin memperkuat kebiasaan ini. Media sosial membuat kesuksesan orang lain terlihat begitu sempurna. Kita cenderung menilai keberhasilan atau panggilan hidup berdasarkan apa yang dimiliki orang lain, bukan dari apa yang Tuhan berikan secara unik kepada kita. Kedua, Tuhan memiliki rencana berbeda bagi setiap orang. Yesus menjawab Petrus dengan bijak, setiap orang memiliki panggilan yang berbeda. Yohanes memiliki perjalanan dan pelayanan yang unik. Petrus pun demikian. Tidak ada dua jalan yang sama. Setiap orang memiliki talenta, hati, dan kesempatan yang telah Tuhan rancang dengan penuh kasih. Kita dipanggil untuk fokus pada rencana Tuhan bagi diri kita, bukan membandingkan diri dengan orang lain. Setia di jalur kita sendiri adalah wujud iman dan kepatuhan. Hidup kita sekecil atau sesederhana apapun memiliki makna di mata Tuhan. Ketiga, dunia modern membuat kita mudah membandingkan. Teknologi, media sosial, dan tuntutan masyarakat seringkali membuat kita merasa tidak cukup. Namun, dalam Yohanes bab 21 ayat 20 sampai dengan 25 mengingatkan kita untuk mengalihkan fokus dari hidup orang lain ke panggilan kita sendiri. Tuhan selalu menyiapkan berkat dan misi yang sesuai dengan hati dan kemampuan kita. Mari kita renung sejenak. Apa yang Tuhan ingin saya lakukan hari ini? Bagaimana saya bisa setia di tempat saya berada? Dalam pekerjaan, keluarga, atau pelayanan saya? Marilah kita belajar menerima perjalanan hidup kita dengan iman, bukan dengan perbandingan. Tuhan punya rencana yang unik bagi setiap orang. Kita tidak dipanggil untuk iri atau cemas, tetapi untuk bersyukur dan setia. Setiap langkah kecil yang kita lakukan dengan kasih dan kesetiaan memiliki makna di mata Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih karena Engkau mengenal hati kami dan menuntun setiap langkah kami dengan rencana yang unik dan sempurna. Bantulah kami melepaskan rasa iri, kecemasan, dan kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Berikan kami keberanian untuk setia menjalani jalan yang Engkau tetapkan dan sukacita melihat setiap berkat dan panggilan yang Engkau berikan bagi hidup kami. Semoga kami selalu percaya bahwa hidup kami di tangan-Mu adalah hidup yang penuh makna. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Sabtu, pekan ke-7 Paskah, Novena Roh Kudus, hari ke-9. Salam, doa, dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
3: Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

Terima kasih, baru saja Anda dengarkan Mutiara Pagi. Dengarkan terus siraman rohani setiap hari jam 5 hingga 6 pagi. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara Pagi.

0: beberapa proyek strategis nasional, di antaranya adalah MBG. Dari pengecekan saya di MBG, baik yang di Atambua maupun yang di Keva, semuanya sudah tertata.
1: Dapat target karena penetapan dari provinsi kurang lebih 9 miliar dan realisasi sampai dengan saat ini kurang lebih sudah 20%, khusus untuk PKB.
2: Warta Berita Sabtu 23 Mei 2026 selengkapnya bersama saya Ada Fahih. Kami mulai dengan berita yang pertama. Wakil Gubernur NTT Irjen Pol Purnawirawan Dr. Dr. Andrus Joni Asadoma M.Hum ditemani Wakil Bupati KTU Kamilus Elu meninjau dapur SPPG Keva Menanu Selatan untuk memastikan program strategis nasional berjalan lancar dan memberi efek ekonomi bagi masyarakat petani dan peternak lokal.
3: Wakil Gubernur NTT Irjen Pol Purnawirawan Dr. Dr. Andrus Joni Asadoma M.Hum ditemani Wakil Bupati KTU Kamilus Elu mengunjungi dapur SPPG di Kabupaten Timur Tengah Utara. Tujuannya adalah untuk memastikan program makan bergizi gratis berjalan efektif dan memberi dampak ekonomi ke petani serta peternak lokal. Mantan Kepala NTT itu melakukan kunjungan di SPPG Kelurahan Keva Menanu Selatan yang melayani 3.103 porsi MBG per hari untuk siswa SD, SMP, dan SMA di Kecamatan Kota Keva Menanu. Selain itu, ia juga mengecek berapa banyak pekerja yang bekerja di dapur SPPG Keva Menanu dan diketahui jumlahnya mencapai 50 orang. Wagub pada kesempatan itu berbincang dengan Wakil Bupati Teo yang juga Ketua Satgas MBG Kamilus Elu dan Kepala SPPG Keva Menanu Selatan Maria Asunta Talan yang menyampaikan bahwa peninjauan dapur SPPG darinya adalah bentuk pengawasan program strategis nasional dan fokusnya adalah rantai pasok lokal, baik itu sayuran, telur, ayam, dan buah-buahan.
0: Saya menyempatkan diri untuk mampir di beberapa proyek strategis nasional, di antaranya adalah MBG. Dari pengecekan saya di MBG, baik yang di Atambua maupun yang di Keva, semuanya sudah tertata dengan baik, ya, sudah dimasak dengan standar-standar higienis, standar dari PGN, sehingga bisa memberikan gizi yang baik kepada siswa dan juga dampak-dampak ikutannya seperti para petani, peternak bisa menjual hasil-hasilnya ke situ, mama-mama bisa mendapatkan pekerjaan di situ dengan gaji yang sangat bagus, ya. Ini memberikan dampak yang sangat bagus bagi penyentasan kemiskinan, bagus bagi pertumbuhan ekonomi, ya, bagus bagi pemberantasan stunting, dan terutama menciptakan ekonomi.
3: Sementara Wakil Bupati TTU dan juga Ketua Satgas

0: 9 miliar rupiah.
1: Pemerintah provinsi menetapkan target penerimaan daerah dari sektor pajak untuk Kabupaten Belu sebesar 9 miliar rupiah pada tahun 2026. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah Kabupaten Belu melalui Badan Pendapatan Daerah Bapenda terus melakukan berbagai upaya optimalisasi pendapatan khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kepala Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah Bapenda Belu Jitro Muskanan menjelaskan, hingga memasuki pertengahan tahun 2026, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor telah mencapai 2 miliar rupiah. Sementara itu penerimaan dari sektor BBNKB telah mencapai 1 miliar rupiah. Menurut Jitro Muskanan, capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan. Meski demikian, pihaknya tetap terus bekerja keras agar target yang telah ditetapkan pemerintah provinsi dapat tercapai hingga akhir tahun. Ia mengatakan berbagai strategi terus dilakukan mulai dari sosialisasi kepada masyarakat, peningkatan pelayanan pembayaran pajak, hingga koordinasi bersama instansi terkait guna mendorong kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Belu.
2: Dapat target karena penetapan dari provinsi kurang lebih 9 miliar dan realisasi sampai dengan saat ini kurang lebih sudah 20%. Khusus untuk PKB itu sudah 2 miliar lebih, sedangkan untuk BBNKB baru 1 miliar lebih. Nah, mudah-mudahan kita berharap apa yang menjadi target ini bisa terrealisasi sampai dengan Desember nanti. Dan ini berkaitan dengan Undang-Undang 1 tahun 2022 yang mengatur tentang pelaksanaan offset terkait pajak kendaraan bermotor maupun bea balik nama kendaraan bermotor.
1: Selain itu, Bapenda Belu juga terus menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan pembayaran pajak tepat waktu demi mendukung peningkatan pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat.
2: Bapenda Kabupaten Belu sebagai pelaksana lapangan juga berkaitan dengan pelaksanaan offset, tentu ini suatu pekerjaan atau tugas yang baru dan ini tahun kedua. Tahun kemarin kita sudah berkolaborasi dengan baik dan tahun ini adalah tahun kedua, sehingga mudah-mudahan ini pengalaman tahun yang kemarin bisa jadikan pengalaman yang baik untuk kami di dalam melaksanakan tugas-tugas lapangan berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan offset dalam rangka peningkatan PAD yang akan diterima oleh Pemda di tahun-tahun berjalan.
1: Pihaknya optimis hingga Desember 2026, realisasi penerimaan pajak daerah dari Kabupaten Belu dapat memenuhi target 9 miliar rupiah yang telah ditentukan pemerintah provinsi dengan dukungan masyarakat dan kerjasama seluruh pihak. Target tersebut diyakini dapat tercapai secara maksimal. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah NTT bagian timur dan juga Alor yang kami kutip dari situs bmkg.go.id untuk hari ini. Kupang diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan dari 63 hingga 94%. Kabupaten Timur Tengah Selatan diperkirakan cuaca hari ini berawan, suhu berkisar antara 22 hingga 28 derajat Celcius, kelembapan dari 70 hingga 98%. Kabupaten Timur Tengah Utara diperkirakan cuaca pagi ini berawan, suhu berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan dari 70 hingga 97%. Kabupaten Belu diperkirakan cuaca hari ini berawan, suhu berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan dari 71 hingga 91%. Kabupaten Alor diperkirakan cuaca hari ini terjadi hujan ringan, suhu berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan dari 79 hingga 99%. Kabupaten Malaka diperkirakan cuaca hari ini berawan, suhu berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan dari 81 hingga 98%. Kota Kupang diperkirakan cuaca hari ini cerah berawan, suhu berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan dari 57 hingga 85%. Demikian informasi perkiraan cuaca kami sampaikan untuk Anda. Selengkapnya Anda bisa akses di situs bmkg.go.id. Berita selanjutnya. 65 orang petugas Dinas Peternakan Belu

0: diterjunkan pada penyelenggaraan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 memeriksa kesehatan hewan kurban di 31 titik lokasi.
1: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu menerjunkan 65 orang petugas untuk membantu kelancaran penyelenggaraan Hari Raya Kurban 1447 Hijriah 2026 di Kabupaten Belu. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu Agustinus SPT di Atembua mengatakan sebanyak 65 orang petugas akan ditempatkan untuk memeriksa hewan kurban yang merupakan sumbangan umat Islam di Belu. Terdiri dari 10 orang tenaga dokter hewan dan 55 orang tenaga paramedis bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban baik secara fisik luar maupun organ dalam. Ia menjelaskan pemeriksaan kesehatan hewan pada penyelenggaraan Idul Adha 2026 di perbatasan Belu akan dilakukan di 31 titik lokasi. Hal ini guna memastikan setiap hewan kurban dalam kondisi sehat.
2: Baik kesiapan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu di dalam merayakan Hari Kurban 1447 Hijriah, Dinas Peternakan di mana Kepala Dinas telah menyiapkan SK untuk penempatan petugas pemeriksaan hewan kurban sebanyak 65 orang, di mana terdiri dari 10 dokter hewan dan 55 tenaga paramedis. Kita harapkan pelaksanaan pemeriksaan di 31 titik yang ada di dalam wilayah Kabupaten Belu dapat terlaksana dengan baik, di mana kita harus menjaga agar kualitas daging yang diberikan kepada kaum duafa atau kaum miskin diterima dalam kondisi daging yang aman, sehat, dan utuh.
1: Setelah disembeli, daging kurban dibagikan kepada mereka yang berhak, kaum duafa, fakir, miskin, dipastikan dalam kondisi aman, sehat, dan utuh.
0: Masjid Al-Mujahidin Atambua telah melakukan pendataan penerimaan hewan kurban.
3: Menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Panitia Kurban Masjid Raya Al-Mujahidin Atambua mulai melakukan pendataan juga pengumpulan hewan kurban dari masyarakat. Ketua Panitia Kurban Masjid Raya Al-Mujahidin Atambua, Usman Selamet, menyampaikan proses pengumpulan hewan kurban telah dibuka sejak beberapa pekan terakhir. Ia menjelaskan untuk sementara hewan kurban terkumpul terdiri atas 7 ekor sapi yang berasal dari berbagai kalangan, baik dari sumbangan individu maupun kolektif. Ia mengatakan panitia juga terus melakukan pendataan secara berkala untuk memastikan jumlah hewan yang masuk sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan distribusi nantinya.
4: Ya, itu sudah rapat, sudah paten. Jadi pas hari H-nya itu mereka sudah siap untuk melaksanakan pemotongan, penampakan atau cincang, itu sudah siap. Kami sudah rapat untuk panitia luar atau panitia dalam, kami sudah siap rapat semua.
3: Ia juga menilai di tengah kondisi ekonomi global yang saat ini belum sepenuhnya stabil berdampak pada kemampuan masyarakat dalam berkurban. Meski demikian, panitia tetap optimistis pelaksanaan kurban tahun ini akan berjalan dengan baik. Di tengah semangat berbagi dan kepedulian sosial masyarakat, Atambua dinilai masih cukup tinggi meskipun di tengah berbagai tantangan ekonomi.
5: Kalau misalnya untuk pengumpulan hewan kurban di Masjid Al-Mujahidin sejauhnya berapa banyak, Pak?
4: Sementara ini baru 7. Kita lihat ini tahun karena ekonomi yang sekarang juga seperti kurang bagus, jadi kalau biasanya tanggal-tanggal begini sudah masuk ada yang satu, ada yang dua. Ini sekarang ini tunggu mungkin hari hanya atau minggu dua itu baru masuk itu.
3: Selain pengumpulan, panitia juga berkoordinasi dengan pihak terkait khususnya Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu untuk memastikan seluruh hewan kurban dalam kondisi sehat dan layak untuk disembelih. Pemeriksaan kesehatan hewan menjadi prioritas guna menjamin daging yang dibagikan aman dan dibagikan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat dan juga sesuai dengan syariat Islam. Dengan berbagai persiapan yang terus dimatangkan, panitia berharap pelaksanaan kurban tahun ini dapat berjalan lancar, tertib, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat sekaligus memperkuat nilai kebersamaan di momen Idul Adha. Dari Atambua, Christian Dimau melaporkan.
0: Perkembangan stadion dan event olahraga turut menggerakkan pelaku UMKM di Kabupaten Alor saat ini. Pemerhati sepak bola Beno Karibera menilai perkembangan sepak bola di Kabupaten Alor telah bergerak ke arah modern dan mulai berperan dalam pembangunan ekonomi daerah. Menurutnya, sepak bola yang dahulu hanya dipandang sebagai penyaluran minat dan bakat, kini telah masuk dalam ranah industri.
6: Di NTT ya, khusus di NTT dan di Alor, sepak bola ini sudah arah ke arah modern ya. Ada pergeseran yang sangat luar biasa bahwa dulu kita masih di NTT masih melihat sepak bola, khusus kita di Alor, masih melihat sepak bola itu sebagai penyaluran minat dan bakat. Tetapi sekarang sudah masuk ke dalam dunia industri bahwa sepak bola itu bisa menunjang atau sebagai salah satu batu loncatan dalam pembangunan daerah. Kenapa saya katakan demikian? Nah, kalau kita di Alor, kita sudah punya stadion ya. Stadion yang bagaimana stadion itu bisa dimanfaatkan untuk event-event. Misalkan ada event yang dilaksanakan, ada pusat pelatihan yang berjalan, pembinaan prestasi jalan, penonton yang datang menonton. Nah, di situ kan ada pertumbuhan UMKM berjalan. Mengumpulkan orang untuk datang menonton bola, bertanding bola, menonton, kemudian masyarakat datang dengan berjualan aneka makanan jajanan, UMKM di situ juga berputar.
0: Ia juga menilai pembinaan sepak bola di Kabupaten Alor sudah berjalan sejak lama. Klub-klub pembinaan usia dini hingga 20-an terus berkembang. Bahkan pernah mewakili Alor tampil di Singa Cup Singapura.
6: Lihat dari perkembangan sepak bola yang ada di Alor bahwa sejak lama Alor juga sudah memiliki banyak klub-klub ya. Banyak klub-klub binaan, binaan untuk usia dini, usia dari 12 sampai usia 20 ya, itu sudah ada. Ada beberapa klub, sekarang kita lihat yang lagi tren ada Persab dan BMU. BMU adalah klub-klub binaan yang terlahir dari sejak lama dibentuk. Ada dulu paling lama itu ada Putra Kenari yang pernah bawa tim bermain sampai Singa Cup. Nah itu sudah sampai ke luar negeri, sampai Singapura pernah bermain itu klub dari Alor.
0: Menurutnya, perkembangan sepak bola di Alor kini bergerak ke arah modern. Akses media sosial membuat anak-anak muda semakin termotivasi bersaing karena pertandingan lokal pun bisa menjadi sorotan publik. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
7: Bimtek UMKM Bidang Wastra dorong pemanfaatan pewarnaan alami yang lebih efisien untuk meningkatkan daya saing tenun Alor.
8: Sebanyak 50 peserta mengikuti bimbingan teknis UMKM Bidang Kerajinan Wastra tentang pembuatan dan pemanfaatan pewarna alami di Sentra Tenun Gunung Mako, Desa Alor Besar, Kabupaten Alor. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan penenun dalam mengolah pewarna alami sekaligus mendukung pelestarian tenun khas Alor. Peserta terdiri atas 24 penenun senior, 16 generasi penerus penenun, dan 10 mahasiswa program studi kimia Universitas Tribuana Kalabahi. Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan dapat memperkuat transfer pengetahuan dan pengembangan teknik pewarna alami yang lebih efektif. Manajer program Nautika Foundation Haris Sukandar kepada RRI mengatakan, pelatihan ini merupakan upaya memperkuat potensi tenun Alor melalui pelestarian pengetahuan pewarna alami yang diwariskan secara turun-temurun.
9: Kami di sini tuh sebagai jembatan sebetulnya dari apa yang Alor miliki. Salah satunya itu potensi yang dimiliki adalah tenun. Dan di tenun ini kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh para penenun kita coba perkuat lagi. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa menemukan atau mencari cara mempreservasi pewarna alami yang sudah mereka hasilkan. Sehingga nanti harapannya pewarna ini akan bisa dimanfaatkan secara efisien ke depan.
8: Melalui kegiatan yang didukung Kemendagri dan Dekranas tersebut, peserta diharapkan mampu mengembangkan keterampilan yang diperoleh untuk menjaga keberlanjutan tenun Alor sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk wastra lokal. Kontributor RRI SP Alor, Baslan Bao, melaporkan.

Beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri diberitakan, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Seperti dilansir dari Reuters, Kamis 21 Mei 2026. Langkah ini dilakukan di tengah gangguan besar pada jalur perdagangan energi global. Selat Hormuz sendiri merupakan jalur vital yang dilalui sekitar 1/5 pasokan minyak dunia. Amerika Serikat telah memperingatkan agar pihak-pihak terkait tidak mematuhi mekanisme kontrol yang diberlakukan Iran. Namun sejumlah negara dan operator kapal tetap mengambil risiko untuk melintas. Iran menerapkan pengawasan ketat terhadap kapal yang melintas, termasuk penentuan rute pelayaran yang wajib diikuti. Jalur tersebut melewati beberapa pos militer di pulau-pulau strategis. Dalam beberapa kasus, kapal harus berhenti untuk pemeriksaan oleh Korps Garda Revolusi Iran. Proses pemeriksaan ini diduga dilakukan untuk memastikan tidak ada keterkaitan kapal dengan Amerika Serikat atau Israel. Selain itu, pemeriksaan juga bertujuan mengawasi potensi pelanggaran lain seperti penyelundupan. Pemeriksaan tersebut bahkan dapat memperpanjang waktu transit dari 5 jam menjadi hingga 2 hari. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa beberapa kapal juga diminta membayar biaya keamanan dan navigasi. Namun mekanisme pembayaran tersebut tidak sepenuhnya transparan dan belum dapat diverifikasi secara independen. Berita ini selengkapnya dapat Anda akses di rri.co.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita pagi ini. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Wakil Gubernur NTT ditemani Wakil Bupati TTU meninjau dapur SPPG Keva Menanu Selatan untuk memastikan program strategis nasional berjalan lancar dan memberi efek ekonomi bagi masyarakat petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Belu menargetkan realisasi pajak daerah tahun 2026 mencapai 9 miliar rupiah. Saya Arda Faik mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Halo para pecinta sepak bola dunia. Salam satu hati dari saya, Bung Ardi. Ingat, Piala Dunia 2026 akan berlangsung dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2026. Tiga negara, Amerika, Kanada, Meksiko, menjadi tempat 48 tim sepak bola dari berbagai dunia akan bertanding. Saksikan siaran hanya di TVRI, Televisi Republik Indonesia, dan RRI, Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Saksikan sejarah sepak bola

tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas menelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh. Indonesia sehat.

Buah pagi ini. Dengarkan Atam Buah pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atam Buah pagi ini. Atam Buah pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atam Buah pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan

Pendengar, rangkaian peringatan Hari Lansia Nasional ke-30 atau HALUN di Kabupaten Belluh mulai dilaksanakan dengan melibatkan berbagai instansi pemerintah daerah. Tema tahun ini, Lansia Sehat dan Mandiri untuk Indonesia Berdaya. Ketika dialog bersama RRI pada Jumat 22 Mei 2026 kemarin, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos PMD Belluh, Yosep G. Taolin, SSTP MTRIP, mengatakan kegiatan awal sudah dilakukan, yakni fisioterapi bagi lansia penderita stroke. Ia menyebut kuota pelayanan sangat terbatas dibanding jumlah kebutuhan di masyarakat. Menurutnya, hanya 10 lansia yang dapat mengikuti layanan fisioterapi karena kuota dari pemerintah pusat terbatas. Ia menjelaskan seluruh penerima manfaat diprioritaskan bagi masyarakat kategori desil 1 sampai 4. Dan juga untuk proses pendataan dilakukan bersama pekerja sosial, pendampingan PKH, dan pemerintah desa. Data tersebut kemudian diverifikasi bersama Dinas Kesehatan agar valid dan tepat sasaran. Sementara itu, pendengar, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Belluh, Paulina Ika R.Bire S.T.T. MKes mengatakan keterlibatan Dinas Kesehatan lebih difokuskan pada pelayanan kesehatan lansia. Menurutnya, sebagian besar kegiatan Hari Lansia Nasional berkaitan dengan layanan kesehatan. Selain fisioterapi, Pak Yosep Taolin, Dinas Belluh juga menyiapkan program home care bagi 25 lansia di sejumlah wilayah Kabupaten Belluh. Bantuan diberikan berupa tongkat, kursi roda, kasur, serta alat bantu pendengaran dan penglihatan. Ya, Yosep mengatakan penerima bantuan tersebar hingga wilayah Kuluk Mesak, dan ia berharap pemerintah pusat dapat menambah kuota bantuan karena kebutuhan lansia di Kabupaten Belluh masih cukup tinggi. Ya, pendengar, Dinsos Belluh ya sebut kebutuhan bantuan bagi lansia tinggi namun kuota terbatas. Informasi ini pendengar kami sampaikan dikutip dari situs rri.co.id. Dan untuk peringatan HALUN Hari Lansia Nasional ke-30 tingkat Kabupaten Belluh puncaknya pada hari ini pendengar ya, mulai Sabtu pagi ini dilakukan berbagai macam kegiatan ya. Ada kegiatan olahraga ya bersama dengan para lansia ya, ada senam sehat, kemudian nanti juga akan ada lomba-lomba. Kegiatannya bukan hanya pagi ini saja ya pendengar, tetapi kegiatan berlangsung hingga sore hari nanti. Akan ada juga panggung hiburan atau ada penyanyi-penyanyi yang akan menghibur para lansia semua. Jadi bagi orang tua yang memiliki opa-oma yang lansia, boleh diikutsertakan ke lapangan umum Simpang 5 Atambua, karena memang hari ini juga merupakan hari Sabtu di mana ada Car Free Day. Jadi bertepatan dengan momen ini, sesekali bawa opa oma untuk datang menyaksikan kegiatan di sana. Kalau bisa terlibat juga jalan santai atau senam bersama, menikmati segala macam kegiatan di arena Car Free Day, dan juga ada donor darah pagi ini. Oke, pendengar RRI Atambua, demikian informasi ini. Silakan update selengkapnya di situs rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Woy! Pwede sa mga panan niyo! Enak eh! Yang air melimpah nih. Baik su. Tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi ya.
1: Oh su, pasti itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpah, panen juga melimpah nah.

saya, Adrianus Seplaka, salah satu pencinta olahraga sepak bola. Ada getaran yang berbeda saat peluit pertama dibunyikan. Bukan sekedar tentang siapa yang mencetak gol, tapi tentang kebersamaan kita dari Sabang sampai Merauke, merasakan degup jantung yang sama di setiap menit jalannya pertandingan. Kami mengajak seluruh masyarakat Belu menjadi saksi sejarah. Jangan lewatkan setiap drama, tangis, dan tawa Piala Dunia tahun ini. Saksikan kemeriahan visualnya di TVRI dan dengarkan ulasan tajam serta atmosfer emosionalnya hanya di RRI. Selamat menyaksikan Piala Dunia 2026. Satukan semangat, suarakan kemenangan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Buah Pagi Ini. Dengarkan Atam Buah Pagi Ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atam Buah Pagi Ini. Atam Buah Pagi Ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi ter-up to date, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atam Buah Pagi Ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.

beberapa catatan yang terjadi, dan mereka mengatakan kalau di masa lalu inflasi kita di periode sekitar 17% dan juga terjadi perubahan nilai kurs akibat krisis minyak di tahun 2005. Ada krisis minyak di mana harga minyak bisa naik sampai $140. Ada pada waktu itu penyesuaian harga sehingga inflasinya bisa naik ke 27%. Nah, kalau kita cek dengan konteks hari ini, relatif situasi makro kita lebih baik, fundamental lebih kuat, dan depresiasi rupiah itu sekitar 5%, jadi jauh lebih rendah dari berbagai kasus sebelumnya. Dan dari situ sebetulnya kita belajar bagaimana mengantisipasi dan apa yang diperlukan untuk menghadapi situasi-situasi ke depan. Dan tentu Bapak Presiden meminta kami bersama Menteri Keuangan untuk memonitor bagaimana regulasi-regulasi untuk memperkuat situasi finansial dan juga menjaga prudensial dari perbankan kita. Kita memang jumlah perbankan banyak, dan mungkin kita perlu kaji bagaimana permodalannya untuk diperkuat. Kemudian yang berikut juga kami laporkan terkait kemarin pertemuan dengan para asosiasi pengusaha, baik dalam maupun luar negeri, sosialisasi dari devisa hasil ekspor dan sosialisasi daripada ekspor melalui badan usaha milik

0: negara dan antara sumber daya industri dan hampir dari seluruh asosiasi baik dalam maupun luar negeri. Mereka mengapresiasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan mereka siap untuk bekerja sama dengan badan yang dibentuk oleh pemerintah. Mungkin
1: banyak ekonom mengatakan bahwa IHSG kita sama rupiah kita juga tidak berdaya karena sentimen karena badan ekspor ini dan juga banyak...
0: Pertama, lihat IHSG hari ini hijau. Sebetulnya IHSG itu kan kemarin ada indeks daripada emiten yang keluar dari lembaga rating. Nah, tentu koreksi itu suatu hal yang wajar, ada koreksi di market. Kan

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Anda sedang mengikuti program Atambua Menyapa di Atambua pagi ini.
1: Atambua pagi menyapa dengan informasi untuk Anda pendengar, mengakhiri seluruh rangkaian kunjungan kerja di Kabupaten TTU, Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma menyempatkan diri mengunjungi Gereja Katolik Santo Antonius Padua Sasi Kefa Menanu pada Kamis 21 Mei 2026. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Gubernur melihat langsung struktur bangunan gereja yang dinilai memiliki kekuatan dan nilai arsitektur yang khas. Ia mengapresiasi penggunaan batu merah pada bangunan gereja yang terlihat kokoh serta memberikan nuansa estetika tersendiri. Menurut Joni Asadoma, gereja tersebut tidak hanya menjadi tempat ibadah bagi umat Katolik, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata rohani di Kabupaten Timor Tengah Utara. Ia menilai keberadaan tempat-tempat ibadah dengan nilai sejarah dan arsitektur yang unik dapat menjadi bagian dari pengembangan sektor pariwisata daerah. Ini sekaligus memperkuat kerukunan dan kehidupan spiritual masyarakat. Kunjungan ini pendengar sekaligus menutup rangkaian agenda kerja Wakil Gubernur NTT di Kabupaten TTU yang diisi dengan peninjauan berbagai sektor mulai dari pendidikan, pelayanan gizi hingga potensi wisata rohani daerah. Ya pendengar, emang sebelumnya juga Wakil Gubernur NTT mengunjungi SMA Negeri 2 Kefa Menanu. Ya, di sana ia mengajak para siswa untuk mengasah skill bahasa Inggris. Demikian informasi ini selengkapnya bisa akses di situs rri.co.id.

0: sejarah kekuatan bangsa Indonesia dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan. Kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendau dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama Wakil Presiden, perwakilan kelompok petani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotendau sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotendau. Namun demikian, alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
1: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan.
0: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Air adalah sumber kehidupan. Dari sawah yang hijau melimpah, semuanya bergantung pada

0: Anda sedang mengikuti program Atambua Menyapa di Atambua pagi ini.
1: Oke, dari Wali antara aku, kau, dan batu akiku. Selamat berakhir pekan untuk Anda semuanya. Semangat-semangat ya di hari Sabtu ini, tetap produktif dalam bekerja. Pendengar Pro 1 RRI Atambua pagi ini akan lanjut lagi ya, senanti penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk itu kita akan nantikan dengan lagu yang tentunya memberikan kita semangat di pagi hari ini.

0: Digitalisasi dan marketing, dua pilar yang krusial pada jasa industri kreatif menurut owner fotografer Epi Atoneto. Karena digitalisasi dan pemasaran yang akan menentukan keberlanjutan bisnis fotografer di era modern seperti ini.
1: Satu hal yang paling penting kalau orang jasa itu marketing. Marketing itu yang paling kuat, pendekatan dengan calon klien. Media sosial itu harus hidup, kayak Instagram, sekarang lebih ke TikTok. TikTok itu juga harus jadi hidup. Harus banyak story, jadi pokoknya tetap eksis.
0: Marketing memberitahu dunia bahwa Anda ada, sementara media sosial membuktikan mengapa Anda layak dipilih.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut, hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut.
2: Kita buat

0: Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Wakil Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang aman. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM khawatir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Rudy Hartono melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendao dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama Wakil Presiden, perwakilan kelompok petani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
2: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu. Kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dengan santan. Ya, hanya itu pilihan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
1: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming bahwa potensi rumput laut di Rotendao sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau